Banten Tipe Sari. Banten Tipe Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: cantik, kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sakyu dan Margi Hamrut nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Raja, Ratu Indadane, Rakalan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargita menatit yang Agung Krista, Sidomoli nyarengin Indadane, Ring FM 106,4 MHz. Namani Rahinane, makin budet, lulas mei, warsa kali tali 6 likur. Dibagi sarasui panggil di tiang kena Raja, pekedak pekenyung, ring Rahinane makin. Nah, Rakalan Rai, dua usang pun akeh, niki kehiburan untuk teman-teman Pak Bali. Sare bagi di tiang nyarengin ide dane pastika antuk hiburan lagu-lagu Bali lan wentan informasi-informasi menarik sadi jagi udar di tiang nikingge. Majare ide dane rekalan rai sare menawita sampun ngawiten aktivitas sering kena pekaryan, Raja ngawiten aktivitas sering rahinane mangkin. Dumogi sida status semangat kenten nge fokus ngelan sainayang suagina suakaryo suang-suang kenten nge lan pastikan niki tetapkan tujuan target-target nge harus ada tujuan dan target-target yang ingin dicapai ening sampun ganon pastikan sida fokus kenten nge dua nih harus ada yang dituntaskan target-target punika nge dimogi sida labda karya kenten nge sahananing target-target duene sida kepuputang niki antuk hasil sade maksimal.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisnanya Rangin Ida Danes Semangna Puniki. Nah, rekalan Rai Reng Arsitektur Tradisional Bali Paun Utawi Dapur Boye Jawanta Gena Mengolah Ajeng-ajengan Sake Wanten Paun Utawi Pargan Utawi Dapur Pina ke Ruang Sakral nge, yang menyimpan filosofi mendalam ngeninin indeks keseimbangan energi lan pembersihan diri. Nah, menurut konsep Asta Kesala Kosali, konsep arsitektur tradisional Bali, rekalan Rai dapur umumnya niki megena ring bagian selatan utawi tenggara pekarangan rumah. Nah, secara filosofis arah puniki diasosiasikan dengan kekuatan Dewa Brahma sebagai pemegang manifestasi energi api. Nah, menurut pengurus PHDI Kabupaten Buleleng, Juru Mangku Ketut Rupe, niki maosang bangunan utawi rumah tradisional Bali nganggen satuan ukuran tidak baku yang berbasis pada anatomi tubuh manusia utawi sikut pemilik rumah atau undagi arsitek tradisional nggih. Nah, sistem puniki matur tujuan mangdene mencapai keharmonisan antara manusia, bangunan lan alam semesta. Nah, misalnya niki rekalan Rai ngeninin indik tata letak bangunan ring satu pekarangan sekadi Bali Daja utawi Meten, Merajan, Bali Dangin utawi Semanggen, Bali Dau utawi Jineng, Bali Delod utawi Dapur lan Tebe. Nah, beberapa istilah sikut utawi ukuran area lan bangunan inggih punika sikut karang utawi pedoman untuk pekarangan rumah. Sikut natah niki jarak antar bangunan dalam satu pekarangan lan dasar sikut gegula utawi satuan utama untuk mengukur komponen bangunan. Nah, salah satu tradisi unik masyarakat Bali inggih punika kewajiban untuk masuk ke dapur terlebih dahulu risampune pulang saking melayat utawi bepergian jauh sebelum masuk ke bangunan utama. Kinten nggih. Nah, duaning fungsi dapur puniki pinake tempat peleburan lah menciptakan yang baru. Dados teh niki napi wasane ritat kalau ide dane menawi terawuh niki saking luar rumah kinten nggih. Wawurawuh saking bepergian biasanya pasti ke dapur dumun kenten niki nggih. Mangdene napi wastane sideng ngelebur sahanane energi-energi negatif yang menyertai dari luar rumah kenten niki nggih. Nah, niki rekalan Rai pungkuran puniki keterbatasan lahan niki memicu tren rumah minimalis yang cenderung menggabungkan ruang tanpa sekat niki nggih. Banyak rumah modern makin menempatkan dapur di area depan utawi menyatu dengan ruang tamu lan demi efisiensi lahan. Nah, diastun bentuk fisik paun puniki bertransformasi menjadi dapur modern yang elegan lan minimalis. Nah, makna filosofisnya tetap tidak tergantikan nggih. Dapur tetap menjadi simbol pemurnian lan sumber kehidupan bagi keluarga masyarakat Bali. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Ih, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Ih, kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Singa Keren Festival yang digelar niki selama 3 hari ring kawasan Pelabuhan Buleleng mendapat sambutan tinggi niki saking masyarakat. Ribuan warga memadati area festival untuk menikmati beragam pertunjukan seni tradisional kantos modern yang ditampilkan oleh seniman lokal. Nah, festival sane dadas bagian saking pesta kesenian Kecamatan Buleleng punike tidak hanya menghadirkan hiburan rakyat, sakewan tentang lo dados ruang ekspresi budaya bagi komunitas seni ring Buleleng. Nama kudang-kudang penampilan skadi tari tradisional, musik modern, kantos pertunjukan kreatif anak muda tampil sepanjang pelaksanaan kegiatan. Nah, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna ritat kalau menutup kegiatan niki mawasan tingginya antusiasme masyarakat pastikan menunjukkan seni lan budaya daerah masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat. Nah, selain panggung hiburan, festival Taler menjadi ruang bagi seniman lokal Mang Denis ide tampil di hadapan publik nggih. Sejumlah kelompok seni tradisional kantos komunitas kreatif muda memanfaatkan momentum punika untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk

Rangkaian Raya Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswa Saba, Kantor Gubernur Bali mengatakan

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
5: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi Raka dan Rayu pendengar Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda pastinya di FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz. Hingga tuntasnya di jam 10 pagi nanti Krisna temani Anda di sesi acara obrolan komunitas edisi hari ini Rabu 13 Mei 2020. Ya. Anda pun bisa mendengarkan acara ini melalui aplikasi RRI Digital. Silakan download melalui App Store ataupun Play Store di handphone Anda masing-masing. Acara ini juga live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, comment, dan juga share ya. Untuk nanti di acara ini juga kami berikan kesempatan untuk Raka dan Rai urun rembuk bersama kami di line telepon 0361-223361, bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-224-20. Pagi hari ini akan membahas topik mengenai hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang. Yang pertama Ibu Igusti Ayu Agung Yuli Marhainingsi SESH dari LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Gung.
1: Om Swastiastu, Rajeng Semeng.
0: Nggih, kena pastikah Ibu nggih?
1: Kena.
0: Oke, boleh deh di-share dulu Bu kegiatan dari LBH Apik belakangan ini apa saja Ibu, silakan.
1: Matur suk sema. LBH Apik mungkin tiang awali dumun biar dikenal lagi LBH Apik nggih. Belum tentu semua kenal nggih. LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi kami lebih berfokus untuk korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kami juga sering mendampingi korban-korban perempuan dan juga anak dari kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dan LBH Apik sekarang juga kita ada program gitu. Ini ada program tapi itu kegiatannya di Gianyar nanti juga tentang kekerasan juga kaitannya yang berbasis gender gitu ya. Jadi LBH Apik di samping pendampingan kami juga melakukan pembelaan, terus juga bisa konsul juga tentang hukum, dan juga kami memberikan advokasi misalnya tentang kebijakan-kebijakan kepada pemerintah gitu nih. Jadi kami juga sering mengikuti pelatihan juga bagaimana kita sebagai lembaga layanan membantu korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Gung untuk ya flashbacknya di awal Niki terkait kegiatan dari LBH Apik Bali belakangan ini. Kemudian Raka dan Rai, selain Bu Gung Marhaini dari LBH Apik Bali, kami juga ada narasumber yang kedua ya. Ada Ibu Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ selaku psikiater. Om Swastiastu Ibu.
2: Swastiastu Mbak Agung.
0: Selamat datang di Pro 4 Ibu.
2: Terima kasih.
0: Iya, pagi hari ini kita mengangkat topik hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Ya, secara umum saja Bu, ini kenapa mesti penting sekali diangkat topik ini kalau dari kacamata Ibu selaku psikiater, silakan Ibu.
2: Oke. Terima kasih. Ini korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Itu dampaknya tidak hanya selesai pelaku ditangkap dan dihukum. Tapi dampaknya secara psikososial itu seumur hidup, sepanjang hayat. Untuk itulah kenapa ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yang mengatur hak-hak konstitusional dari para korban. Jadi mudah diucapkan, mudah dituliskan, tapi sampai saat ini agak sulit untuk pelaksanaannya. Dan korban, tinggallah korban, dan akhirnya dia tidak bisa lagi berfungsi.
0: Kenapa sulit dilaksanakan? Apa Bu kendalanya Ibu? Kalau ya, dari di lapangan.
2: Karena pertama dan utama adalah ketika seseorang mengalami kekerasan, khususnya adalah kekerasan seksual, biasanya pelaku utama dan pertama adalah orang dekat. ya, pelaporannya ini adalah sulit. Ya, apalagi saat ini kita juga banyak kekerasan berbasis gender online. Jadi scamming, love scamming itu kita tidak kenali siapa pelaku juga. Ya, tetapi ketemu, melakukan hubungan seksual, ancaman dan lain sebagainya, habis itu ghosting. Siapa yang dicari? Yang lebih banyak lagi adalah kasus-kasus yang baru dilaporkan setelah 2 tahun dan 3 tahun. Kita enggak bisa sendiri. Apalagi kalau terjadi kehamilan yang kita tidak ketahui siapa pelakunya. Jadi kalau mereka tidak melapor di awal, polisi tetap meminta bukti. Bukti kehamilan saja tidak cukup. Tapi saat kejadian, sudahkah melapor? Nah, kalau melapor tidak ada saksi, nah undang-undang inilah yang...
0: Sudahkah melakukan visum itu ya?
2: Visum berbayar. Ya. Jadi betul. Undang-undang ini sebenarnya nanti Bu Gung sebagai ahli hukum nanti lebih banyak bercerita. Undang-undang ini diciptakan di launching 2022, tetapi pelaksana APH-APH ini belum paham. Belum paham kenapa tidak ketika melapor saat kejadian, kenapa tidak disarankan ke dokter dulu. Itu yang kenapa gak ke UGD dulu, kenapa bilang buktinya mana, pulang dulu. Nah, mulailah. Inilah peran LBH yang banyak membantu, walaupun kadang-kadang jadi putus asa.
0: Benar ya. Putus asa, Ibu. Gung, silakan Bu Gung, mungkin bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anayu.
1: Iya. Jadi benar disampaikan sama Ibu Dokter nge. Jadi yang mungkin menyambung sesuai tadi undang-undang nge, undang-undang 12 tahun 2022 tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di samping itu juga ada undang-undang kesehatan nge, nomor 36 tahun 2009. 36 2009. Jadi kalau korban-korban kekerasan seksual itu kan bisa saja saat kejadian, misalnya perkosaan, ya perkosaan itu, misalnya dia mungkin ya saat itu mereka lagi bersama minum-minum gitu, terus jadilah perkosaan, kan mereka nggak paham siapa yang melakukan tersebut gitulah. Jadi di Undang-Undang Kesehatan juga boleh dilakukan tindakan terminasi terhadap kehamilan tersebut. Tapi kendalanya begini, misal seperti tadi saya contohkan perkosaan tersebut, dia kan tidak tahu kalau itu ada misalnya nanti akan hamil atau tidak itu. Ternyata dalam perjalanan si korban ini merasa seperti menstruasinya selalu hadir gitulah setiap bulan selama 2 bulan itu. Setelah 3 bulan lah kok berhenti. Ternyata terjadi kehamilan. Nah, kemana si korban ini harus melapor gitu? Kalau dia melapor harus ada bukti seperti tadi Bu Dokter nyampaikan, harus ada bukti, ada saksi memang terjadi hal tersebut. Kalau seperti tadi juga disampaikan, kalau hal itu tiba-tiba terjadi, kita tidak kenal siapa orang yang kita ajak itu bagaimana. Terus sekarang kehamilan itu, karena kalau undang-undang kesehatan 16 minggu masih boleh ya di aborsi, tapi setelah itu kan nggak bisa. Bagaimana nanti kelanjutan korban-korban ini? Makanya tadi juga Bu Dokter menyampaikan, tidak hanya kita menyelesaikan secara fisik, tapi mentalnya itu akan seumur hidup gitu. Jadi inilah juga bagaimana peran kita semua tentang hal ini, karena ujung-ujungnya pasti tentang dana gitu loh, tentang dana bagaimana terhadap korban-korban ini untuk mencari keadilan gitu. Dan perspektif bagi seperti tadi sampaikan APH, karena banyak mereka perspektifnya mungkin kalau tidak di bagiannya itu, mereka misalnya di SPKT mereka tidak punya perspektif yang harus mereka pahami bagaimana korban-korban kekerasan itu harus ditangani segera gitu nih.
0: Bu Dokter, kalau dari kacamata psikiater nih Bu, dampak psikologis yang paling dominan nih Bu, yang biasanya mengganggu kesehatan reproduksi khususnya bagi korban kekerasan seksual ini apa Ibu?
2: Untuk kekerasan seksual kan ada berjenjang ada berjenjang, tidak hanya yang seksual intercourse, bukan hanya perkosaan, dari tindakan-tindakan yang perabaan gitu ya, perabaan, kemudian apa sih
0: pelecehan fisiklah,
2: pelecehan gitu. Ya pelecehan fisik, istilahnya non body contact ya, gitu ya, body contact itu. Jadi tingkatannya juga akan berbeda-beda. Jadi tergantung kembali lagi ke kepribadian korban. Kalau dari di keluarga korban sangat pakem ya untuk menjaga diri itu sangat kuat. Sepertinya ditowel payudara saja saat ada apel itu pun akan terbawa sepanjang masa, merasa diri kotor, tidak sempurna lagi. Jadi merasa selalu ketakutan dengan keramaian. Jadi kalau traumanya segera, itu kita bilang reaksi stres akut. Tetapi kalau traumanya muncul ketika melihat situasi yang sama berulang, bisa munculnya satu bulan, dua bulan, enam bulan, ada munculnya juga setahun, dua tahun. Nah itu kita bilang post traumatic stress disorder, PTSD itu. Nah kalau yang sampai terjadi kehamilan, nah ini yang pemulihan nama baiknya, pemulihan nama keluarga, bukan nama baik pribadi aja, keluarga. Kalau yang desa adat lagi harus banyak penanjung batu dan lain sebagainya itu, jadi sepanjang beberapa generasi itu akan terstigma. Jadi inilah yang tidak dipikirkan oleh aparat yang memang, kalau seperti Bu Gung tadi sampaikan, boleh ada tindakan aborsi, aborsi itu pun ada timnya. Tidak sembarang boleh, karena kalau tidak ada tim psikologi, psikiater, kemudian ada ahli forensik, psikolog, SPOG, itu dan tidak, dan kelihatannya mudah. Tetapi kalau tidak ada laporan polisi, kita tim tetap tidak bisa membantu. Ya, jadi ini itu akan menambah panjang perjalanan. Jadi orangnya bisa berhenti bekerja, berhenti kuliah, ya, dan mungkin ada beberapa keluarga tidak menerima kembali dia ke rumah. Jadi kalau istilah orang Bali, cara cicing berung, gitu, kesana diusir, kesitu diusir. Nah, mencari pekerjaan pun kan tidak gampang ketika viral di media sosial. Menyebut nama, walaupun nama itu mungkin banyak, tapi menunjukkan muka. Dan terkadang kalau ramah tidak direspon oleh aparat penegak hukum, biasanya mereka dan teman-temannya bertindak yang tidak dipikirkan lebih lanjut, mengeksplor dirinya, mengekspos dirinya di media, walaupun media itu mungkin second, media yang hanya tertutup, tidak banyak orang. Tapi yang teman yang 10 kan punya teman lagi, Nah, itu yang banyak tidak dipikirkan. Dan kasus kami yang terlama itu adalah 2 tahun baru melapor. Dan kondisinya sudah berulang ingin bunuh diri. Karena dia tidak tahu dan malu kemana dia harus bertanya. Tapi karena tindakan bunuh dirinya lah dia ke rumah sakit, dibawa keluarganya, di sana baru terungkap kenapanya. Dan yang hamil juga ada, dan sudah melapor saat habis terjadi perkosaan, tetapi polisi tidak menghiraukan. Harusnya kalau memang sudah sepakat dengan undang-undang nomor 12 ini, siapapun yang bertemu dalam kondisi seperti itu, apakah LBH, apakah rumah sakit, itu kalau rumah sakit kan sudah langsung diberikan pertolongan, walaupun tidak visum saat itu kan pemeriksaan. Dan kemudian pencegahan kehamilan, pencegahan terjadinya infeksi menular seksual, IMS. Tetapi kalau polisi bilang cari saksi dulu, jadi langsung akan putus asa. Harusnya saat itu polisi mengajak ke UGD dulu. Ya, walaupun kapanpun, walau 1 jam, 2 jam, atau 3 hari yang lalu, tetap kita ajak apa yang bisa didapat dari rumah sakit. Kalaupun secara fisik kita bisa tetap periksa kalau itu perkosaan, walaupun lama. Jadi kalau tidak adalah dampak psikologis, ini akan sepanjang hayat. Ya, ada yang tidak berani menikah, ada yang bahkan lebih berani akan menyerang semua laki-laki, siapapun, ayo gitu. Jadi kayak menantang diri. Jadi efeknya ada yang depresif, ada yang mania jadinya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan relasi antara laki perempuan, dan bisa juga perempuan-perempuan, dan bisa juga laki-laki. Jadi itu yang mungkin selama ini banyak masyarakat yang belum mengenal. Ketika di polisi tidak diterima, kemana saya harus? Padahal kementerian juga sudah punya hotline untuk itu, untuk seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya, jadi Sapa 129 itu kalau lokasinya Bali akan langsung dirujuk ke Bali, ke UPTD PPA biasanya. Tetapi kembali lagi, kita ewoh pake ewoh ini, nama baik, nanti saya gak bisa sekolah, nanti saya gak bisa kerja lagi, sedangkan saya tulang punggung keluarga. Nah ini yang pertimbangan ini yang menyebabkan kenapa hak-hak reproduksi itu jadi banyak yang hilang. Bahkan yang mungkin belum melapor tapi sudah berobat, yang scamming. Ya, jadi scamming, kenal seperti pacaran, anak masih anak di bawah 18 tahun, ketemu langsung diperkosa, dia yang datang. Jadi kalau mungkin APH pun lihat perempuan datang walaupun usia anak ke rumah laki-laki, dianggap sepakat, dan itu kena IMS dan dia tidak berani menolong. Untungnya masih di cover sama jaminan kesehatan nasional. Nah, saya pun juga sudah mengusulkan bahwa untuk visum jiwa, kesehatan mental akibat dari kekerasan ini, dan visum akibat dari KDRT ataupun dianggap kekerasan seksual itu sama dengan kecelakaan sendiri, itu tidak ditanggung sama JKN. Ini juga menyebabkan kita tidak punya bukti, karena di undang-undang satu bukti pun korban sebenarnya cukup, tapi pihak APH tidak. Belum menjalankan ya, itu ya Bu Gung ya. Silakan Bu Gung.
0: Niki agak dilema sendiri niki jadinya Bu, masyarakat gitu. Masyarakat yang APH aja belum paham nih bagaimana melaksanakan prosedur undang-undang tersebut, apalagi masyarakat Ibu. Ini bagaimana kalau dari sisi LBH Apik selaku memberikan pendampingan hukum selama ya. Niki silakan.
1: Begini Bu Dokter, kita juga ada pendampingan Bu Dokter ya. Ini anak, ini di bawah 18, dia itu pacaran, akhirnya kan hamil, hamil tapi tidak mau dipertanggungjawabkan sama laki-lakinya begitu. Akhirnya dalam perjalanan setelah dilaporkan, akhirnya gugur. Nah kan gugur itu tidak ada kehamilan, tapi dampaknya Bu Dokter ya, dia menjadi anak yang sering mendengar sesuatu. Jadi dia sering mendengar, terus dia bilang begini, saya kalau ke rumah nenek saya bisa bertemu di sana sama teman saya ini, teman-teman yang tidak kelihatan, gitu ya, dia dengar-dengar gitu. Jadi menyambung yang tadi Bu Dokter sampaikan, ya, jadi dampak itu tidak hanya fisik, jadi itu
0: psikisnya
1: itu keras ya itu. Jadi walaupun itu sekarang kita misalnya sudah laporkan, terus sudah ada persidangan dan dihukum, tapi dampak korban ini yang penting juga harus kita berikan pertolongan begitu ya. Karena misalnya orang itu tidak mampu, bagaimana gitu, siapa yang bisa membantu korban-korban tersebut gitu.
0: Oke, iya, baik. Bu Dokter dan juga Bu Agung, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang, Raka dan Rai. Nanti Krisna berikan kesempatan untuk urun rembuk bersama kami di line telepon 0361223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali, dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi, seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk merorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya usus sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sarangnya.
1: Humas RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Baik, rekan Andre, kembali lagi bersama Agung Krisna di sesi acara obrolan komunitas bersama LBH Apik Bali, membahas terkait hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Ya, bersama narasumber Ibu Igusti Ayu Agung Yuli Marhainingsi S.E.S.H. dari LBH Apik Bali, kemudian Ibu Dr. Dr. Ana Ayu Sri Wayuni S.P.K.J. selaku psikiater. Bagi Anda yang ingin nurun rembuk bersama kami, silakan bisa dilantai telepon di 0361 223361. Bu dokter, tadi kan sudah dijelaskan berbagai dampak psikologisnya Ibu ya. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon 223361. Krisna Sapta Ngge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dong Ngge.
2: Ngge, selamat pagi Niki Ibu Putri Ngge.
3: Ngge, Pak Tuh.
2: Oh, Punapi Gatra Ibu Putri.
3: Iya, tuh niki agak panas betetak.
2: Oh. Ngiring dijak posisi mangkin Bu Putri.
3: Niki ring rumah jagi rencana Banten.
2: Di Nusa Dua nggih?
3: Ton ring Gianyar.
2: Oh, Gianyar nggih. Silakan Ibu nggih.
3: Sukses semoga nggih. Rajang semang dumun sarang dokter.
4: Rajang semang.
5: Rajang semang niki Bu Gung.
3: Sarang Bu Dokter di satu siru peseng nama Bu. Ampura niki wentan sedikit di kentan. Tapi pasane trauma dengan kasusnya seperti itu. Kebetulan yang juga niki anggap aja teman punya anak kan kentan. Dia dengan laki-laki apa itu sejenis ancaman pemerkosaan terus kentan. Sampailah ya itu trauma. Nah, yang menjadi pertanyaan yang itu puniki dok, dia sudah nikah sekarang. Kalau yang laki ini kan nikah dengan orang lain, dia punya keturunan. Tapi yang wanita nike dengan orang lain sampai saat ini, kalau tidak salah sekitar 3-4 tahun belum ada gejala untuk kentana pilihan amir. Apakah nikah mempengaruhi dari segi kejiwaan dengan kejadian yang dia alami? Nikah mantan sih, dokter, nikah mantan yang ingin tanyakan saat ini.
2: Inggi. Suksema Ibu Putri sampai nyarangin Niki. Inggi. Ibu Putri di Gianyar sampai nyarangin. Mungkin langsung ditanggapi dari dokter dulu deh, karena terkait kesehatan reproduksi. Silakan Ibu.
5: Ya, terima kasih Ibu Bukung. Bu Putri Manggis, Bu Gung Putri Manggis. Ya, sudah menjapri karena penggemarnya Pro 4.
2: Oh, baik.
5: Penggemarnya Pro 4. Nggih, terima kasih niki, pertanyaannya bagus sekali. Kita tidak, karena dia tidak pernah memeriksakan diri secara psikologis. Banyak korban kekerasan seksual ketika menikah dia jadi frigid. Dia jadi setiap berhubungan seksual biasanya nyeri, sehingga dia menolak biasanya hubungan seksual. Bisa terjadi karena ini mungkin pelaku sama korban ini dibandingkan. Kita juga tidak tahu yang menyebabkan seseorang bisa hamil kan dari kedua belah pihak. Jadi dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Mungkin diperlukan pemeriksaan secara obstetri ginekologi, pergi ke dokter kandungan, dan kalau yang laki-laki pergi ke dokter andrologi, spesialis andrologi untuk laki-laki. Dan juga untuk yang perempuan korban survival niki perlu untuk juga konsul ke psikolog atau ke psikiater. Apakah hal itu terjadi? Jadi dampaknya pada masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Yang seperti disampaikan sama Bu Gung tadi, Bu Gung Marheni tadi, bahwa ada yang sampai terjadi psikotik, ada sampai halusinasi. Itu namanya psikotik, itu sudah taraf yang paling berat. Ya, sudah tidak bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Putri Manggis bisa memberikan penjelasan kepada anaknya, anak teman Niki, untuk bahwa mereka konsul dulu. Kalau sudah konsul ke obstetri ginekologi spesialisnya, kemudian bisa ke psikolog terdekat dan itu di cover sama JKN atau BPJS.
2: Oke, karena adanya luka di masa lalu, katakanlah ya, seperti itu, trauma di masa lalu, jadi memang butuhkan penanganan dua dokter ya Ibu Nge, secara psikologis juga secara fisik untuk reproduksinya. Oke, Bu Gung silakan, ada yang ingin ditanggapi silakan Ibu.
4: Memang kita kan tidak tahu ya kenapa, seperti tadi juga dokter menyampaikan kenapa tidak bisa mempunyai keturunan begitu. Itu seperti tadi Bu Dokter juga sampaikan, memang harus ada pemeriksaan dan juga dalam rumah tangga itu ada saling memahami begitu ya. Kadang juga karena stres di rumah tangga dengan lingkungan juga bisa menyebabkan begitu. Itu saja sih, tapi okay, kalau dari segi hukumnya mungkin belum ya, kalau ada kekerasan itu kan bisa juga minta konsultasi dulu, okay, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga yang begitu bisa itu juga dikonsulkan gitu ya.
2: Oke, kalau dari LBH Apik sendiri Bu, selama Niki sampai dengan sekarang tren kasus kekerasan seksual pun Niki, terutama yang berdampak langsung pada kesehatan reproduksi dari korban-korban yang Ibu tangani Niki, bagaimana trennya Ibu, apakah meningkat atau menurun atau bagaimana Ibu?
4: Kalau kita lihat sih meningkat yang karena masyarakat sekarang kan sudah paham bagaimana dia mempunyai hak-hak gitu ya, hak asasinya itu mereka harus juga dapatkan begitu. Dan tidak seperti dulu mungkin masih memikirkan banyak hal gitu. Tapi juga selama kita mendampingi ini, itu seperti tadi disampaikan sama Bu Dokter, itu kalau pelakunya di lingkungan keluarga, apalagi kalau ada misalnya ibu misalnya ya, ibu yang tidak mendukung padahal anaknya itu menjadi korban kekerasan gitu ya. Karena apa? Karena ibu mungkin menjadi apa ya, tergantung kepada bapaknya begitu. Apakah dia bapak kandungnya atau bapak tirinya, dia tergantung di situ. Jadi biasanya sering mereka tidak apa ya, tidak melindungi si korban ini gitu. Jadi itulah juga salah satu kendala kita tuh sebagai pendamping, bagaimana memberi pengertian pada mereka gitu ya. Okay. Karena bagaimanapun sudah tadi disampaikan, itu berdampak juga ke psikis gitu.
2: Okay.
4: Ya. Jadi semua orang harus merespon kalau ada korban-korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Kalau terkait undang-undang TPKS sendiri Bu, sejauh ini apakah bisa dikatakan cukup kuat untuk menjamin korban-korban kekerasan seksual ini untuk mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksinya Ibu?
4: Nah, kalau hak-hak kesehatan reproduksi itu sebenarnya sesuai undang-undang kan sudah bagus ya. Jadi semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, tanpa paksaan yang begitu ya. Jadi sekarang bagaimana kita sebagai aparat itu paham gitu, dan pemerintah juga paham bagaimana menolong korban-korban ini itu.
2: Masalahnya APH-nya juga masih belum.
4: Ya, samping itu juga pendanaannya. Ya. Okay. Kalau sudah masuk pidana itu BPJS tidak bisa begitu. Okay. Kalau sudah masuk pidana itu sekarang siapa yang bisa membantu gitu? Itu yang masih sering sekali perdebatan. Tapi masing-masing pihak mungkin belum menemukan gitu bagaimana harus membantu korban-korban ini gitu.
2: Oke, okay, ya. Baik. Rekan dan Raya yang ingin rundum kembali silakan bisa di line telepon 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ibu Sri, ini terkait penanganan korban kekerasan seksual ini Bu. Tentu ada, apakah ada perbedaan penanganan korban yang baru mengalami dengan korban yang sudah lama mengalami tapi traumanya sudah panjang bahkan berlangsung lama Ibu? Ini bagaimana? Silakan Ibu.
5: Dalam penanganan korban memang kalau yang baru saja kejadian sudah ada di ruang emergensi, memang kita menangani dulu adalah fisiknya. Mentalnya belum. Biasanya mental itu terjadi 1 minggu sampai 2 minggu setelah kejadian.
2: Okay. Yeah.
5: Jadi secara fisik dulu ditanganin, kemudian setelah itu 1 minggu, dua, tapi didampingi sudah setelah 1-2 minggu diharapkan untuk datang kembali. Nah ini kembali lagi ini peran keluarga, peran pendamping untuk mereka mengakses nggak layanan ini kembali. Nah kalau untuk kasus yang kronis, biasanya kalau ada keinginan bunuh diri, keinginan menyakiti diri sendiri yang menonjol, itu indikasinya kami rawat inap. Kalau tidak, kami akan terapi dengan rawat jalan. Terapinya ada psikofarmaka, obat-obatan, dan ada juga psikoterapi suportif atau edukasi atau kognitif behavior terapi, menguatkan bahwa peristiwa itu harus membuat dia menjadi kuat, bukan hanya cukup dia di penjara, kuat untuk menghadapi kemungkinan korban itu berisiko tinggi untuk menjadi korban kembali dalam bentuk kekerasan yang lain atau bentuk kekerasan yang sama dari pelaku yang berbeda. Jika ketahanan mentalnya kita tidak kuatkan dengan psikoterapi. Ini yang sebenarnya kenapa saya nyatakan pelayanan psikososial sampai dia mendapat pekerjaan, sampai dia bisa diterima kembali, menerima dirinya, bisa kuliah kembali, bisa bekerja kembali, ini perlu proses yang panjang. Kalau peran keluarga, peran masyarakat, peran pendamping tidak aktif, orang dalam kondisi trauma untuk hadir, datang setiap minggu atau setiap bulan ke layanan-layanan itu juga merupakan hambatan. Tidak hanya pembiayaan, tetapi transportasi. Dan bagaimana dia di rumah diterima sebagai korban. Bukan, seringnya kan korban menjadi korban lagi dari keluarga atau dari masyarakat atau dari teman, bahwa dialah yang genitlah, dia yang ginilah, yang begitulah. Karena kalau kami korban, ya tetap korban. Jadi di lingkungan yang lain itu akan berbeda, dan petugas pun sering yang petugas yang tidak belum siap, walaupun sudah dilatih, belum siap secara mental, akhirnya dia jadi pelaku kekerasan kembali kepada korban. Kalau mereka tidak siap, apalagi banyak wartawan-wartawan kecil yang ada di emergency room rumah sakit-rumah sakit langsung buat berita. Nah ini juga yang menambah bagi korban yang baru kejadian, syukur ada yang menolong langsung ke emergency unit dimanapun di seluruh rumah sakit ini. Tetapi rumah sakit yang punya PKT, pusat layanan terpadu untuk kekerasan, itu di Bali ini hanya Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Murah. Namun semua puskesmas sudah mendapat pelatihan, tapi mobilitasnya petugas mungkin yang menyebabkan kenapa hak layanan komprehensif pada korban belum tercapai. Sehingga baru seminggu, dua minggu setelah kejadian, setelah muncul keputihan, setelah muncul tanda-tanda infeksi spilis, mereka baru datang. Dan itu pun masih merahasiakan dengan orang tua. Jadi gimana dukungannya hanya ke teman. Teman ini bisa, kalau salah ini bisa memviralkan dan habislah masa depan mereka. Ini yang perlu lewat media Pro 4 RRI ini mudah-mudahan lebih membuka lagi.
2: Oke. Nah, sejauh mana Ibu keterkaitan antara pemulihan fisik dengan psikis, Ibu? Karena kan masyarakat taunya kalau pikiran sakit otomatis fisik juga sakit. Apakah jika ini lama penyembuhannya berpengaruh juga terhadap kesehatan fisik khususnya reproduksinya, Ibu?
5: Saya kira fisik sama mental itu seperti belahan mata uang. Ya, belahan mata uang gak bisa dibagi dua gitu. Bisa kalau secara umum masalah fisik bisa ke mental, masalah mental bisa ke fisik. Tapi khusus pada korban kekerasan seksual yang terjadi seksual intercourse, terjadi hubungan seksual, ketemu kelamin sama atau kelamin berbeda, ini memang untuk penyembuhan IMS memang bisa kita hitungan bulan. Ya, jadi 3 bulan berobat atau 6 bulan berobat. Tapi kalau dia terinfeksi HIV, dia akan seumur hidup. Sehingga kenapa pertolongan pertama pada hak konstitusional reproduksi ini saat kejadian itu langsung, baik itu sesama jenis maupun beda jenis, itu langsung ke IGD sehingga dapat pelayanan komprehensif untuk pencegahan penyakit menular seksual, pencegahan kehamilan, dan pelayanan medikolegal. Jadi itu semua sudah tercatat suatu saat.
2: Tapi sebelum ke IGD harus melapor ke APH dulu, Bu, atau gimana? Harus bisa langsung ke rumah sakit. Oke.
5: Datang ke rumah sakit atau puskesmas bisa didampingi oleh keluarga, bisa didampingi oleh LBH, bisa didampingi petugas atau petugas desa atau petugas polisian. Tapi itu jangan bicara saya cari visum.
2: Oke.
5: Itu kadang-kadang masyarakat sering merasa akhirnya tertolak. Karena visum hanya bisa diminta oleh APH.
2: Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat ya.
5: APH itu aparat penegak hukum ya, para pemirsa gitu. Nah itu yang nanti semua catatan itu disimpan. Kalau sudah dilaporkan, nanti polisi meminta catatan kita dalam bentuk visum. Itu surat yang diminta. Itu yang pelayanan medikolegal itulah pencatatan semua. Jadi kalau misalnya korban sodomi gitu ya, berapa senti, ada merah atau apa. Walaupun sudah seminggu tidak ada jejas-jejas, itu biasanya langsung jiwa. Gitu. Kalau tidak, kalau robekan pada vagina itu bisa tahu robekan lama, baru, sedang, dan robekan perkosaan sama robekan yang memang sepakat itu akan beda jam-jamnya. Itu dokter ahli kandungan yang tahu. Jadi jangan takut juga, kerahasiaan itu adalah satu jaminan kerahasiaan pasien korban gitu. Itu menjadi rahasia, itu kan sudah ada undang-undang kesehatannya juga. Ini yang yang belum dikenal, termasuk setelah itu baru sudah ada catatan, seandainya catatan UGD terus akhirnya dia hamil sebulan dua bulan kemudian, itu kan sudah ada catatan kejadiannya. Kalau tiba-tiba datang dengan kehamilan, menyatakan perkosaan, tidak ada laporan polisi, secara mental itu kami tangani. Tapi secara aborsi tidak. Jadi kalau yang mentalnya lama, tentu mental akan mempengaruhi hormon-hormon, terutama hormon stres. Ya, hormon stres tentu akan mengurangi kesuburan, akan ada jantung berdebar-debar, sakit kepala, mah kronis. Itu karena selalu flashback. Tiap lihat orang berkumis, tiap lihat orang pakai jeans, debar-debar, lama-lama kan juga dinding pembuluh darah juga jadi tebal. Jadi antara fisik, mental, mental fisik itu seperti belahan mata uang, tidak bisa dipisahkan. Saya kira Rika.
2: Baik, Bu Gung dan juga Bu Dokter, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir, Bu Gung, Raka dan Rai. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekan dan terakhir pendengar perempat RRI Denpasar, Agung Krisna di sesi terakhir acara obrolan komunitas bersama LBH Apik Bali membahas hak kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Bu Gog Yuli, kalau terkait penanganan kasus kekerasan seksual ini dari pengalaman ibu mendampingi korban, korban yang mungkin usianya sudah masuk usia remaja, kemudian kalau dibandingkan dengan anak-anak, bagaimana pendampingan dan juga penanganannya Ibu? Apakah ada kasus-kasus yang seperti ya. Itu?
3: Mungkin yang sampaikan dulu, yang dimaksud anak itu ya, anak usia 0 di bawah 18 tahun, dan juga anak yang masih dalam kandungan. Kalau tadi misalnya saya mendampingi anak remaja yang dianggap usianya di atas 12 tahun, misalnya di bawah 18, jadi bagaimanapun dia mau usia berapa, kalau sudah korban kekerasan seksual itu mereka tidak siap dengan kalau dihadapkan dengan pelaku ya, kalau saat persidangan misalnya saya mendampingi gitu, jadi tetap saja mereka akan merasa apa ya, tidak berani bertemu dengan pelaku saat dia memberi keterangan gitu ya. Jadi kami saat itulah sebagai pendamping harus memahami ya, memahami karena setiap persidangan itu pasti diminta agar terbukti. Jadi agar terbukti nanti dakwaan jaksa gitu, bagaimana si korban itu harus menjelaskan gitu. Jadi saat itulah kita memohon kepada majelis misalnya, karena bagaimanapun sekarang persidangan itu sangat memperdulikan anak-anak gitu ya. Jadi mereka pasti tidak akan membiarkan kalau anak itu memang tidak mau bertemu dengan si terdakwa, si pelaku itu gitu. Ya itu. Terus di samping itu juga kalau kita mendampingi anak-anak, anak-anak itu kan tidak bisa setiap saat harus ditanyakan, dimintain keterangan, tidak bisa gitu. Jadi bagaimana kita saat awal mendampingi itu, itulah yang dipakai nanti oleh penyidik gitu ya. Jadi apakah harus direkam atau gimana, karena setiap saat ditanya anak itu kan mengulang lagi, itu akan menambah beban juga bagi si korban begitu.
2: Ya. Kalau mungkin anak yang sudah katakanlah sudah cukup dewasa umurnya, mungkin masih bisa menjelaskan. Belakangan banyak juga anak-anak yang balita yang mendapatkan kekerasan seksual. Pernah tidak Ibu menangani korban?
3: Pernah.
2: Itu bagaimana Ibu penanganan dan pendampingannya Ibu?
3: Ya tetap mereka mungkin cara penyidik atau nanti jaksa atau hakim itu bertanya itu beda ya. Jadi mereka semua sudah mendapat pelatihan gitu, pelatihan untuk kasus-kasus anak gitu. Jadi penanganan juga berbeda. Jadi itu salah satunya seperti tadi, mereka tidak akan selalu diulang pertanyaannya dan mereka tidak dipertanyakan seperti orang dewasa bagaimana kejadiannya. Mereka tidak, pasti pertanyaannya itu yang bisa dijawab oleh anak-anak gitu ya. Jadi itu juga ada surat edaran dari Mahkamah Agung, memang tidak boleh sampai mempertanyakan hal-hal yang membuat korban itu merasa terlecehkan lagi gitu ya. Misalnya coba ceritakan bagaimana kejadian saat kamu melakukan persetubuhan yang itu nggak boleh yang begitu ya. Itu akan sangat merendahkan martabat si korban gitu.
2: Oke, ya. Baik. Bu Gung dan juga Bu Dokter, ini kita sudah mendekati jam 10 pagi. Terakhir Bu Gung dan juga Bu Dokter, closing statement bisa dikatakan seperti itu. Untuk terakhir, kira-kira himbauan dan juga harapannya kepada masyarakat terkait pemenuhan hak reproduksi bagi korban kekerasan seksual ini seperti apa? Silakan Ibu Gung Yudi dulu.
3: Setiap masyarakat harus peduli ya. Apakah itu korbannya perempuan, laki, kan ada anak-anak laki juga jadi korban korban kekerasan seksual. Jadi mereka harus peduli dan mencari pertolongan kepada lembaga layanan atau misalnya langsung seperti tadi disampaikan di puskesmas juga bisa, ya ke rumah sakit. Jadi untuk langkah awal itu dulu dilakukan, karena kalau itu dibiarkan misalnya memang tidak kelihatan secara fisik sudah sembuh, kita tidak tahu secara fisiknya bagaimana gitu ya. Jadi harus semuanya harus peduli terhadap adanya kekerasan dalam bentuk apapun begitu.
2: Ya. Bu Dokter silakan pesan dan himbauan Bu.
4: Kepada Raka dan Rai Pro 4 FM, tadi sudah disampaikan kepedulian, mungkin perlu dikenali bagaimana alur pelaporan ketika ada keluarga ataupun teman atau kerabat perlu melaporkan. Kalau kita tidak berani ke polisi, aluran laporan ini bisa lewat Sapa 129 gitu, ada WA juga di 0811 satunya 3 kali 129129 ke unit pelayanan terpadu perempuan dan anak di Provinsi Bali, ada di semua kota dan kabupaten di Bali juga ada, dan jaringan inilah yang akan mau mendampingi ya. Ke rumah sakit pun langsung boleh, baik itu bayi sampai dengan orang dewasa 24 jam. Saya kira layanan-layanan di rumah sakit umum bisa melayani. Kalau puskesmas mungkin di jam kerja, sekarang puskesmas buka sampai jam 9. Mari bersama-sama kita tatua masih merasakan, seandainya korban itu adalah saudara saya, anak saya, keluarga saya, begitulah saya ingin membantu, ingin bersama-sama untuk menolong agar mereka tetap punya masa depan yang cerah. Terima kasih.
2: Baik. Matur Susma, Bu Gung dan juga Bu Dokter, sudah berbagi banyak sekali informasi dan tambahan wawasan untuk saya dan juga pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat sukses selalu Ibu Sarangkaling. Raka dan Rai sampai di sini, Krisna temani Anda di acara ini. Kami tutup acara ini dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Peragaan Raya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ir Bagus Ketut Arimbawa mengatakan wilayah Kecamatan Kubu masih menjadi prioritas pengawasan karena kerap menjadi daerah pertama yang mengalami kekeringan ekstrim saat musim kemarau. Menurutnya, meskipun sebagian wilayah Bali masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang umum terjadi saat musim kemarau. BPBD Karangasem juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta aparat desa untuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai titik nyaringin ide dane, Ring FM 106,4 MHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selanturnya nih, Rakelan Rai kantos nampakin jam sholat siang, Perempat RRI Denpasar, Pacang bergabung sarang RRI Mataram, nyaringin siaran beruga kita, nih, untuk topik film daerah melestarikan budaya, dengan cara yang berbeda. Ngirim biar saksarang-sarang.

0: Selamat pagi sahabat Sasambu, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Kembali di ruang dengan Anda, saya Oming Arini menyapa Anda di Beruga kita untuk edisi hari ini, sahabat Sasambu, di Rabu 13 Mei 2026. Dan tidak hanya dirilai oleh Pro 4 RRI Mataram, tidak hanya disiarkan di Pro 4 RRI Mataram, tapi juga disiarkan di 106,4 Pro 4 Denpasar dan juga di 97,9 dan 101,2 FM Pro 1 Singaraja. Jadi kita siaran korwil di pagi hari ini, sahabat Sasambo, Sasak sama Wabojo. Untuk Anda juga nih, hari ini kita akan membahas mengenai film daerah. Bagaimana film daerah ini memberikan ya manfaat dalam melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Dan di ujung telepon sana saya sudah bersama narasumber saya, beliau adalah penggiat film daerah, Bapak Imam Safwan. Langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya enaknya nyebutnya siapa nih? Pak Imam.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Aja. Pak Imam lagi sibuk apa ini?
1: Ya, sekarang biasalah aktivitas kerjaan kan biasa pagi kerja, cuman hari ini saya siapkan spesial untuk
0: Pro 4 ya.
1: Sudah dihubungi ya.
0: Oke. Pak Imam, saya dengar juga adalah penggiat film daerah ya Pak Imam ya.
1: Ya, bisa dibilang begitu Mbak, karena beberapa kali memproduksi film-film daerah khusus di Lombok Utara dan beberapa daerah juga.
0: Oke, kalau boleh tahu film-filmnya apa saja Pak Imam?
1: Ya, untuk di Lombok Utara saya produksi film-film berbahasa daerah itu seperti Mendung di Wajah Kampung, Masih Ada Mimpi, Calak Kejarian, dan beberapa film-film pendek lagi yang lainnya yang memang untuk promosi pariwisata dan lainnya gitu.
0: Tapi ini jelas menggunakan bahasa Sasak juga ya?
1: Iya, bahasa Sasak.
0: Oke. Jadi ini menggunakan bahasa Sasak, terutama bahasa Lombok Utara nggih Pak?
1: Betul.
0: Nah, Tiang boleh sedikit disapa dengan bahasa daerah, terutama bahasa Sasaknya yang dialek Lombok Utara Bapak, biar tahu perbedaannya.
1: Polong renten, kumbek kabar pis. Nah, itulah ceritanya.
0: Itu artinya apa Pak?
1: Saudara-saudaraku, apa kabar kalian? Polong renten. Dia bilang kalau saudara, kan polong renten itu dia menyebutnya polong renten. Kalau wahai saudara-saudaraku itu polong renten.
0: Gitu. Nah, karena saya kan juga ada turunan dari Lombok Utara nih Pak, dari Tanjung.
1: Iya,
0: saya dari Tanjung juga. Dari ini saya Karangbayan sih. saya lupa nama tempatnya itu di dekat pasar Tanjung nih ke Pak.
1: Karangraden.
0: Bukan.
1: Karang Bedil.
0: Tempat Gusti-Gusti nih ke Pak? Saya lupa
1: di
0: nama
1: terminal yang lor celang lading-lading ya.
0: Sebelum itu kayaknya, sebelum ke lading-lading kayaknya. Ada pura dalam.
1: Karang Swile.
0: Dekat-dekat situlah Pak ya. Karena ibu juga dari Tanjung sebenarnya Pak. Jadi kalau dengar orang Tanjung ngomong tuh unik sekali. Bekinjer itu yang saya paling ingat sekali. Bekinjer gitu Pak bahasanya. Itu bekinjer gitu, tuh ya. Muter ya artinya Pak ya.
1: Ya berdiri.
0: Berdiri. Oke. Okay. Ya. Jadi memang pelafalan atau dialek bahasa Sasak yang di Lombok Utara tuh memang unik ya Pak, Pak Imam ya.
1: Iya, dia memang unik, agak berbeda dengan yang lain. Ya.
0: Nah, itu kalau boleh tahu Bapak tahu enggak sih itu alasannya kenapa bisa seperti itu, Pak?
1: Tentu ini kan kita berbicara tentang jauh ya, belajar tentang linguistik, historis komparatif misalnya tentang LHK gitu. Itu kan memang akulturasi budaya Sasak dengan perkembangan sejarah budaya yang ada di NTB ini kan sangat berjarak dia. Kerajaan yang ada di wilayah Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah itu kan eksistensinya begitu tinggi, sedangkan di wilayah utara itu kan agak terisolasi sedikit dia. Dan karena akulturasinya itu ya dimulai sejak Banjar Ketat, sehingga bahasa itu dia sedikit berbeda dengan yang lain gitu. Okay. Karena kan bahasa itu dipengaruhi juga oleh persoalan eksistensi kan. Seperti sekarang ini ketika misalnya orang barat menjadi sesuatu yang jadi barometer tentang perkembangan dunia, ya semua belajar bahasa Inggris kemudian gitu. Ya, sekarang ya seperti itulah, jadi ada pengaruhnya. Bagaimana Bali menjajah Lombok cakra menjadi cakre, kereta menjadi suwete, jok rembiga jadi rembige gitu. Itu ada pengaruh-pengaruh dialektikal itu.
0: Oke, okay, jadi memang ada sejarah di balik itu ya Bapak ya, dengan ya, sejarah kita dengan Bali juga dekat sekali begitu Bapak nggih. Dan hari ini juga kita disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Singarajan dan juga Pro 4 RRI Denpasar Bapak. Bahasan wow, kita hari ini jadi kita juga menyapa pendengar-pendengar kita yang ada di Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 4 RRI Denpasar. Nah, berkaitan dengan film daerah Niki Bapak, judul kita bagaimana melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Seperti yang Bapak Imam bilang tadi, bahwa beberapa film yang dibuat menggunakan bahasa Sasak. Nah, bahasa Sasak yang dialek mana yang digunakan Bapak? Apakah Lombok Utara nggih?
1: Untuk diproduksi Lombok Utara, tentu saya menggunakan bahasa daerah Lombok Utara. Tapi misalnya film-film produksi saya yang ada di Lombok Barat atau di Lombok Timur, saya menyesuaikan dengan daerahnya.
0: Oke, jadi menyesuaikan dengan
1: saya
0: daerahnya.
1: Menyesuaikan gitu. Oke. Alasannya begini, saya coba untuk mendekatkan secara emosional penonton dengan media yang saya gunakan gitu. Sekarang kan kalau kita mendengar misalnya orang berbahasa daerah, betul-betul dari kampung-kampung kita, kita merasa bertemu dengan saudara kita.
0: Betul. Gitu. Dari daerah saya ini gitu kan ya Pak ya?
1: Ya, begitu. Jadi itu cara mendekatkan sebenarnya antara media dengan masyarakatnya gitu.
0: Jadi bisa dibilang nih kalau film daerah ini cukup penting dalam menjaga identitas budaya kita, apalagi di era modern ini Pak Anggi.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Bapak sendiri kenapa ya film dianggap menjadi media yang efektif untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda terutama?
1: Ya, ya betul sekali, memang sangat efektif ya, karena ada peralihan dari manual menjadi digital kan. Mana dulu kita mempromosikan daerah itu, kita harus datang mungkin ke pusat atau ke Jakarta sebagai sentral kesenian atau kebudayaan. Itu butuh ongkos, butuh proses, butuh waktu yang panjang. Sekarang itu dengan adanya media ini, dalam itu artinya film ini, itu bisa jadi lebih efektif. Karena apa? Produksinya dapat produksinya di tempat, lalu kita melakukan proses editing dan sebagainya di situ, dan penyebar luasannya itu menginternasional atau mendunia begitu. Jadi itu sangat efektif, apalagi sekarang kan anak muda itu kan sangat akrab dengan media digital gitu kan.
0: Betul.
1: Handphone sekarang sudah menjadi media yang sangat produktif dan efektif gitu. Jadi saya rasa itu salah satu memang mengapa kemudian bahwa film ini menjadi sangat efektif dalam mempromosikan budaya dan sebagainya lah ya pada daerah.
0: Nah, dari pembuatan film ini tentunya ada tantangan dong Pak Nggih. Tantangan terbesar yang Bapak rasakan ketika membuat film daerah ini apa?
1: Tentu tadi itu tantangannya itu adalah bahwa dalam proses menggarap film ini kan kalau saya kan memiliki struktur cerita ya. Memiliki struktur cerita sehingga saya membutuhkan ada aktor di situ, ada talent-talent yang memang membutuhkan untuk kebutuhan cerita yang saya bangun, dan juga butuh talenta-talenta senias yang produktif yang memang memahami bagaimana perkembangan dalam dunia digital itu. Tantangannya tentu adalah mencari kawan-kawan yang sekiranya mampu untuk satu produksi di dalam membuat film ini. Kalau mengenai bahasa, saya rasa tidak ada persoalan. Sekarang kan kita bisa menaruh di bawahnya itu ada teksnya kan. Misalnya dalam bahasa Sasak ya, tinggal di bawahnya itu kita kasih dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah lah yang mana gitu. Saya rasa itu kendalanya cuma di situ saja saya rasa. Karena film ini kan belum menjadi produksi masif ya, atau belum menjadi bagian pilihan dari masyarakat kita untuk dijadikan salah satu alat promosi itu. Jadi masih kurang, tetapi saya lihat potensi itu ada. Itu saja sih sebenarnya.
0: Oke, ketika menggarap film daerah ini dengan bahasa daerah tentunya, apakah ada respon positif dari masyarakat? Mereka lebih tertarik menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa lain, Bapak?
1: Saya rasa sangat respon positif sekali ya. Karena tadi saya katakan bahwa saya mencoba mendekatkan media itu kepada wilayah emosional mereka begitu. Tadi saya katakan, jangankan kita mendengar orang tiba-tiba bertemu dengan kita menggunakan bahasa daerah dan kita kebetulan satu daerah dengan dia, itu kita merasa bertemu dengan saudara. Bahkan nonton berita saja yang kebetulan itu mengangkat tentang kampung Tanjung misalnya atau kampung yang di tempat kita, kita merasa itu kan rumah saya gitu, padahal itu tidak jelas juga, hanya menyebut nama daerah gitu. Apalagi bahasa yang memang adalah produksi emosional yang dihasilkan oleh ibu kita gitu. Jadi saya rasa sangat-sangat efektif, dan saya merasa mereka tertarik justru dengan bahasanya mereka sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi positif sekali.
0: Gitu. Itu jadi salah satu daya tariknya sebenarnya ya, Pak Imam Gih?
1: Ya, betul betul.
0: Karena benar
1: dan, seperti... dan ini saya tambahkan dikit.
0: Ya,
1: dan
0: silakan.
1: Juga ini ya. Kita sekarang kan tahu lah seperti apa sekarang kawan kita dari timur, dari Medan dan sebagainya. Bahasa-bahasa daerah ini kan sudah mulai eksis.
0: Betul.
1: Baik dalam
0: betul.
1: Promosi lagu atau apa itu sudah mulai banyak sekarang di apa diproduksi hal seperti itu.
0: Iya betul dan, sekali. Jadi memang bahasa ini salah satu cara kita untuk alat untuk berkomunikasi. Seperti Pak Imam bilang tadi, disebut aja Tanjung itu kita langsung, wih, nama daerah saya itu gitu kan. Jadi ada ketertarikan ya, emosional di sana ya ketika menyebut betul, nama betul. Kampung halaman kita. Nah kalau kita lihat nih Pak Imam, sekarang ini kan yang namanya modernisasi ini kita nggak bisa lepas dari itu begitu ya. Sangat cepat begitu nih modernisasi yang terjadi di sekitar kita ini. Nah bagaimana cara agar budaya tradisional yang ada yang ingin dituangkan dalam film walaupun dalam bentuk bahasa saja itu bisa dikemas dalam untuk film modern.
1: Ya, saya rasa cara berpikir anak-anak muda sekarang ini kan sangat-sangat visual ya. Mm-hmm. Saya mulai dari misalnya mengirim kalimat, mengirim sesuatu lewat WhatsApp saja dia menggunakan emoticon.
0: Yeah.
1: Jadi gambar itu menjadi salah satu media cara mereka berkomunikasi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi latar belakang itu anak-anak muda sekarang itu sangat efektif dalam penggunaan bahasa, sangat ekspresif di dalam menggunakan media.
0: Mm-hmm.
1: Ya seperti itu kata kunci yang saya gunakan. Jadi terkait dengan konten dan sebagainya, memang ada upaya butuh semacam penyadaran terkait dengan bahwa dia harus pertama mencintai daerahnya, lalu mengetahui potensi-potensi daerahnya. Lalu apa yang menjadi ikon yang ada di daerahnya. Nah, atas kesadaran itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak muda ini supaya ada kesadaran mereka untuk bagaimana ketika memproduksi apapun itu, baik itu misalnya itu dokumenter, film pendek, atau film panjang, atau dalam bentuk video apapun itu ada kesadaran itu, sehingga mereka nanti dapat mempromosikan daerahnya itu dengan baik. Jadi, bekal itu sudah ada pada karakteristik masyarakat atau pemuda-pemuda kita sekarang ini ya dengan berbicara lewat media itu gitu. Jadi saya rasa tantangannya itu adalah bagaimana mereka disadarkan terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan kedepannya seperti apa. Itu saya rasa seperti itu aja sih.
0: Oke, kalau untuk durasi biasanya film-film yang Bapak Imam buat ini durasinya berapa lama Pak?
1: Nah ini untuk film ya, untuk film itu saya ini sebenarnya tipe orang, saya mengukur diri juga tipe orang yang kalau terlalu panjang film itu dengan bosen sekarang gitu ya. Ini kan bosan gini. Mengapa sekarang itu muncul shot-shot sih ya? Kalau bicara Dracin misalnya ya,
0: iya,
1: ada shot-shot yang diberikan seperti itu misalnya atau Drakor. Itu kan menyadari tentang bahwa di HP ini kan ada banyak pilihan yang harus direspon oleh masyarakat sehingga dia tidak butuh panjang-panjang.
0: Uh-huh.
1: Muncullah tok-tok lah namanya istilahnya kalau
0: tok-tok ya.
1: Itu kan memang itu dikarenakan memang kita sendiri secara pribadi ya mungkin ya banyak sekali yang harus direspon. Mbak saja misalnya megang HP sekarang ini itu merespon Instagram, merespon Facebook, merespon telepon dari apa, banyak hal yang dilakukan di situ sehingga tidak butuh terlalu panjang. Saya sendiri menggarap film itu cukup paling lama itu 45 menit sudah cukup panjang.
0: Oh, oke. Uh-huh. 45 menitnya sudah cukup panjang sebenarnya Pak ya untuk
1: bagi
0: sebuah film.
1: Cukup panjang itu membuat film itu.
0: Okay,
1: karena tapi... ya, tadi itu karena kita media sekarang kan bukan layar lebar kan tetapi HP gitu, handphone itu.
0: Iya betul sekali, supaya anak-anak muda kita ini tertarik. Karena kalau terlalu lama juga bosan ya Pak Imam ya. Saya juga merasakan bosan itu juga. Kalau terlalu lama terus ceritanya muter-muter itu kayaknya aduh ini kemana. Udah gak zaman sinetron soalnya sekarang ya Pak Imam ya.
1: Iya betul, sudah peralihannya. Jadi hati itu kan banyak kebutuhan di situ. Dia harus membalas chat temannya juga. Dia harus, kan begitu dia. Jadi sementara yang kita gunakan medianya adalah mereka nonton lewat handphone mereka. Sementara di sisi lain juga mereka ada menyapa kawan lah dan sebagainya, itu harus dipikirkan juga gitu.
0: Okay.
1: Kesadaran terhadap media gitu.
0: Okay. Ketika membuat film ini menggunakan bahasa daerah begitu Pak Imam, tentunya kan melibatkan para budayawan ataupun istilahnya ini orang-orang yang memang tahu tentang budaya walaupun tidak mengangkat secara terperinci tentang budaya, tapi bahasa daerah yang digunakan juga perlu ada yang mengawal ini Pak. Ini bagaimana prosesnya Pak? Apakah melibatkan orang-orang tersebut Bapak?
1: Tentu ya, tentu saya juga karena di sini saya bergesekan juga dengan kawan-kawan budayawan juga ya, seniman-seniman juga dan sebagainya. Tentu ada beberapa diksi-diksi yang sekiranya memang itu untuk dikonsultasikan atau diperkuat dan sebagainya. Itu saya berkonsultasi dengan kawan-kawan yang memang perlu dalam dunia bahasa ini ya, maksud daerah. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa proken, sekarang itu kan anak muda ini kan menggabung-gabungkan bahasa kan.
0: Betul.
1: Hingga bahasa daerah digabung dengan bahasa sebagainya, itu juga terjadi. Saya juga tidak menolak bagian sisi itu juga, tetapi ada memang hal-hal yang misalnya kan penyapaan kata cide itu dia boleh dikatakan ke EP. Atau misalnya itu bahasa terkait dengan kelas dan sebagainya, itu saya perhatikan sekali. Karena tidak mungkin saya mengatakan kepada ayahnya kamu misalnya, atau itu harus saya menggunakan, ada standar-standarisasi penghormatan, itu harus dipakai. Tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari dengan kawan-kawannya, saya tidak mencoba untuk terlalu ketat di bagian yang itu.
0: Oke, jadi dibiarkan apa adanya seperti komunikasi pada umumnya begitu Pak Nggih? Jamak lah bahasanya Nggih?
1: Jamak lah itu.
0: Betul. Oke, jadi, nah kalau untuk film yang Bapak garap ini, apa full menggunakan bahasa Sasak atau semi Bapak?
1: Ada beberapa hal yang tentu saya juga semi, misalnya di film Salak Kejarian, misalnya di film Salak Kejarian itu, Masnya dan Mimpi, itu ada tokoh yang datang dari luar, ya kan? Yang dari luar misalnya, tergantung ceritanya, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya memaklumi bahwa syukurnya budaya kita, Sasak kita ini, walaupun mereka dari pelosok, dia tetap mengerti bahasa Indonesia, itu luar biasanya. Sehingga saya dengan kesadaran itu, beberapa tokoh kadang-kadang dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia pahami oleh orang-orang Sasak. Sekali juga dia menggunakan beberapa bahasa Sasak juga gitu. Tetapi artinya saya tidak tergantung tidak memaksakan bahasa Sasak semua, tergantung bagaimana ceritanya. Ketika misalnya ada datang orang luar, misalnya datang Lombok dalam cerita saya, orang Jakarta misalnya, ya tidak mungkin bisa bahasa Sasak kan.
0: Kecuali dia di film itu berperan untuk mempelajari bahasa Sasak, begitu Pak Nggih?
1: Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung cerita yang saya bangun.
0: Disesuaikan dengan cerita yang dibangun. Nah, ini untuk pemain-pemainnya sini melibatkan masyarakat setempat saja atau memang khusus ada aktor-aktor yang datang?
1: Untuk aktor-aktor saya sebagainya, ini saya memang melibatkan masyarakat setempat ya. Jadi saya merasa bahwa originalitas itu saya temukan pada masyarakat-masyarakat. Cuman ada coach acting-nya ya. Jadi ada belajar satu minggu sebelum syuting atau dua minggu itu ada istilahnya tuh belajar acting dulu. Mereka ini masyarakat-masyarakat yang saya memang jadikan pemain ini. Dan ada memang kebetulan di Lombok Utara itu ada Sanggar Anak Gunung namanya, yang di Lombok Utara ada Sanggar Anak Gunung yang memang komunitas teater di situ, yang beberapa tokoh-tokoh perannya, tokoh-tokohnya saya ambil dari situ, jadi itu memudahkan saya juga. Tetapi kalau misalnya berhadapan dengan tokoh-tokoh tua dan sebagainya, itu saya memanfaatkan kawan-kawan yang mungkin berprofesi sebagai guru sehingga mempermudah untuk public speakingnya gitu.
0: Okay.
1: Hanya menggunakan bahasa daerah di sana.
0: Oke, baik Pak Imam, kita lanjutkan kembali nanti. Pak Imam, saya putar lagu dulu nggih, kita istirahat dulu, kita balik di part yang kedua.
1: Baik.
0: Baik, sahabat Sambu, masih di Beruga kita untuk edisi hari ini ya, dan kita masih membahas bagaimana film daerah ini adalah cara untuk melestarikan budaya, penggunaan bahasa daerahnya, kemudian beberapa orang-orang yang memang terlibat dan keterlibatan dari para budayawan juga, sastrawan, sahabat Sambu. Dan walaupun tidak mengangkat tentang tema yang berbau daerah secara kental, tapi film-film yang dibangun ini adalah film yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini sendiri secara tidak langsung. Tentunya ini merupakan cara kita untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Pak Imam, sahabat Sasambo. Kita ke lagu dulu, yang satu ini spesial untuk Anda.

Inilah salah satu tradisi unik Dusun Sade di Lombok Tengah. Kalau pada umumnya kita membersihkan rumah dengan cairan khusus, maka rumah-rumah tradisional di Desa Sade Lombok Tengah dibersihkan dengan kotoran sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan ternak sapi. Ritual tradisi belulut ini dilakukan oleh masyarakat Sade pada hari-hari tertentu, terutama jika si empunya rumah akan melakukan hajatan. Uniknya, rumah yang dibersihkan menggunakan kotoran sapi tidak tercium aroma busuk. Justru akan membantu rumah tidak didekati nyamuk dan membuat lantai rumah yang dibuat dari tanah liat akan menjadi hangat.

0: Sahabat Sasampu, Propa Suara Budaya NTB, kita masih membahas mengenai film daerah melestarikan budaya dengan cara yang berbeda bersama Pak Imam. Halo Pak Imam.
1: Halo.
0: Masih semangat Pak Imam G?
1: Masih.
0: Pak Imam, ini saya mau bertanya lagi nih Pak Imam nih, bagaimana sih perbedaan cara melestarikan budaya lewat film dibandingkan lewat pertunjukan yang lain, misalnya Pak Imam, menurut Pak Imam sendiri?
1: Ya, tentu saja sangat-sangat berbeda ya. Mm-hmm. Tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa saja dengan film ini itu sangat efektif dan memang di dalam prosesnya itu butuh orang-orang yang memiliki kemampuan yang di bidang digitalisasi atau produksi dan sebagainya ya. Sedangkan di konteks pertunjukan misalnya itu hanya kita butuh kemampuan orang-orang yang mampu memang memainkan kondisi sebagai itu kalau pertunjukan ya. Mm-hmm. Tetapi kalau bawa kekayaan kita potensi daerah ini kan tidak hanya seni pertunjukan ya. Mm-hmm. Tetapi alat dan sebagainya, sehingga dengan film itu dia menjadi bisa mencangkup banyak hal gitu, baik itu tentang alam, promosi budaya ke budaya daerah, produksi kesenian maupun juga potensi alamnya. Nah, jadi sangat-sangat berbeda serasa itu. Tadi saya katakan bahwa kalau misalnya kita mempromosikan suatu daerah itu butuh biaya yang besar untuk memproduksi dan kemudian membawa dia kepada pusat di mana di sana sebagai sentral kebudayaan di mana disaksikan oleh banyak orang. Tetapi melalui film ini cukup dengan menggunakan linknya saja, misalnya itu kita mengirim bisa menggunakan jaringan ya untuk kita dapat mensosialisasikannya. Jadi cukup melalui link atau membuat jaringan, kita sudah dapat mempromosikan banyak sekali hal-hal yang memang dapat dipromosikan di daerah kita. Itu perbedaannya gitu.
0: Oke. Jadi lebih sederhana caranya ya Pak Imam ya.
1: Lebih sederhana.
0: Dan kalau untuk dukungan nih Pak Imam, karena membuat film ini kan walaupun terlihat sederhana, tapi sebenarnya sulit sekali ya Pak Imam ya. Banyak sekali melibatkan banyak orang juga. Nah, dukungan dari pemerintah atau komunitas terhadap sinias daerah di Indonesia ini seperti apa menurut Pak Imam sendiri, yang Pak Imam rasakan?
1: Ya, sebenarnya begini dia ya. Jadi pemerintah itu terbuka sebenarnya dalam hal bagaimana berkolaborasi dan memudahkan mereka juga di dalam program-programnya. Nah, dibutuhkan kita ini sebagai sinias atau komunitas film ini untuk aktif pula atau aktif juga untuk menyampaikan apa yang memang menjadi rencana-rencana kita kepada pemerintah daerah seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi di sana terkait dengan apa yang kita memang ingin munculkan. Misalnya begini, di kesehatan itu ada namanya promkes misalnya ya, promosi kesehatan, salah satu bidang yang memang pekerjaannya mempromosikan kesehatan. Mereka sangat menyadari sebenarnya bahwa dengan kegiatan klasikal atau manual hanya mengumpulkan 35 orang lalu mereka sosialisasi, itu ya selesai hanya kepada 35 orang saja yang mengetahui tentang materi yang mereka sampaikan. Tetapi melalui film itu akan bisa menjangkau ruang dan waktu, bisa banyak orang, kapanpun bisa diakses dan sebagainya seperti itu. Pun juga di OPD-OPD lain seperti kesehatan, seperti tadi itu LH tentang persampahan, lalu juga terkait dengan PU, terkait dengan sepadan pantai dan sebagainya, belum juga terkait dengan dinas sosial yang banyak sekali persoalan-persoalan masalah perkawinan dini dan sebagainya, itu bisa diajak berkolaborasi. Jadi pemerintah itu tidak menutup diri dalam konteks ini sebenarnya, tetapi bagaimana kita para sinias, para muda-muda ini yang bekerja dalam dunia film ini mencoba untuk datang dan menyampaikan apa yang menjadi kemampuan mereka, apa yang bisa mereka kerjasamakan dengan pemerintah, sehingga nanti ada kolaborasi antara seniman dan pemerintah di situ.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Jadi kalau misalnya kita mau lihat ini menggunakan film itu sebenarnya lebih mudah, lebih kena begitu ya Pak Imam ya, karena kita menikmati prosesnya secara tidak langsung, informasi yang ingin disampaikan juga masuk sebenarnya ke penontonnya begitu Pak Imam ya. Sangat mudah rasanya, karena saya jujur pribadi kalau misalnya ngelihat iklan-iklan nih Pak Imam, walaupun cuma iklan, tapi lebih nyaman ngelihatnya daripada ngelihat orang ngomong ya Pak Imam ya, ngomong sosialisasi. Lebih enak kita dengerin Pak Imam ya, daripada orang sosialisasi. Ya,
1: betul.
0: Kita bengong, ya. Terus apa ini keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau lewat film,
1: betul.
0: Lewat promo dalam bentuk iklan, video, kita bisa selain ya. Menikmati cara pemainnya berekspresi, ada lucunya, ya. Tapi nyampe gitu ya. Tujuannya tuh nyampe, betul, misalnya pernikahan dini, atau membuang sampah pada tempatnya, dibuat dengan lucu. Oh iya ya, kalau buang sampah kayak gini, jadi kayak gini gitu kan. Jadi dapat sebenarnya, dan itu sebenarnya cara promosi yang sangat cocok untuk generasi muda kita ya Pak Imam, yang tidak mau ribet, tidak mau lama, sat-sat-sat selesai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dalam hal ini berarti bisa dibilang bahwa pemerintah kita sebenarnya juga mendukung begitu Pak ya, mengenai perkembangan dari sinias daerah ini melalui promo-promo yang disiapkan, sebenarnya sudah ada link-linknya gitu ya. Nah harapan ke depan Bapak sebagai penggiat film juga nih, dalam perkembangan film daerah dan pelestarian budaya kita, terutama budaya yang ada di Provinsi NTB, seperti apa Pak?
1: Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa harapan saya pertama itu adalah tentu yang tentu saja kita ini banyak melalui media dan sebagainya seperti itu. Ada kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan potensi-potensi budaya-budaya kita untuk kita promosikan di situ. Karena tentu saja saya ingin mengatakan begini, bahwasanya yang membuat kita berbeda itu dan menarik itu adalah budaya kita. Karena tentu budaya kita dengan budaya orang lain itu berbeda, dan di sana letak keunikannya. Di sana letak keragaman kita itu. Jadi jangan malu mengangkat tentang budaya-budaya kita, mempromosikan dengan cara yang berbeda ini, lalu melalui film ini, untuk kemudian kita up ya, kita munculkan di internasional. Sekarang itu kekayaan Indonesia itu ada di situ, karena dia berbeda dengan yang lain. Bahkan kita di sendiri saja sekarang ini baru menyadari sebenarnya bahwa menarik juga ya bahasa dialeknya, menarik juga ya pulau yang ada di sini, menarik juga ya tradisi-tradisi itu. Nah itu ada, harapan saya adalah supaya pemuda-pemuda ini punya semacam kecintaan, punya keyakinan, kecintaan terhadap budayanya, sehingga kemudian di dalam kegiatan mereka mempromosikan itu, banyak mengangkat tentang potensi-potensi itu. Jadi saya rasa sekarang ini sudah zaman digitalisasi, untuk promosi budaya dengan cara yang berbeda ini ada pada tangan-tangan anak muda yang kreatif, tentu dengan kesadaran penuh terhadap nilai-nilai budaya, kesadaran penuh terhadap potensi budaya, dan juga kesadaran penuh terhadap bahwa kita berbeda itu bagian daripada cara kita untuk kaya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu penting itu.
0: Nah, kalau ada pesan tersendiri nggak Pak nih, khususnya buat sinias-sinias muda kita yang mungkin sempat merasa, aduh, bergelut di bidang film ini susah ini, susah ini, susah ini. Nah, ada ada saran atau yang ingin disampaikan, silakan Bapak.
1: Ya, jadi gini, pada prinsipnya adalah jangan ragu untuk mengekspresikan diri dalam berkarya gitu ya, karena butuh proses tentunya untuk kita bisa dikenal, lalu kemudian orang untuk bekerja sama kita. Kita harus menciptakan VT kita itu begitu banyak secara individu dulu atau secara berkelompok gitu, untuk kemudian kita dikenal. Jadi jangan menyerah, terus berkarya, jadikan semacam idealisme berkarya itu, sebagai jadikan semacam idealisme, nanti pada saatnya nanti kita akan dianggap layak untuk dijadikan mitra oleh siapapun itu, baik itu pemerintah maupun juga nanti ada beberapa orang yang mau bekerja sama untuk produk dan sebagainya. Saya rasa kembali ke kita ya, jadi tetap semangat, jangan menyerah, tetap memproduksi dengan idealisme, tentu saja nanti itu akan membuahkan hasil. Saya rasa itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Imam. Boleh kalau kita bisa di calling-calling besok Pak Imam, kalau misalnya ada proyek ya, mau kita coba Pak Imam.
1: Serius nih?
0: Serius Pak Imam ya. Mau kita coba kan Pak Imam? Biasanya sama Mas Benny sih saya ngomong.
1: Iya, Mas Benny juga bagian daripada tim produksi saya ya. Kadang juga beliau saya minta untuk membuat skenario pendek, karena kan kalau komedi-komedi kan beliau jagonya.
0: Betul. Walaupun kelihatannya orangnya pendiam sekali, tapi kalau udah di depan kamera beda dia langsung.
1: Berubah. Bunyikan kuku itu. Langsung berubah.
0: Oke, ditunggu besok kalau ada proyek lain, bolehlah kita diajak-ajak Pak Imam ya. Mau kita jalan-jalan ke sana juga. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Imam atas waktunya pagi ini. Banyak sekali yang kita bahas, dan semoga besok bisa kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Intinya itu bahwa terus semangat begitu Pak Imam ya. Jangan patah semangat, terus berkarya. Apalagi anak-anak muda ini punya ide yang banyak sekali, dan kalau itu bisa digabungkan dengan budaya, wah itu akan meledak ya Pak Imam ya.
1: Betul.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pak Imam. Selamat siang Pak Imam.
1: Selamat siang.
0: Baik sahabat Asambu, perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Itu dia obrolan singkat saya bersama penggiat film ya, Bapak Imam Safwan. Beliau juga ini adalah salah satu penggiat dan juga budayawan juga begitu ya, dari Lombok Utara sana, dan aktif sekali untuk memproduksi film-film. Semoga saja sahabat Sasambo, lewat film ini kita semakin bisa mengenalkan budaya yang kita miliki sahabat Sasambo, lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk dipelajari sebenarnya. Ini sebagai bekal juga bagi generasi muda kita, dan ini sebagai apa ya istilahnya nih, kalau kita lihat ini film-film ini sahabat Sasambo adalah bukti nyata begitu sahabat Sasambo ya, bisa diarsipkan dan bisa ditonton kapan saja, tidak akan lekang oleh waktu, kita bisa tahu lewat film ini. Semoga bermanfaat sahabat Sasambo, dan terima kasih juga untuk sahabat Sasambo yang sudah mendengarkan di FM 103,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga buat pendengar-pendengar yang ada di Pro 4 RRI Denpasar dan juga Pro 1 Singaraja. Saya Uming Aridi pamit, nantikan topik-topik lainnya di Bruga kita. Salam budaya.

Ada keadaan raya, potensi penyebaran virus hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, mengatakan virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berasal dari tikus melalui urin.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidem, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata Mamal Yang Seng So Ngigel Seng Bisa
1: Udian Bisa
0: Mengikuti, menyimak,
1: mengamati, misalnya.
0: Mengamati, ada tiga T deh.
1: Apa tuh?
0: Tontonan, tantanan,
1: tuntunan,
0: tuntunan. Aji Gurnita. Wih,
1: aja keras-keras.
0: Bekal lagi apa kita nih?
1: Oh, jadi bekal Pak Mani?
0: Yeah, bekal Pak Mani sih nggak tahu. Aduh.
1: Sanggara semendoan malu Pak Man.
0: Dia nak malu sanggara, maru.
1: Kini San Jenar. Sebang Pak Man, sur laraga san mara kesanu roh.
0: Ah, kalah masih bola.
1: Kalau anu kalau megendeng deh
0: kita jadi teng nih.
1: Nyalung munyinu.
0: Nah,

0: Joke Darmanik kepanggil.
1: Iya nana kemawasan kemomoane kone nguasa nguasi paukudane joh-joh kepatutane bakal tepuknya nama
0: lobo angkarek ningali mwak untuk awanan ngawip paling
1: sedang medare dunian tepuk timpala ngabobi siap jak cokot cokot kan di sing manapo amat je lobo
0: nah siup bikat engkak engkik itu.

0: sing bang pesu ba munyi na dong dong ye bang dek kengkeng
1: jak aing ni boyan cubung nyipo kadi aku
0: kengkeng
1: cing bo kaden ado nak tegang ke ni rago
0: gelah anak bisa kat akuin
1: kaden gelah rago
0: batul
1: cing tawa gelah rago puyung. Wah, tem masih kecet dah matne madan lila purno ne. Nak ketang malunen.
0: Raja
1: ini ni yang hilang ni residen gurnita. Siang dah diragu mangkah cuma mangkah sebetulnya. Belajaran bareng belajar.
0: Istirahat. Lan bareng.
1: Bareng. Mapan raga menurut sang yang tiga kalau tu, kalau tiga orang orang.
0: Waktu telu.
1: Oh, ngedas lemah.
0: Tengah.
1: Pet.
0: Ngedas sanyo.
1: Kebos sanyo kalau.
0: Nah, jani galah.
1: Ingin keratu ide dana setuan sami pamiat. Saya wow sampun piragi iraga berjaringan sarang RRI Mataram. Ngerisi jaronan berjaringan. Mugi wedan pikenoh nyanek. Ampun katrimu. Duduk. Negeri Kip Ring Perumpat R Edenpasar 104.4
0: ini salah mungkin
1: Wendan Ring AM kudu dengar
0: 12.06
1: udah bisa didengar bahkan sampai ring selat segaru info sak yang jerman ku marsano nih tuh tuh tuh harus atur nak patut nih makin gak lagi anyar.
0: Tuh,
1: dan lagi si akabonya bunuh dirinya saat bon.
0: Hei, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gung Krisna. Ini Gung Krisna. Boy KBB tu ni melibi wajah. Tuh, tuh, tuh.
2: Tengsan, niang ring tegalalang ni Pak
1: Mang. Tegalalang, marasan satu lagi gung gak nyak nemu jodoh tuh.
2: Di sini lepas sabar Pak Mang.
1: Iya sabar, di kiri wau kal.
2: Gue niang hosang membantah nujang.
1: Tegalalang siapa tu ni kiri?
2: Napi?
1: Ring sapat niki.
2: Menten Tegalalang kota niang.
1: Kota.
0: Gelot pasar.
1: Gelot
0: peje ngaji nih niki.
1: Peje ngaji tuan kau nih ke?
2: Nih peje ngaji dawang yang danginang di kota.
1: Tinggi. Durang ada daging nih.
2: Nih. Om Swastiastu.

0: berat
1: wangi.
2: Nabi-nabi dagingnya
1: taler, mungas,
2: ceper,
1: ceper, dur, ceper, jangkep, taler, wendon, burat, wangi.
2: Burat ada dia, burat kan yang timpal pisnam kelenteng nih
1: kan. Ulu itu.

0: Nah niku mako sami daging-daging canang sane munggah sampun manut kewentenan ring agamo druwine.
1: Aiye, Pak Made sarang Pak Man atau sesemene.
0: Punapi kena tu niang.
1: Nih kena jo amang kene Pak Made.
0: Inge.
1: Inge ring niki Pak Made sarang Pak Man rajang tugas. Batan sinar bagi rasa den long ma flecing. Ini yang mempamu Pak Made.
2: Nih, Bu EKBB mendung pada cuma Pak De.
1: Santi,
0: Santi, Santi, Om. Hei, kesuk semua di dunia Tegalalang niki.
2: Mendung, Bu EK, mendung.
0: Nih, Om Swastiastu Rajang Semeng yang resiang niki sampun. Nah, aduh, siro ya niki nyerot niki sabah-sabah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Orang menung menek sakitang bodon.
3: Keken mana mencet sampai lenyak ya masuk tu kudiang mana?
2: Cuma rasa masuk bodon.
3: Bangun jalan
0: ini tu. Iya durus mereka.
3: Menung cuma Pak Man tapi kau dah hujan.
2: Menung belum tentu hujan enggak tau.
3: Om, awak kena masuk. Bupa sinam Pak De.
0: Durus Pak Man.
3: Ngerti Pak De.

0: ni yang pun ni ke kanyal yang ke Dharma ni maletin capang.
1: Kewah hebangat poponi.
0: Wali yang tan pun ni ke kuasa kewah pun ni ke tak bisa kau.
2: Yeah.

0: Nggih. Nggih. Yanten pageng punika yanten jalan untuk kepadun kedarmane ke pasti ke
1: kirang rasane sejarah raga mau urip.
0: Jak mbak ladung hidup sugih kawe duwe panganten kirang mau budadi.
2: Pak Man.
0: Woi.
2: Dadong man bong lara dia jani Pak Man mang radio.
0: Terus makan itu Pak Maman cing man masuk gitu ya.
2: Jani bong lara dia ya gasnya kan man mene ya.
0: Ah mene ulung bo.
2: Odah liku bensi ring sanur nge sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pecing salam nge menyamodogen kalah katur siang pamit om santi santi santi om.
0: Nge Pak De geta tiga anyar bendung Pak Man. Nge Pak De nge sana tiwasan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nge
3: Pian
0: sok kan lungkung
3: iki. Lungkung. Tanda dumun bu Eka. Pian Ibu Adi sakit.
0: Inggih sampun, sampun.
1: Tangkas niki.
3: Nggih. Tiang mapa urut niki nggih Pak Mangge.
0: Sarang-sarang.
3: Om Swastiastu.

0: Ayyukti.
1: Maka sami wantah mendasar antuk teri reno tetelu utang pun dari manusia.

Uan trahidek yang widi sanegu manti ngardi mekarya jagat lan sedagingnya nih.

0: Nah niko mah kawinan sampun sepatutnya nih manusianya naur, nabiangnya naur, wantah yadnya, dewa yadnya nih.
1: Matur suksuma Pak Dek.
0: Iya,
1: halo Pak Emang. Kirang langsung yang niki, wawu apa uduk. Mungkin tiang megatre, ring switre dagang gantar. Sejebak batan Cina bagi rasa dan lomba plecing. Salam suwitra semantan Pak De, Pak Mang. Yang lu semua pamit, sinep tiang antuk ramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ngisik semua.
2: Bu, Dewi Sade. Lajang Bu Dewi Sade. Ini sana tiwasan, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak.
0: Inggi, Pak Noceng niki.
3: Dan tiang ring kapal niki Pak De.
0: Iya, ampun.
2: Kapal Bandung eh.
0: Galah
2: sih. Eh, sukses semua. Tapi ambil.
3: Ambil sinom.
2: Oke, dan sinom. Benyang eh, ring galah tiang ini makin galah ganyar niki. Oh,
3: udah ganyar.
2: Iya, ampun. Ampun, angkat pun sering matu niki dong eh.
3: Oh, nge.
2: Ledang.
3: Nge semua. Kalian tiang pun udah jam sholat.
2: Iya.
3: Iya, sukses semua.
0: Pranjing, Sadiosan. Inggi, Om Swastiastu, Paman.
4: Om Swastiastu, Paman Serang Pak Made.
0: Inggi, Om Swastiastu.
4: Gelah kangen makin ye.
0: Aduh, siapa sih ini kiring?
4: Ya, Nini Alia.
0: Nini Alia.
4: Kakang penide temuku
0: Bangli. Penide temuku Bangli Metro.
4: Beka ampun munggah ya Pak Made.
0: Ampun Beka, wau. Kan
4: dimun Bu Eka, sarang Bu Adi. Setoring ya Pak Made.
0: Idian.
4: Setoring ya.
0: Igesan kita igesin.
4: Belajar niki sinom dalam belingkang Pak Made.
0: Terus.
4: Om Swastiastu.

Grup ide wantah mau parap Sri Prabu Jaya Pangus.

Di peranan yang katanya pun ke saking dia Raden Wenten Damyo saking Cino mengrauhin oh ini peranan katanya.

0: Rika, Raris. Nak Cina je gek di gek di ke mau adolan.
1: Itu tujuan.
0: Oh, kedek.

0: Nak jat dadu dapat dia. Tu kikin wap kecoh.
1: Nak Cina tu teko ke baling.
0: Medagang.
1: Kasarang kan nak jat Oka.
0: Oka.
1: Luh. Weh.
0: Kenyam ni dan Oka ni 200 ni kau. Kenyam ni 200. Lak lot kan di muka pokok darangan ni tu.
1: Ngeceng.
0: Mana tu?
2: Ada, Pak
1: Mas. Terus nak bu? Tidak.

0: nyen ada nih parame Pak D.
1: Bas jegeng sap tiang ada ana dina.
2: Pak Man parame.
0: Tiang.
2: Sama Pak Man.
0: Kang Cingwi.
2: Oranggalah.
1: Inggih.
2: Yang megatrek ide Pak Made, Pak Man, Sutre.
1: Sampurnya ngice terus.
2: Penyebabatan sinar bagi rasa dan lemak legeng. Sang yang berkelitra manten makin yang rerainan buduk liwet. Untapa untuk Pramo Santi sama Ade Pak Mas.
1: Terus, terus.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Eh, nggih sik semono iki semedan ring penide Bang Lir.
0: Pendan sane lindah Pak De.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?

0: jauh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Mari lestarikan

0: Inggris dan
1: Wali Wali ni.
0: Mewali jaga pacang landur beban kantun gak lama le duang dah semenit niki makin ngatur di tiang masih saya kangen kangen ni
2: Om
0: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ningi, kena malu.
2: Kiring bitra.
0: Ningi ampun.
1: Om Biasri Agung kali.
2: Ningi pade.
0: Nah, niki beromo, dua niki sopir terak dua niki ngeh, ngada ngada bantan niki niki penyupirnya.
2: Pak Man
0: sedang
2: Pak
0: Dek
2: yang napi jangan nak uang semua bantan ni kita
0: topan. Kang Yangi. Gue Krisna tekan malah pidan kau cak beriki. Ah, sekarang sepako ni kau penting ni.
2: Pak
0: Kentan dan Wentan
2: tukang
0: ojek dan Wentan. Oke, penting Pak Man pun matu orang ragan mau. Dia
2: yang ambil lagi nanti mantan Kang Yangi.
0: Dija kena ni kau.
2: Biro.
0: Dija ambil mungkin nanti ni.
2: Biro.
0: Tiang jaga pacang nembang mupuh hingga nanti.
2: Om Swastiastu. Tambe tengnya wenang laco.
0: Yeah.
1: Kata orang.
0: Apa ni ngawin naga lacur? Sing
1: naga
0: berano kan?
1: Sing
0: mas pipis kan?
1: Apa tu? Log
0: Log eh lacur eh tamat eh.
2: Bolak balik mano madi
0: Tian Pak De melablap batu nangkau.
1: Tengkian tu.
0: Jek libak-libak tilah mun.
1: Asik.
0: Tian pun negara celeng.
1: Nang lablap batu barang libak-libak batu nangkau dak lebang je.
0: Lebang. Kayak macam
1: bulak balik madu-madu.
0: Tilah pan madian.
1: Kelalek.

0: Pangsing tepuk jani iduka.
1: Keledian ya.
0: Taibin ya.
1: Sampai kita pangsing bingke raga ngubar gue. Duh. Mawena ni raga raya jadi mambang nak raga nak megai malu.
2: Tukan hati
0: telah kokoan besi upaman kengalih nemadan liang kena ke
1: buat begitu tu
2: ngalih hidup mati abang
1: jangan ngalih hidup lancar apa ni tamuang je tu sing ada len
0: mati ya
1: mawina tuara wadah juru ngarah ngarah kang pedewe ke mati

0: Terus gue sidang kenyam-kenyam dan ini si kenom man. Si tawang manis sebotnya. Aduh pipit di kantong bin manis si kenom.
1: Pedut kena ngale bajang terus.
0: Dua baka.
1: Sing
0: so. Tapi gue ngurus nale.
1: Bedes dua jak dua aja.
0: Tapi agaknya jak bajang-bajang. Apa ada maksud tertentu itu?
2: Paman tadi yang
0: ingin.
2: Itu yang megator yang sejenak batang sinar bagi rasa dan lomba palajing. Salamnya menyama doge.
0: Iya, benar itu jauh.
2: Yang pamit, om santik, santik, santik, om.
1: Suk semua dukung biar ya. Salam dari sarang dadong
0: rengking. Dong iya.
1: Dong rengking.
0: Dong iya, gue desa om ini. Udah senang jaganya pasti ten ngalam al seperti itu.
1: Iya, pasak sudi marah. Putih tuh.
0: Tanggal tua, nu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu bagaimana siapa di Google?
2: Om Swastiastu, Eler, Saman.
0: Siapa ini?
2: Yang orang Karang Asam.
0: Oh, ini lo tamu?
2: Ingi.
0: Oh, bantal itu nih, ibu ngari. Ini kira gana lau, nanto. Ingi,
2: napi.
0: Napi lagi yang ini?
2: Kupu
0: Sinom, ingi. Ingi.
2: Karang mau manding.
1: Ingi, dulu.
0: Manding kokoh, ingi.
2: Senang,
0: ingi.
2: Salam sarang Gunggak Krisna.
0: Mahayani Lingga Yoni ni ke daging ni ke?
2: Mahayani
0: Lingga Yoni Saraswati.
2: Lingga Yoni Saraswati.
0: Tapa tu jen.
2: Tapa jen.
0: Inge. Gongari Sita Dewi pun Mbak Dewi.
2: Inge. Inge atau mau posin nama?
0: Inge. Ilat wajah.

0: Napi onek niki Bu.
1: Ide wiyati wiyatake.
0: Nah, peragaan ide betari wiyapi wiyapake ke bawah.
1: Kering kedageng gumi
0: ya diastun jagati ke bawah selingah taler merside yang ide pacang ngebekin
1: irieka ida maling
0: kering genake make sami sayu wakti kewentenan ide ni melingi.

0: Sayu akti den, gingsiran den, paki sedih den.
1: Tan coloring jenajah.
0: Yang kena kesana gede, ageng den, telar golo ajak bak, bak, untuk linggih hidunnya.

0: Sedaging jagat de perside kepice yang tresna asih oleh kide.
1: Mangenda bangun dagang.

0: Dan daripada sida masyikian iring kewintanan hidung iring sarang sami teg-tegan ngemargiang sana muas terdarm mupatut
1: ye. Ye, Pak Mande, Pak Mana tersesemuanya.
0: Ye.
1: Ini si nom Rahma, pedingnya halan turang sana dungun, Pak
0: Mande. Oh, kentan itu, ye.
1: Si nom Rahma, pedingnya. Ye, tersesemuanya. Menjaga sarang sami, sejabat kapan sinar wajib rasa dan lomba pecing. Salam menyawit remantan, nunda lumadat. Tak mansar Pak Made rahajang tugas.
0: Ingi sik semua.
1: Om santi santi santi om.
0: Ingi. Sik semua bu man utama dikiring karang sem. Yes, sanetiosan kantun niki kalah he.
2: Kantun masiki. Om swastiastu.
3: Inggih, Om swastiastu.
2: Ini Pakde melengo, merambang ke denenyan ke dana.
3: Aduh, jeng jeng jeng aman, Pakde.
2: Inggih, sarang sira.
3: Yang Gianyar Bono.
0: Gianyar Bono kaler niki.
3: Bono kelot.
2: Ini belok kan niki ke den?
3: Nampak gitu dia.
2: Oh nggih.
3: Ambil niki apa Made? Tapi bakat nih.
0: Durus, durus, durus.
3: Om swastiastu.

0: kewintanan ratu antah berah mana peling oh. Dan menten tios
1: gede ratu ditia
2: ini sik semua paman bagus ada empat made
0: paman mula bagus
2: ini ampun ampun singa ring gendan ya pak pade
0: ring napi ya
2: Ring di utuh.
0: Beniki ampun pergi no wijil terkenal niki.
1: Kakak anda mau nikel.
2: Yang sekarang dia wajib taumat di maju jaga ni kan
0: aku. Ingat pak biasa saling sabat
2: niki. Yang merengan niki kedek si tiang pendidik.
1: Ingat ampun ampun pas cai kedek pendidik ni.
2: Aman.
1: Ingat sok sama.
2: Ingat pun sari merde benyang lah pun
1: ni. Ingat.
2: Kita boleh bendek dikit ya.
1: Ben gudang barat kali kan. Ben banyak ya. Hari Jumat lah benen galam ya.
2: Sejebak batan sinar bagi rasa
1: den. Ben domba pleci.
2: Salam menyambut.
1: Ingi suksemu.
2: Bina bantu Pramo Santi Om Santi.
0: Paman kalah duit paman.
1: Sampun jelas niki. Sampun wentan pindah kejut punika. Galah apa namanya melayan kangkar itu udah dana sarang sami. Ampuro kena langkung mana wentan iwang cacau atau titian dan madun kayun titian oman.
0: Titiari kape.
1: Kalau wentan gonggek Kris nama ayan ni lu semua pamit.
0: Kris niki.
1: Ingi cinta penduk puja Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

teki perhatiaksi ukirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Harian Kumen dan Lau. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat siang, Rajang Ratu Dedane, Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa Gargita Manurityang Agung Krisna sudah mulai nyaringin ide dane pasti karya FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemani rahinane mungkin Buddha lulas meyuar sekali tali 6 likur kantas puputnya jam siki siang malagi bos ditiang nyaringin ide dane ring sesi acara Rahina Ayu. Acara puniki taler ide dane dados biar sayang nggih tonton taler nggih ring aplikasi RRI Digital durusang download melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane suang-suang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar durusang like comment lan share nggih. Raka dan Rai, siang hari ini di acara Rahina Ayu, topik yang akan dibahas yaitu aset kebudayaan dalam fasilitas publik, studi kasus Subak UNESCO. Nanti Anda juga Krisna berikan kesempatan bisa urun rembuk bersama kami di line telepon di 0361-223361, bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Di Studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang untuk siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, selaku anggota DPD RI Komite 3. Om Swastiastu, Rajang Ratu Haji.
1: Om Swastiastu, okay. Rajang Wali.
0: Rajang Rau Niki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Ratu.
1: Inge, Bu Gong.
0: Kena Rajang Niki pasti ke Niki. Inge, Rakelan Rai, Niki Ratu Haji, sedurung Niki membahas dengan ini topik niki bahasanya campur-campur kemantan
1: ratu nggih.
0: Mangdene tidak hanya pendengar masyarakat Bali saja yang memahami tapi juga masyarakat luar Bali yang ada di Bali dan juga di luar Bali yang bisa memonitor siaran Pro 4 melalui RRI Digital juga bisa memahami apa yang kita perbincangkan nggih. Sebelum membahas topik niki menawi te bisa di-share sedikit Ratu Haji niki terkait tugas kewenangan dari komite 3 dan juga kegiatan Ratu belakangan puniki. Silakan Ratu.
1: Nggih. Kebetulan tiang ada di Komite 3 DPD RI yang membawahi tentang permasalahan kebudayaan, perlindungan anak dan perempuan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, pemuda dan juga olahraga. Nika kebetulan ruang lingkup pasalnya fungsi-fungsi kita atau tugas pengawasan kita di Komite 3. Nah, Nika kira-kira buat
0: Nika kan sedang ada di masa reses di Kiratu. Kegiatannya napi di Kiratu terkait dengan kewenangan dari.
1: Iya, kebetulan sesuai dengan topik, kebetulan mungkin Nika dalam masa serap aspirasi. Jadi masalah tentang aset kebudayaan dalam fasilitas publik. Jadi ya mungkin bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia mungkin Wenten, Nika, ada juga. Dan kebetulan masing-masing daerah itu kan

0: yang studi kasus. Dan ini memang sejarahnya kita ya, saya Tiang sendiri yang mengangkat, ya mengusulkan di komite terutama untuk topik-topik atau tema kita untuk serap aspirasi dan pengawasan undang-undang. Karena pada waktu itu kita melihat terjadinya sedikit konflik di daerah Jatiluwih. Nika kan sangat kita sayangkan sekali.
1: Sampai diancam dicabutnya status UNESCO itu ya.
0: Jadi kan bagaimana kita, UNESCO ini kan bukan branding tapi legacy nih kan. Legacy yang diakui oleh dunia dan itu merupakan sebuah penghargaan atau harga diri intelektualitas yang diwariskan oleh leluhur kita sebetulnya. Dan itu diakui di dunia. Nah, kalau itu nanti sampai terganggu atau istilahnya adanya pencabutan atau diberikan catatan saja, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa nanti. Artinya baik bukan hanya kepariwisataan tapi adanya terdegradasinya kemampuan kita untuk menjaga sebuah warisan budaya tersebut. Ada ketidakmampuan kita dalam menjaga aset. Nah, aset-aset itu modal kebudayaan kita. Atau tidak bisa beradaptasi kita di zaman sekarang. Tenken istilahnya.
1: Kalau yang dari Ratu Haji Cingga nih, warisan budaya dunia UNESCO. Kalau masyarakat taunya ya hanya Jatiluwih saja, Ratu. Apakah terkait Suba ini hanya sebatas Jatiluwih saja atau bagaimana, Ratu?
0: Suba ini kan sebetulnya dia merupakan aset, intangible asetnya. Jadi aset yang tidak berwujud. Yang merupakan sebuah pengetahuan dalam hal irigasi. Dan ini kan sebenarnya peninggalan yang sangat sangat adiluhung sekali. Jadi ada kemampuan intelektualitas leluhur kita sebetulnya dalam menyalurkan atau membuat sebuah irigasi dalam pertanian. Tapi bukan hanya untuk membuat irigasi manten, tapi bagaimana caranya menjaga sumber air ini tetap tetap memberikan sebuah kehidupan lah kan nih istilahnya. Nah ini merupakan sebuah hal yang sangat langka. Dan kalau kita lihat tadi kasusnya Niki Reng Jatiluwih kan sebetulnya ini sudah menjadi sebuah daerah destinasi wisata, tujuan wisata desa. Nah sekarang daerah tujuan wisata desa Niki yang Suba Niki kan sebetulnya yang dilihat warisan budaya UNESCO-nya. Nah kebetulan yang di Jatiluwih ini merupakan representasi Suba-Suba yang ada di seluruh Bali sebetulnya. Sistemnya kan masih sama ya. Sistemnya sih sama, cuman karena pembangunan manten mangkiniki terjadilah degradasi ekologi yang ada kan kenten. Tapi yang kalau kita yang kita tahu ya mungkin ya, Suba ini yang warisan budaya ini merupakan sebuah hal yang sangat strategis dan sangat diminati sekali oleh para wisatawan untuk berkunjung ke sana seperti di Jatiluwih Ningga. Nah, Ningga kita melihat dari segi luarnya berkunjung di apa namanya dia dikunjungi. Nah, tapi kan kita di sini bisa untuk melihat kenapa bisa ada hal-hal yang memang terjadi di Napiastan ya, di Jatiluwih tersebut. Nah kemarin yang ramai ini kan. Jadi pertanyaannya istilahnya Niki, istilahnya kesubaknya bisa lestari tapi petaninya lestari apa tidak? Dan juga ada pertanyaan mungkin apakah tanahnya itu dimiliki oleh petani itu sendiri atau petani itu sebagai penyakap? Nah, terus makin orang yang menikmati sebuah objek mungkin secara umum ya, apakah dia dia menikmati objek Jatiluwih ini apakah bisa dinikmati juga oleh para petani petani yang ada di Jatiluwih tersebut. Nah ini kan pertanyaan ya. Ya kemarin sebetulnya kita ada beberapa hal sudah bertemu dengan Jero Pendese, dengan Benten, tapi Jero Pekaseh dan juga kepala desa setempat dan daerah pengelola. Nggak ya, sekedar kita berbincang-bincang dan untuk mengetahui. Dan ini mungkin bukan hanya terjadi di Napi, di Jatiluwih saja. Kebetulan juga Jatiluwih ini karena menjadi sebuah objek yang dijadikan UNESCO, ternyata ini ada 20 titik Suba. Nah, hanya satu titik Subak yang menjadi objek daerah tujuan wisata.
1: Menjadi fokus utama.
0: Fokus utama.
1: Padahal masih ada Subak-Subak lainnya ternyata.
0: Masih ada Subak-Subak lainnya. Nah, ada juga yang tidak berstatus UNESCO, umpama seperti di Gianyar, di Ceking. Nah, kalau tahu di Tegalalang Ceking nih kan ya. Di sana justru ada kemampuan para pemilik sawah nih kan dan petani itu menghargai budaya itu sebagai aset pada waktu mereka dinikmati oleh aset pariwisata, restoran atau apa istilahnya ke hotel. Nah, ini mereka diberikan sebuah bargaining ya, istilahnya diberikan sebuah penghargaan penghitungan aset. Nah, karena itu bisa dinikmati. Padahal itu nggak UNESCO, di sana bisa. Nah, tapi di Jatiluwih kan berbeda deh seperti
1: Nah, ini. Oke. Ratu Haji Titi yang penasaran gede. Ratu Nikang di Wau kemarin sudah ada pertemuan dengan Benesa tentang Ratu nggih. Sejauh mana niki makin niki permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Jatiluwih puniki dan penanganannya sudah sampai mana Ratu?
0: Ya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Dinas Kebudayaan di sana. Tapi yang kita serap di sana memang petani itu memang belum mendapatkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Jadi mereka masih bekerja 2 jam di sawah, habis itu mereka mencari pekerjaan lain, namanya memburu dan segala macam. Nah, syukurnya juga anaknya bisa sekolah dan. Nah, ini kan sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sini bahwa objek wisata di sana itu tujuan utamanya itu adalah irigasi yang ada di sana. Jadi Subak yang ada di sana. Itu sebenarnya modal budaya yang memang mereka harus apresiasi. Terlepas siapa yang memiliki lahan. Yang memiliki lahan mungkin sudah tidak kena pajak lagi, Rika. Tapi penggarapnya petani lokal di sana ini kan merupakan, dia ada dua, sebenarnya ada dua fungsi sebagai petani, sebagai pewaris warisan budaya, pelestari. Karena Subak niki kan terakhir kan dari undang-undang provinsi nomor berapa? 15 2023. Itu jelas di sana, Subak perlindungan terhadap kebudayaan dilindungi nih ke. Ya. Dan juga Perpres 78 2007 nih ke. Masalah cagar budaya. Jadi ada sebuah hal yang memang dilindungilah ya. Itu dilindungi sekali sistem irigasi ini. Sebagai pelindungnya siapa ya? Niki jelas, petani-petani niki yang jelas ya. Ya, meskipun dia mungkin tidak memiliki tanah itu orang lain ya. Tapi dia sebagai aktor pelestari. Dia yang melakukan pekerjaan. Nah, inilah yang seharusnya memang diberikan sebuah kompensasi atau penghargaan yang setimpal. Paling tidak aset ini bisa istilahnya seimbang perhitungannya dengan aset ekonomi manajer apa ekonomi modern yang ada sekarang. Ya, mungkin kalau aset ekonomi modern yang ada ya, umpama ada tarif masuknya, ada royalti dari hotel atau restoran yang menikmati kunjungan. Ini mereka bisa. Kalau memang belum juga, mungkin di sini pemerintah juga bisa memberikan apa, anak-anaknya mama beasiswa di sana. Terus ada sejenis UMR mungkin diberikan untuk status apa namanya insentif tambahan selain daripada padinya, bibitnya, apa pupuknya, mekanisme penjualannya. Atau di sana bisa sebagai organic system. Jadi ada kesetaraan dan ada penghargaan posisi modal budaya dalam perkembangan-perkembangan modern sekarang. Jadi dia jangan dianggap bahwa dia tidak berharga, namanya juga modal budaya. Modal budaya itu kan sebuah apa, sebuah pengetahuan yang menghasilkan material, sebuah sistem pengairan yang menghasilkan padi. Yang menghasilkan sebuah peninggalan intellectual capital yang dihargai. Ya, sehingga kalau kita berpikir aset itu bukan hanya modal ekonomi tapi juga modal budaya. Nah, ini kini yang penting sekali untuk kita bahas. Dan ke depannya dengan pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat gimana mereka juga bisa hidup. Nah, takutnya kita kan UNESCO kan punya 3 kategori nih kan. Ada green card, ada yellow card, dan ada red card. Kalau yellow card berarti itu sudah mampu untuk melakukan proses yang seharusnya mereka mampu melestarikan. Kalau yellow card itu ada catatan. Nah, kalau red card kan ini harus dicabut.
1: Kalau itu luas sekarang ini pernah pilih itu? Masih.
0: Nah, yang kemarin kan sudah diperingati. Nah, dampaknya kan juga harus dipikirkan. Dan kalau kita melihat juga dari undang-undang itu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya memang proses itu memang ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan khususnya juga dalam pemanfaatan ini pemerintah daerah. Nah, tapi pemerintah daerah juga di dalam hal menangani permasalahan ini juga menurut pandangan saya, menurut pikiran saya, menempatkan posisi sebagai fungsi yang benar. Fungsi yang benar adalah pemerintah kan sebagai regulator, fasilitator dan mediator, ya. Sehingga di dalam suatu hal membuat PKS apa kerjasama dengan pihak desa pada waktu umpama ada restribusi dan segala macam, ya tidak perlu harus mempertimbangkan bahwa kepemilikan pemerintah daerah itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Karena mengingat fungsi pemerintah di dalam melindungi, menjaga dan melestarikan. Lain kalau fungsi pemerintah perusahaan daerah mungkin, ya, yang memang memiliki ya di sana, ya itu akan berbeda lagi. Okay. Nah, jadi di sini kan artinya memberikan sebuah penghargaan. Nah, kecuali kalau memang sudah tidak hidup lagi Jatiluwih niki dengan sistem irigasinya sudah tidak ada momen harganya lagi. Ini akan situasinya akan berbeda. Tapi kita berbicara sekarang dalam kondisi yang memang sulit beradaptasi karena kita belum hanya melakukan hal-hal yang semestinya. Kita baru berdiri pada pengakuan UNESCO, tapi belum memahami harkat dan martabat daripada modal budaya yang kita tinggalkan tersebut sebagai aset utama dalam pariwisata maupun warisan budaya nasional dan internasional.
1: Oke. Okay. Nah, Titi yang tertarik ke Dek Ratu ngeninin indeks kesejahteraan petani yang sebagai pewaris. Pelestari ya Suba ini sebagai warisan budaya dunia
0: dan kita, dalam lingkungan UNESCO ya, ya, pun, ya. Nah, ya, ini UNESCO. Kita bicara dalam lingkungan ya. UNESCO pun, ya.
1: Kira-kira sudahkah ada solusi yang sudah Ratu siapkan, Ratu tawarkan nanti untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong kesejahteraan petani pun kita meningkatkan peran dari pihak swasta.
0: Nah, ya.
1: Restoran, hotel, sana Ratu.
0: Ya, kalau restoran dan hotel yang memanfaatkan aset kebudayaan ini, ya mereka sebenarnya sudah harus kena royalty. Paling tidak diaturlah oleh.
1: Sejauh ini belum Ratu?
0: Saya tanya kemarin belum ada ini. Harus ada diatur dulu oleh napugasannya oleh pemerintah daerah tentunya perda yang mengatur atau ada undang-undang lagi atau memang ini kami bisa bawa ke Jakarta mungkin apakah itu menjadi ada peraturan menteri atau mungkin ada undang-undang yang memang harus direvisi atau ini kan berkaitan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, sehingga orang yang mewarisi modal budaya ini dia di dalam sebuah perubahan zaman itu tetap bisa beradaptasi. Nah, seperti itu. Ya, selain istilahnya ada kegiatan kreatif atau berupa ekonomi kreatif yang lain sebenarnya. Nah, dan satu hal dalam hal ini kan kita juga harus membuat RDTR-nya mungkin perlu ya rencana tata ruangnya itu. Ya, untuk menentukan wilayah-wilayah yang memang menjadi konservasi daripada UNESCO tersebut. Ya. Jadi UNESCO itu kan ada masalah konservasi, masalah edukasi juga ada di sana, terus masalah pengelolaan ya, dan hal-hal yang lain-lain. Kemarin kita melihat di situ kan seperti di Mataram, di NTB, masalah Gunung Rinjani kan mereka itu sangat happy sekali karena mereka bisa mempertahankan green card. Jadi bisa mempertahankan green card-nya apa namanya? Green card-nya UNESCO. Jadi mereka sudah berbilang ya, kita ini sudah bukan harus tergantung dengan Bali, kita pun juga bisa menjaga warisan geopark kita di sana yang melakukan pengelolaan alam, konservasi, edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Sama kayak di Batur itu. Dibaturkan juga harusnya seperti itu juga sama kayak Rinjani ini kan. Ya artinya kalau menurut saya kalau ada hal-hal seperti itu seperti di Lombok juga ada, apa di Mataram juga ada kan bagus ya. Indonesia kalau memiliki seperti itu kan bagus, berarti kita punya visi dan misi. Ya saya sendiri juga punya visi dan misi bahwa Republik Indonesia ini sangat kaya sebenarnya karena punya dua sumber daya yang ampuh, sumber daya material dan sumber daya non material. Sumber daya non material kan sumber daya budaya. bisa membuat hidup seperti itu. Nah, ini kan hal yang memang apa namanya, memang perlu perhatian serius sebenarnya, ya. Perlu perhatian serius karena ini merupakan harga diri, harkat dan martabat kita di hadapan peradaban global. Dengan kemampuan kita bisa menjaga warisan budaya kita masuk dalam legacy UNESCO. Artinya kita berdiri seimbang dengan peradaban dunia. Nah, ini yang memang apa namanya, memang perlu kita harus ketahui.
1: Iya, Ratu. Tadi Ratu menginformasikan juga bahwa selain di Jatiluwe ternyata ada subak-subak pendukung lainnya, 20 subak nih Ratu nggih.
0: Kayak 20 subak nih kan.
1: Oke, sejauh niki punapi Ratu melihat koordinasi antar subak puniki agar pelestarian kemudian perawatan manfaatannya dan sebagainya punika tidak hanya terfokus pada Jatiluwe ya Ratu.
0: Iya, memang belum maksimal kelihatannya Rijang. Oke. Dan mereka juga niki kan punya tanggung jawab terhadap kayangan-kayangan di sekitarnya. Jajar Kemiri daripada Batu Karu itu, itu juga menjadi bebannya mereka. Sedangkan mereka juga bertanya sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab niki terhadap UNESCO niki, pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau siapa, atau desa sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya saya lihat di sini ya sebetulnya kalau peraturan kita lihat nih dari turunannya itu dari itu tiang lihat ya memang ada peranan pemanfaatan ini dari pemerintah daerah. Sehingga perlu ada turunan peraturan perda ya yang mengatur tentang masalah ini, tentang masalah warisan UNESCO ini. Ya. Ada warisan yang bersifat internasional, ada warisan yang bersifat nasional juga tentang istilahnya. Dan pasar kan punya seperti pasar di Blanjong, tapi belum UNESCO. Ya, okay. Tapi kalau yang ada di Pura Taman Ayun, itu di Puri Mengui, mungkin itu dikelola langsung mungkin oleh Puri ya, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin ada perbedaannya seperti itu cara pengelolaannya. Nah, Nika.
1: Oke, okay. Baik Ratu Haji, kita jeda sejenak ya. Raka dan Rai, nanti Krisna berikan kesempatan, silakan bisa urun rebu bersama kami di lantelpon di 0361223361 ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru Eka Sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan rakyat pendengar Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kembali bersama Agung Krisna di sesi acara Rahina Ayu, membahas topik mengenai aset kebudayaan dalam fasilitas publik, studi kasus Suba UNESCO. Bersama narasumber Bapak Dr. Ido Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SEMSI, selaku anggota DPD RI Komite 3. Silakan bagi yang ingin nurun remuk bersama kami, bisa dilan telepon di 0361-223361. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar di nomor 0878-988-22420. Sudah ada yang bergabung, Krisna Sapa, Om Swastiastu, Rajeng.
3: Om Swastiastu, Rajeng Siang,
2: Krisna, titik. Inge, Aji Tata, Gering Tabanan, Ge.
3: Tabanan, Penembel, Desa Tegalinggah, Banjar, Tata.
2: Inge, deres Aji, deres.
3: Eh, salam kenal puniki sareng narasumber.
2: Inge niki Ratu Haji Rai Dharma Wijimantra niki.
3: Eh, Ratu Haji Rai Dharma Wijimantra.
4: Nge, Raja yang salam kenal niki nge.
3: Eh, jangan tiang di sekitaran Penebel, Uning Penebel.
4: Uning Penebel, kan nampak rika.
3: Nge, nge. Sana makin mengenai Suba puniki atau yang tinggal kenten puniki. Di desa tiap pun niki jep ceng kaden tegaling lah ceng kaden datang jep kaden pedagang pepenatahan jep kaden mungkin dan wenden bengang mungkin apun telas
4: alih fungsi ke
2: telas dadas beton niki
3: yang
2: telas dadas beton telas alih fungsi nge
4: alih fungsi nge
2: alih fungsi. Halo
4: nge
2: halo. Waduh, terputus Diki, sayang sekali Diki. Menawi itu jadi ditanggapi ratu atau menawi Diki
4: nge. Ya memang Nika napu astane tidak dipungkiri hal Nika nge. Niki ya, juga sebetulnya kasus lahan yang di Jatiluwih ini juga UNESCO juga kekhawatirannya kan alih fungsi lahan ini ya. Ya, jadi ya memang harus ada ketegasan juga ya dalam hal ini. Mungkin kalau sudah disusun tapi RDTR-nya rencana tata ruangnya nih ke dan kompensasi yang setara. Nah nih kan harus menentukan kompensasi setara ya. Yeah, yeah. Yang memang yang lihat kalau di Denpasar kan memang kalau sawah-sawah nih kan pajak sudah dibiayai oleh oleh pemerintah daerah. Dan yang lihat juga di Tabanan juga seperti nih ke ya. Nah cuman kan mungkin tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu, ada hal yang memang zaman sekarang ini tingkat kebutuhan yang bertambah. Nah sehingga bagaimana kita beradaptasi atau menyikapi pertambahan daripada kebutuhan tersebut. Artinya bisa menyamai lah dan mereka juga bisa harus sejahtera. Mungkin juga kalau memang kita menghargai UNESCO ini sebagai perlindungan, mungkin melebihi daripada apa yang ada. Nah Nika, kalau tidak bisa menyamai seperti itu ya terjadilah peralihan, tapi alih fungsi lahan, penjualan segala. Nah,
2: ada upaya untuk percepatan RDTR atau aja?
4: Ya seperti itu. Nah Nika kan nanti tanggal 18 kan kami akan berkumpul dengan dinas provinsi dan kabupaten kota sebali Nika, sehingga Niki dengan adanya turunan undang-undang dan apa pelaksanaan perpres segala macam ini diterjemahkan ya mungkin dengan studi kasus juga perlu ada sebuah pengaturan baik dari tata ruangnya maupun kompensasi dan insentif, sehingga mampu menempatkan modal budaya ini bisa beradaptasi dengan modal ekonomi yang ada sekarang untuk menjaga serangan-serangan investasi atau peralihan lahan yang ada. Sama juga nanti kalau di Batur juga mungkin akan sama seperti itu. Tantangannya ini kan investasi sebetulnya.
2: Okay.
4: Ya, pariwisata ini sebenarnya.
2: Iya. Tuh. Baik. Rakyat dan Rai, Krisna buka kembali kesempatan, silakan bisa bergabung di line telepon di 0361223361 ya, ataupun bisa di WhatsApp Pro4 RRI Denpasar. G, Om Swastiastu.
4: Okay.
2: Oh, terputus.
4: Oh, putus noleh.
2: Silakan dicoba kembali nggih, ngerara genasane becik dumun Bang Nene lancar niki komunikasi di udara di KG. Ring line telepon 0361223361, bisa juga di WhatsApp Pro4 RRI Denpasar. Kenten nggih. Ratu Haji, selain tantangan alih fungsi lahan, kenten nggih. Tentunya ada tantangan lain, infrastruktur sekali yang Ratu Aji katakan.
4: Iya, termasuk irigasinya.
2: Irigasi.
4: Ya, irigasi mereka juga menurut informasi sementara belum dapat dibenahi dengan baik.
2: Apa yang menjadi kendala Ratu Aji? Oke, nanti nggih ring line telepon 223361 nggih, Om Swastiastu. Oke, terputus, dicoba kembali. Bisa di line telepon 0361223361. Silakan teman.
4: Ya, kendalanya mungkin ya di sistem penganggaran atau masuk musrenbangnya. Sebetulnya keberpihakan aja sih terhadap komitmen UNESCO itu sendiri. Tapi kalau UNESCO ini sampai red card yang dapat sampai dicabutkan juga cukup malu kita. Hanya itu, cuman terdegradasinya nilai-nilai intelektualitas yang telah dimiliki oleh leluhur kita, dan kita lebih memilih mungkin kepada logika finansial, kepada mendahulukan apa sistem pertumbuhan ekonomi yang masif. Nah, kan kita istilahnya.
2: Oke.
4: Okay. Yeah. Yang itu yang sebenarnya yang berbahaya ya. Jadi yang seperti itu yang berbahaya sebenarnya.
2: Oke, dengan tersendatnya kenten nggih perbaikan infrastruktur terkait irigasi pun iki, apakah bisa dikatakan bahwa aset budaya kita ini tertinggal jauh dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan, terutama Jatiluwe ini kira tuh?
4: Ya, kalau tiang lihat sih dari DTW sendiri nih, ke untuk kontribusi ke Pemkabnya aja setiap tahun 5 miliar lebih ya, kalau nggak salah nih.
2: Lebih besar kontribusi ketimbang.
4: Ya, ya. Tapi kita tidak mendikotomikan tentang permasalahan-permasalahan yang menghambat. Sebenarnya jangan kita hanya terpaku sebatas pengakuan UNESCO, tapi bagaimana pemahaman terhadap pelestarian.
2: Oke. Krisna coba kembali, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, malingnya.
2: Terus. Silakan, silakan Aji.
3: Aji Tatag.
4: Niki Aji siapa para bida?
2: Aji Tatag.
4: Oh,
3: yang penebal Galingga
4: nih. Oh,
2: silakan Aji.
3: Sana busan. Sekali nak ajang toyo yang kan tingkap toyo niki. Malingnya nyambung niki.
4: Terus.
3: Ba, niki kan ngenten niki. Kau pun sekali atur ya wau niki kan satu pidana. Wenten bengong, wenten nampun bedugul, makin jek saru, ceng kaden bedugul, ceng kaden jok capuh makin, zaman makin pun itu pun apa yang, nah, mugi je, nah, yang megai kumo sedikit mengharap sawah ke 40 aro, iko ampun bien belak kenden belak rumah kenden bien kenden belak ni pun sulit mangkin hasil pun iki yang hasil pun iki paling hasil boleh ngadol kalau mangkin pun iki taji 7,5 juta ngadol biaya
4: per berapa bulan ni kaji
3: kenden 6 bulan pun iki
4: 6 bulan 7,5 juta nggih.
3: 3 bulan pun panen
4: ya. 3 bulan 7,5 juta nggih.
3: Nggih.
4: Boleh 2 juta pun sebulan nggih. Kirang UMR nggih. Nah,
3: boleh mana maksud ya puniki ya mando ikian ya kemudahan petani pangnya di talit
4: nang nang
3: cari
4: jakti titiang telur sepakat puniki jakti.
3: Nggih. Serba mangkin ado
4: jakti.
3: Yang kan tinggal
4: irago bungong kan jakti
3: jadi penjangan
4: nge
3: wantah menikah kemanten atau
4: siang nge
3: petani rabu mudir gelancar
4: nge
3: wantah menikah ratu lagi
4: nge sarang jadi tak nge suksuma wali
3: nge
2: suksuma
4: nge om santi
2: Nggih, silakan Ratu.
4: Ya, Nike. Ya, Nike, kejadiannya hampir sama juga. Hmm. Mungkin Aji Tak-Tak Niki di Penebel tidak dalam kawasan UNESCO.
2: Oh ya, oke.
4: Okay. Tapi sama perlakuannya dengan petani yang ada di UNESCO. UNESCO. Ya, makanya kan ya Niki tantangan besar ya. Artinya di sini jangan kita terpaku kepada sebuah pengakuan UNESCO, kebanggaan, tapi dalam pengakuan yang kita harapkan itu kita tidak memiliki kesadaran atau pemahaman terhadap bagaimana Trita Karana itu bisa dilanjutkan secara turun-temurun yang merupakan warisan budaya yang sangat adiluhung dan diakui dunia. Sebenarnya kan UNESCO niki masuk di tahun 2012 ini kan berdasarkan filosofi Trita Karana. Tapi kan Trita Karana kan banyak sekali diplesetkan. Ya, memang secara universal seperti itu, tapi Trita Karana ke keseimbangan untuk memitigasi sebetulnya. Memitigasi ya apakah kelobaan kita, apakah keserakaan kita kalau kita melebihi, istilahnya membangun merusak ekologi banjir jadinya. Dengan Trita Karana ini kan sebetulnya ada keseimbangan. Nah mungkin keseimbangan bisa diatur sekarang apakah itu dibentuk RDTR atau apa segala macam ya, mungkin seperti itu. Okay. Untuk mencari sebuah keselamatan sebenarnya. Bagaimana bahagia kalau enggak memang selamat. Kan kenten hakikat daripada Trita Karana sebenarnya. Trita Karana ini bukan doktrin. Tapi lebih kepada istilahnya napi tersublimasi ini kan lebih dicairkan, mereka sudah melebur diri menjadi sebuah napi astaneng ya, pemahaman tentang keselamatan kita. Jadi harus ada keseimbangan itu semua. Manusia dengan alamnya juga seimbang. Kalau terlalu dieksploitasi alamnya ya terjadi banjir, terjadi segala macam. Tapi kalau ditinggalkan Tuhannya juga kan ya istilahnya tidak terarah, tidak ada nilai dan arah.
2: Iya. Raka dan Rai, masih ada kesempatan, silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon 0361223361 ataupun bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ratu sambil menunggu penelpon Niki Ratu.
4: Jelas.
2: Kalau tadi kan ada tantangan infrastruktur yang dari segi perbaikannya itu bisa dikatakan lambat nih Ratu.
4: Tersendat.
2: Iya. Niki, mungkin ada pertanyaan juga di benak masyarakat petani. Tidak adakah upaya untuk mencari pendanaan lain atau apakah mungkin karena ini merupakan warisan budaya UNESCO, mungkin tidak ada pendanaan dari UNESCO?
4: Ya, itu ada pertanyaan dari beberapa masyarakat. Tapi kalau tiang belum pernah melihat dan mendengar, belum berani untuk menjawab secara pasti. Sepertinya belum tiang lihat ya. Ada pendanaan seperti itu ya. Tapi yang tidak tahu juga ya, apa Candi Borobudur dulu direstorasi itu ada pendanaan dari UNESCO juga, tiang belum tahu dulu. Nah kalau tiang dengar-dengar sih ada seperti itu. Tapi kalau tiang lihat, tiang baca di sini yang mengajukan untuk ke UNESCO itu kita, dan kita membuat regulasinya. Dan terakhir dari Presiden Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pendidikbudayaan, dan akhirnya kepada pemerintah daerah di dalam bagaimana memanfaatkan. Nah ini artinya kan ya, kalau sudah memanfaatkan bagaimana kita mengelola kan sebenarnya. Mungkin hanya kita yang tahu karena itu merupakan warisan kita. Budaya ini kan sebenarnya ada proses mental atau pola perilaku yang kita wariskan secara turun-temurun, yang memanifestasikan sebuah spiritualitas daerah tersebut. Spiritualitas itu kan makna kehidupan ya. Nah berarti kita bagaimana kita memaknai makna kehidupan kita di dalam mengatur tataran persawahan ini. Lain kalau diceking Tegalalang nih kan ya. Kenapa dia bisa hidup? Karena begitu komponen investasi pariwisata itu, dia seolah-olah itu dia mengakui aset kebudayaan itu sebagai saham, sebagai istilahnya, artinya join, apa istilahnya, dia join dalam sebuah usaha nih, karena usahanya restoran ini jalan karena view yang didapatkan di depan. Ya mungkin dia dapat 50%, ini juga 50%, tapi dibayar duluan di depan kan gentan. Itu tidak UNESCO, tapi dia bisa menghargai dirinya. Nah itu bisa hidup. Nah justru yang UNESCO ini tidak bisa hidup. Sama-sama Subak juga nih ya. sama-sama suba istilahnya. Nah, ya takutnya kan di sini semua peraturan mengatur perlindungan suba, ya takutnya yang ada cuma di aturan aja, di bawahnya agak susah. Di bawahnya kita terdegradasi.
2: Iya, yeah,
4: iya, yeah, okay. Ya, terdegradasi. Nah, Niki. Jadi kalau menurut Tiang di sini kita mulai harus mulai merevitalisasi, mereinterpretasi kembali bagaimana ini membangkitkan atau menghidupkan. Ya, menghidupkan ini supaya bisa beradaptasi dia di napasannya di keadaan sekarang.
2: Hmm.
4: Ya, bukan hanya sekedar mengkonservasi manten, ya, bagaimana pengelolaannya ini juga istilahnya ada tataran yang memang benar-benar kita hargai. Jangan disamakan umpama irigasi suba UNESCO sama irigasi non suba UNESCO. Nah, sekarang perlakuannya umpama UNESCO niki yang kurang napasannya agak kurang memadai sehingga terdegradasi madunya lebih banyak nanti kita daripada daripada yang tidak nih. Nah,
2: okay. Ratu, apakah diperlukan adanya penguatan peraturan di desa adat Ratu selain di tingkat provinsi,
4: ya,
2: daerah?
4: Sebenarnya peraturan di desa adat akan lebih bermakna apabila turunan-turunan ini mampu juga diatur. Diatur sedemikian rupa. Seperti pertanyaannya mungkin kan ada pertanyaan kan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ini,
2: ya,
4: UNESCO, okay, ini?
2: Ya.
4: Apakah pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2? Karena pemanfaatannya ini kan sudah diatur di undang-undang. Atau memang akan diserahkan ke desa adat langsung. Tapi kalau diserahkan ke desa adat langsung, saya rasa kemampuannya akan sulit. Kecuali ya diberikan beberapa kekhususan di dalam insentif dan infrastruktur. Nah, sesuai dengan undang-undang dilindungi pemanfaatannya, bagaimana dipelihara juga tenik sebenarnya. Memelihara warisan budaya dunia nih kita
2: ya. Oke. Okay. Raka dan Rai, Krisna berikan kesempatan di line telepon 0361-223361. Tapi nanti ya di sesi terakhir kami akan jeda kembali selepas yang berikut ini.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.
5: Adek, kenapa?
8: Aku jatuh.
5: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Rekan dan rai pendengar Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Kembali lagi bersama Agung Krisna Rekalandrai di sesi acara Rahina Ayu. Ini sesi terakhir nggih. Terkait topik aset kebudayaan dalam fasilitas publik studi kasus Suba UNESCO bersama narasumber Bapak Dr. Ido Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra SEMSI selaku anggota DPD RI Komite 3. Ratu Haji, kita sudah ada di sesi yang terakhir niki Ratu, Ratu Haji nggih. Menawi ta niki wonten penekanan lagi Ratu Haji. Tapi malih niki terkait keberlanjutan dari Suba puniki sebagai warisan budaya dunia dan kesejahteraan petani. Bagaimana agar proporsi ideal retribusi daerah dan kesejahteraan petani ini kemudian terkait regulasi-regulasi yang tentu harus diperjuangkan lagi. Silakan.
3: Iya. Yeah. Yeah, sebetulnya kita harus mereinterpretasi kembali. Ini artinya memikirkan atau menafsirkan kembali semua ini. Karena ya kita berterima kasih kepada sebuah permasalahan yang ada. Ya tentunya kalau kita melihat di sini sebuah proses Suba menjadi UNESCO ini kan sebenarnya bagaimana menghargai culture capital, artinya sebuah modal budaya yang kita miliki, yang adiluhung ya. Nah, ternyata kita belum paham ya, dan kita juga belum bisa untuk mengerti apakah itu yang namanya modal budaya tersebut. Nah, sehingga ini terjadi degradasi di dalam pelaksanaan di lapangannya. Nah, dari sinilah kita merevitalisasi kembali sehingga modal budaya ini dapat menghidupkan semua aspek dan mengembalikan harkat dan martabat intelektualitas leluhur kita. Nah, contohnya sekarang ya, pertama Subak ini memang UNESCO, sudah diakui UNESCO sistemnya ya. Dan Subak ini kalau kita bagi ada suatu wilayah di tempat-tempat tertentu ya, yang mana akan menjadi sebuah daya pengelolaan alam, konservasi, edukasi, dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Ada empat faktor di sana. Ini harus dikuatkan regulasinya dalam tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang memungkinkan. Jadi di sini memang ada kita memerlukan sebuah pandangan bagaimana bertemunya sistem ekonomi modern sekarang dengan sistem modal budaya yang kita punya. Bagaimana kita mengawinkan di sana sehingga kita bisa memperoleh profit dan benefit yang sama. Profit artinya ada kemampuan dari petani itu, dia menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kehidupannya, bahkan mungkin lebih, dengan insentif-insentif atau hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan lain. Benefitnya adalah kemampuan kita menunjukkan harkat martabat dan harga diri kita yang tegak di dalam dunia global tersebut. Jadi Bali gak kehilangan taksunya dia sebetulnya. Karena apa yang kita tinggalkan memiliki daya yang diferensiasi dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh orang lain semua yang masih kita warisi. Kita tidak perlu ikut sesuatu yang mass produksi yang tentunya belum ada kemampuan membuktikan bahwa itu meningkatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jangan sampai hiruk pikuk pariwisata kita yang hingar bingar sekarang, pertumbuhan yang baik sekarang, tapi kita meninggalkan tentang masalah kemiskinan, degradasi nilai budaya, ya, degradasi ekologi, kerusakan ekologi, dan juga kita lihat di sini juga ada tingkat orang putus sekolah yang tinggi, ada tingkat kemiskinan, ada kesenjangan juga masih ada, ya, sehingga terjadi paradoks di dalam sebuah konsep yang hanya mementingkan tingkat pertumbuhan. Ya, disinilah kita mulai bagaimana mengawinkan konsep modernisasi ini, ya, dengan konsep modal budaya ini menjadi satu jembatan yang sangat harmonis.
2: Oke.
3: Ini sebenarnya.
2: Terakhir Ratu Haji, kita sudah mendekati jam 1 siang.
3: Ya.
2: Himbauan dan pesan juga kepada para petani dan juga generasi muda, ya, jangan sampai terjadi penurunan minat nih di bidang pertanian nih, Ratu Haji.
3: Dan harus ada perhatian yang besar untuk mereka. Jangan hanya cara konvensional yang dipertahankan oleh pemerintah, tapi ada sebuah transformasi besar di dalam memberikan sebuah kesempatan, dan pertanian pun bisa membuat stabilitas ekonomi daerah atau negara.
2: Oke. Pesan Ratu Haji kepada petani, Ratu Haji, apalagi alih fungsi lahan niki. Semakin marak.
3: Jangan putus asa. Jadi di sini mohon suatu hal perlindungan yang jelas, karena sistem subak ini dilindungi, ya. Dan minta kompensasi untuk peningkatan daripada capacity building kita, ya. Sehingga ada kemampuan-kemampuan yang memang mengikuti atau beradaptasi di zaman globalisasi dan modernisasi sekarang. Sehingga kita tidak ketinggalan. Kan ada istilah petani muda modern, petani muda keren, misalnya, ya, dengan sistem subak yang ada, ya. Jadi tidak mungkin nantinya mungkin terlihat istilahnya itu petani yang bisa bawa mobil, mungkin nanti seperti itu. Karena dia modal budaya ini bisa mendatangkan benefit dari segala aspek. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya ya tinggal kita merevitalisasi, menafsirkan kembali, sehingga jangan putus asa. Dan pemerintah juga di sini, kalau saya lihat undang-undangnya sudah bagus, tinggal kita ada kesepakatan bersama aja untuk mereinterpretasi, menafsirkan kembali, menghidupkan kembali semuanya ini.
2: Oke. Okay. Ya. Matur suksma semua, luar biasa.
3: Sama-sama, Ratu. Sama-sama. Mudah-mudahan ini sosialisasi supaya ini ada suatu ngeh lah kita, ngeh lah ini.
2: Betul. Titian juga mendapatkan tambahan wawasan, pendengar juga dapat tambahan informasi baru nih, Kingi. Raka dan Rai, sampai di sini kersatu bani Anda di sesi acara Rahina Ayu. Matur suksma semua melepisan, majareng Ratu Haji Nuna Sampura menawita wentani watur Ratu talar penyangranya nesani kirang niki
3: nggih. Nggih, sarang-sarang niki, sarang-sarang kirang langkung ampurayang talar.
2: Raka dan Rai, Krisna tutup acara Rahina Ayu ini dengan para masanti ngiring Ratu.
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi.
2: Om.

Keadaan raih pendidikan nilai keagamaan sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Hajah Titin Herawati, mengatakan penguatan pendidikan agama perlu diimbangi dengan peran keluarga dalam memberikan pendampingan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengarahkan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada kekerasan maupun intoleransi. Menurut Titin Herawati, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan sikap intoleran di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Titin Herawati menambahkan pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan melalui program edukasi di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif agar pesan mengenai moderasi beragama lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelajar. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Mali Titiang Agung Krisna nyarengin indudane, kantos puputnya jam kali siang Mali Jebos. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik Mali Jebos. Ring acara ngelilau lagun. Sekali biasa majara indudane sani arsa nyarengin. Dada Serenggala on air 0361-223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekel Andrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali G Tembang Payunganten saking Gus Ana sambut ke biar saksar sarang nggih. Sore bagi titik buka gala on air ing lan telepon 2233361 nggih. Sanggre titiang niki Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahajeng sianggung gek Krisna sekapak tu jempol.
0: Aduh ratu betak dat pongsir sarang siran niki.
1: Coba diingat kalau sekapak tu jeng tu biasanya siapa?
0: Siapa ya Bu Putu kebayuwa? Gimana kabar Bu Putu?
1: Wawasan tiang tekeling kontrol niki gungge.
0: Kenapa?
1: Pergelangan sakit terapi tiang setiap minggu sekali.
0: Boleh terkilir.
1: Kayaknya dumun terus megang-megang neken-neken kenten berat nih ke meklepot minaban.
0: Kenten ya dumogi glis kena nih kingi.
1: Kalau megatre tendem bange.
0: Iya silakan dipilih. Makin
1: tiang megatre nih tumben boleh nyarengin bu. Megatre benten ini ita benten Pak Tut mancung rahajang sus semua Pak Tut sampun ngerepotin tiang Pak Tut.
0: Bangga gagapan api tuh.
1: Rahasia dong.
0: Aduh
1: wenten Pak Yanarbe, wenten Pak Mang Pandu, wenten Pak Marbuk Mar, wenten Mang Kunyit dah, wenten Bu Mang Belurang, Bu Mang Budu, Mang Kusudani, Nini Ita, Nini Agus, munggah-munggah Nini Agus. Wenten Mbah Tu Nindi, Mbah Indira, mogi sampun kenak rahayu ragane nggih. Wenten Pan Kakak rahajang Pan Kakak yuk gas-gas munggah Pan Kakak. Wenten Bu Jerog Rias Londeng, wenten Pak Tut Murdaye, Pak Made Gunawan, Gus Bawer, Wiskane, Manggaduh Nini Dania sarang Peka. Wenten Pak Ciato, wenten Pak Eka Mambal, Pak Eka Pekapal, sering ngoling ragane. Tiang tu ngidang munggah, mungkin enggak mewah saat itu, tapi tu ngidang munggah tiang tumben.
0: Iya. Minap sangkaning kenten pergelangan tangan sakit kewa mencet.
1: Nyerot dah dosa enggak? Ngidang magisian, magbat nyerot, dosa nyerot, dogen ko. Agusti tiang murni rahajeng, Bu Janura. Wenten Bu Ayun ini Ayuna. Wenten Bolo Sekar, munggah-munggah Bolo. Wenten Pak Made Polos Jaya, Pak Made Gunawan. Wenten Sirem Bu Jerman, wenten Sirem malih Nini Santa. Agung Biang Sri Taler, Agung Biang Mungga, Agung Biang Yoga Taler, Bu Jero, Gede Sinar Suci, Kak Ari, Kak Arta, Daharta, nggih
0: tetang sarang sami,
1: iya. Rajang tugas,
0: siap mau
1: pamit nggih. Santi.
0: Nggih, sug sama niki, majiring Bu Putu kebo iwe, nggih sami sampun nyarang niki, nggih. Moali ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahayu siang
0: kene. Nggih, selamat siang Diki Bli Royce Kane. Puna pigatre Bli. Sampun ngajeng nih.
2: Mungkin kantun ngajeng nih
0: bikin. Nggih, buka dan numun takilane Bang Tenisis, aduh.
2: Ampun lon was wawo ya mang dalem. Dan ketinggalan kereta.
0: Oh iya.
2: Wah berjualan tipis ya.
0: Nggih.
2: Tapi ini kang sarang gue butuh kepinggol. Wah berjualan. Jangan ngerti wasane.
0: Napi.
2: Narsan teman tentunya.
0: Nggih teman napi niki.
2: Teman yang mesti saking jangan dijadikan. Saking lara jaya, sambil metil lesang raga.
0: Metil lesang raga, kenten nge, lara jaya. Lara nge, sampun saya gak nge.
2: Kamu nikah kemantan, mendatang kita di Mekah kemantan. Pajarin ke jangge, semuanya nyala. Yang mengharap, Om Santi, saya.
0: Inge suksema niki majareng beli rois kanengge sani sampun nyarengin. Hai Ibu Putu Kewaiwa suksema taler sampun nyarengin niki ring WhatsApp nge mantan pan kakak niki ring sanggolan tabanan suksema sampun nyarengin kena rahayu niki sarang sami kentan niki nge sane menawite jagi nyarengin ring on air 0361223361 titiang sanggra malih niki nge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Sinti Gongga.
0: Ah, Titia Agung Krisna niki sarang sira ring Titiang.
3: Nah, jeremangkunya Manasir ya.
0: Oh, jeremangkunya Manasir ring dijen niki jeremangku.
3: Ya ring dicatu teme yang boleh masuk niki.
0: Oh, nggih. Pun api gatre niki.
3: Gong kira rasa niki.
0: Titia Agung Krisna niki.
3: Oh, Agung Krisna
0: nggih. Nggih.
3: Rajang niki. Ah, yang mengkatu kene iki. Tembang nyareng ampun nyareng ampun diangge.
0: Nggih.
3: Dewawu sira nika.
0: Sane wawu beli roiskane niki ring sekawati.
3: Nggih. Nggih raja ngi. Nggih sira ne wawu nika ne sri nika.
0: Ibu putu kebo iwa.
3: Oh, ibu putu kebo iwa nggih. Heeh. Nggih salam kenal pun niki. Heeh. Ah sira katut ya kene niki sarang mbuhe KBB niki raja ngi.
0: Ah raja ngi. Siang niki.
3: Nggih sarang ini kita yang kejaten, Bu Pera, Raja Ngomi. Nah, serang kira malah ini ke Pak di kedaman Ringbang, Pak Panitamu yang ikut paku ini ke Raja Ngomi. Serang Kak Dania, Bu Dania, Raja Ngomi, Ayu Tuban, serang Gongka ini ke Raja Ngomi. Serang Pak Yan Ngarbo ini ke Raja Ngomi. Nah, ini ke Kemantan lho, Bun.
0: Kemantan, Ge.
3: Eh, Danjang, malah. Santi.
0: Inge matur suksema jero mangku nyaman hasil ring pecatu sade sampun nyarengin. Sanetiasan malah jebas ge mali ring lan telepon 0361223361 ge. Suksema butuh fotonya kena rahayu niki ge tetap cantik pokoknya niki ge. Inge rekalan rai sane mangkin tembang dubun ngiring biar sarang-sarang.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Buka tok. Aduh, ramai banget di pasar ya. Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
1: Iya, Bu Komang. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
0: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat pintu itu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
1: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
0: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
1: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
2: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, segitu mang saking pokalane mau Ayu Windy keserempet janda. Nggih, sampun kepiar sang sareng-sareng. Sore mangkin ditang buka gala on air muli ring lan telepon 0361223361. Nggih, sang gratis tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu kongge.
0: Inggih, selamat siang Niki Yoga Saputra.
1: Nggih.
0: Oh, tumben Niki Yoga Saputra.
1: Iya, tenggara tiang becik. Kongge.
0: Punapi katre. Kenak manteng punapi cuaca drike menyelangi.
1: Drike ring damani bayum cerik cerah. Pranaran.
0: Nggih.
1: Wes tembang nggih.
0: Nggih, tembang napi Niki?
1: Tembangne dikejur nggih.
0: Nan sane napi?
1: Ane mara matunangan
0: ya. Mara matunangan, okey.
1: Ye, magatre, magasami, enggak ye. Ye, suksema kongge.
0: Iring.
1: Om santi, santi, santi om.
0: Ingge, matur suksema Niki Yoga Saputra, ingge sampunya ringin, ingge. Sare mangken, rekalan rey mauli buka titiang. Ringgala on air 0361223361. Ingge, Om Swastiastu. Ah, terputus Niki. Dicoba mauli rekalan rey ring 2233361 nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Ratu Bungge.
0: Inggih, selamat siang Bu Ngurah.
2: Selamat siang Kale.
0: Punapi gatre Niki?
2: Acung kare titi yang dandos.
0: Dandos nggih, sampun ngajeng Niki.
2: Durung.
0: Durung.
2: Inggih titi yang nunas. Semang sarang malam mantan atu.
0: Oh kenten.
2: Di tiang gula sampun 23 tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Itu
2: gongge.
0: Di tiang.
2: Di tiang mami tiang tembang.
0: Inggi tembang napi Niki.
2: Hidup tenang.
0: Hidup tenang kenten nge. Coba nge.
2: Aduh gongge.
0: Di tiang.
2: Yogi ratu kenak ngelantur nge. Sarang oke.
0: Inggi.
2: Kalering puri, itu yang senjake matur aduh.
0: Yesuk sama.
2: Puncak itu yang antuk pramu santi. Om santi, santi, santi. Om.
0: Inge matur, suksema Niki Bungurah sampai nyarang ini kinge. Inge rakalan rai, inge menawita tansidat itu yang mauli yang rakalan rai ringgala on air. Dua ning Niki pangten titi yang wenten mutang tembang kenten Niki nge. Sarang mangkin ngirang di bang biar sarang-sarang tembang pun Niki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelan terakhir, awal di rumah titik yang nyarangin ide dane ring acara ngelilo olangun game lagi mas rengjam kali siang perempat RRI Denpasar macam meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nena Sampura menawi tau yang taniwa terditia rikalangin terang acara-acara ring perempat terakhir dan bangkin sari bangkin ditia Agung Krista Ngelungsur mepamit puputang ditia untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

si program Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Okay. Siang.
2: Henche, bukan Kak Henche.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Masih ya, sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Kenanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas,
1: ya. Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Hence?
2: Narasumbernya

0: depan saya nih.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
0: Oh, boleh.
1: Oke. Okay.
0: Kita langsung yang narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita Kak Henci.
0: Oke.
1: Okay, silakan Kak Henci. Iya.
0: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pemirsa.
0: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore, sore.
1: Di sini siang ya.
2: ada lagunya itu yang sore-sore.
0: Iya, yes, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Oh gitu. Siang lari, sore siang jalan.
1: Iya.
0: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
0: Suaranya hilang?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Henci.
0: Oke, okay. Kalau gini gimana?
1: Lagi Kak, mungkin.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Masih belum katanya. Suaranya masih
1: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
1: Baik.
2: Baika.
1: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
0: Oh, kecil banget.
1: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
1: iya, siap.
0: Sampai ya, pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
1: oke, okay. Sambil nunggu mungkin.
0: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
1: Boleh.
0: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
0: Oke,
1: okay, sambil nunggu ya.
0: Ya
1: oke, okay, baik. Terima kasih Kak Inci.
0: Oke, okay, Lia dari situ aja ya.
1: Iya, siap-siap Kak Inci.
0: Oke.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Hengci. Kak Hengci. Kak Hengci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Hengci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Hengci. Selamat siang Kak Hengci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya,
1: iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik, okay. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Hengci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Hengci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wah, untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Iya, terima kasih Pak Hengci, juga Ibu Lia di Jakarta. Ya, saya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika
3: Dan
1: memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya, maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks

0: dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
1: ya.
0: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
1: banyak ya.
0: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya, saja. Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat bayangkan, Pak Enco bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
2: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
1: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
0: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, itu hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti.
1: Terbukti.
0: Rata-rata penyanyi Ambon
1: sekarang ini, apalagi sekarang ini
0: anak-anak pop. Dan itu touch other kah?
1: Iya.
0: Bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frekuensi penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
1: melo,
0: orang milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
1: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu donci.
2: Oh, donci. Okay. Baik.
1: Jadi kita bilang
2: donci dulu ya.
1: Iya. Donci itu lagu.
2: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0913-11544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya, Lika.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, itu aja Kak. Thank
2: you. Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya
2: Pak Roni,
1: seberapa
2: ya,
1: okay, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa aku menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Slang. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu.
5: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Aha. Mana mungkin jadi
5: itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak.
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni.
1: Gitu.
5: Jadi kan tadi Paroni nyanyi udah lama ya dengar Paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengar. nya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Okay.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita penelpon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Selamat
5: sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Laginya Kakak Hengce, Kakak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita.
4: Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Hacik? Pasti Bung Hacik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polinya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu. Puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Terima
6: kasih juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya lebih
4: apa? Terima kasih.
6: Ya lebih akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang ya.
1: Panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya.
6: Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahun ya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak pernah diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu di seperti apanya pagi. Wah.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi apa? Iya. Karena kan satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica. Lagu terpilihnya. Tanpa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Apa penjawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk di Sono Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih, Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya, Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya, Pak Roni?
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saya diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Oke, mungkin itu, dan mungkin karena memang gak waktu juga, ini... ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing segment Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya. Karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi, budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakadan Raya Nasional Paralimpik Komite of Indonesia NPC Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menggelar program Training of Trainers TOT Penggerak Olahraga Disabilitas bertajuk Berdaya di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI. Program yang berlangsung 10-12 Mei 2026 ini diikuti 200 peserta dari 29 provinsi. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun menjelaskan para peserta merupakan pelaku olahraga disabilitas yang dipersiapkan menjadi penggerak pembinaan di daerah masing-masing. Selama 3 hari, peserta mendapatkan materi kepelatihan sesuai cabang olahraga, serta dibekali Learning Management System LMS untuk mendukung pengembangan kemampuan setelah pelatihan selesai. Seni Marbun menilai program ini sangat strategis untuk memperluas akses pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia. Menurutnya, tantangan olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membuka kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh daerah. Seni berharap peserta TOT mampu menjadi penggerak olahraga disabilitas di wilayah masing-masing dan membantu menemukan potensi atlet muda. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu. Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
2: Good evening, ladies and gentlemen, transvestites, drag queens, princes, princesses, freaks, and ravers. Do you like to kiss?

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Sore hari ini Pro Dangdut ya, di edisi hari ini ya, di hari Rabu 13 Mei 2026, bersama Putri sampai nanti usai di jam 5 sore. Oke. Karena sudah pada nungguin, mau langsung dibuka dulu line teleponnya ya. Silahkan yang mau bergabung hari ini untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk sementara kelahi lainnya, boleh banget di 0361223361. Silahkan Raka dan Rai, line teleponnya sudah dibuka. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Hai, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sore.
1: Gek Putri cantik.
0: Iya,
1: ini tumben ikan kaper dapetnya.
0: Ikan kaper? Kaper tame maksudnya ya?
1: Iya, kaper tame.
0: Oh gitu, biasanya ikan apa? Bepindang biasanya.
1: Biasanya kadang-kadang gak dapet gitu. Ini tumben sepi nih di depan saya.
0: Iya, juga. Soalnya iya. Biasanya saya opening dulu, baru nanti satu lagu, baru telepon gitu. Nih sekarang dibalik nih, lagunya duluan, baru langsung buka telepon. Jadi mungkin belum siap yang lain. Kesiap mungkin yang lainnya. Halo? Aduh, sayang sekali, belum sempat request lagu ya. Coba diulang sekali lagi. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, dangdut adalah kita. Berubah ternyata ini. Siapakah ini?
2: Mailin di Denpasar.
0: Siapa?
2: Mailin.
0: Mailin?
2: Iya.
0: Oh, Mailin. Ya, yang waktu ini sempat bergabung juga ya? Sudah pernah ya. Soal Putri ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mailin?
2: Kabar baik.
0: Astungkara.
2: Untung dapat glebugan duren.
0: Iya loh, belum dapat ngapa-ngapain udah menggelebuk tiba-tiba.
2: Iya, mungkin sinyalnya kurang bagus.
0: Iya, benar. Karena tadi dapat ikan kaper.
2: Sinyalnya dilariin angin.
0: Iya, terbawa angin ya. Iya, Mailin. Yang penting Mailinnya dapat naik ya.
2: Iya. Susah memang naik di sini loh.
0: Oh gitu, licin ya, licin.
2: Licin, banyak yang rebut.
0: Iya, gitu. Banyak yang nunggu glebugan durian ya.
2: Iya.
0: Semoga gak menggelebuk nih Mailinnya. Request lagu dulu yuk, biar gak menggelebuk yuk.
2: Ya, lagunya Tanpa Kamu ya.
0: Tanpa Kamu, oke dicarikan dulu ya. Boleh salam-salam ya, dulu Imam S. Arifin. Oke, siap.
2: Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, yang menggebek tadi ya, maaf ya.
0: Nanti ulang lagi ya gitu.
2: Ntar ulang lagi, biar dapat ulam kaper lagi.
0: Udah, udah gak jadi kaper lagi dong.
2: Iya, randa jatuh kapernya.
0: Iya, jadi bek pindang nanti ya.
2: Oke deh langsung, terus ada Nita juga, apa kabar? Ada Bu Pian, Pak Vito, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Astengkara.
2: Selamat beraktivitas, rezekinya lancar.
0: Astengkara.
2: Terus ada, siapa lagi ya?
0: Nah yuk, siapa lagi ini belum dicolek?
2: Ada Pak De Polos Jaya, terus ada Kedelingsir. Terus ada, nggak ingat loh.
0: Ayo contekannya di mana ini, keluarin dulu.
2: Iya, soalnya susah di sini masuknya, ngingetinnya juga susah.
0: Oh gitu. Ya, kaget dapat glebugan durian.
2: Ada Mbak Ani, Mbak Mama juga. Terus ada Bu Satriani, ada Bu Anna. Ya, pokoknya buat semua aja deh.
0: Oke, dibungkus.
2: Salam
0: ya.
2: Buat Mbak Putri, yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Tetap hati-hati, jaga kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar juga ya.
0: Astungkara.
2: Terima kasih, bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye, Mailin. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya dari Imam S. Arifin nih, Tanpa Kamu.
3: Dah, suara hatiku.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
2: ya ditian ji
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung bang
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Prudangdut Dangdut adalah kita. Hai, rakyat lelah yang sudah menunggu ya. Atau mungkin yang tadi sudah menggelebuk duluan gitu ya. Mau nyoba ulang lagi silahkan ya. Sekarang Putri buka lagi line teleponnya. Seperti biasa di 0361-22-3361. Dan kalau yang belum sempat bergabung mungkin ya di line telepon karena ada kesibukan, nah boleh banget bergabungnya di WhatsApp juga ya. Di WhatsAppnya kita di 0878-9882-2420. Untuk line telepon sudah Putri buka, silahkan yang mau bergabung. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya Bu Lodra.
1: Selamat sore Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Selamat sore. Inge Bu Lodra cantik, gimana kabarnya?
1: Mecet ya Allah, gawat Putri.
0: Astengkara.
1: Kenapa kabar?
0: Astengkara baik-baik, Bu Lodra.
1: Iya, Bu Lodra baik sekali, maksudnya Kak Putri.
0: Inge, semangat selalu, Bu Lodra ya.
1: Semangat, jika Bu Lodra menyantas Kak Putri dan kubun, Inge.
0: Inge, Ibu, sampunan mau kebus-kebusan, Inge.
1: Tantangan nih kak, kena nak
0: buah
1: siapa
0: yang mantan mantan nge. Inge, nyingak-nyingak mantan nge.
1: Nge.
0: Inge Bu Lodra.
1: Inge, jangan minta lagu nih kak, Kak Putri.
0: Inge, lagu napi Bu Lodra.
1: Madu di tangan kananmu.
0: Aduh, lagi?

0: Asik-asik jos. Iya ibu, sudah ada lagunya ya, nanti diputar ya.
1: Ya, minta teman tadi gede.
0: Iya ibu, silahkan.
1: Sama Kak Putri, nanti pulang hati-hati dengan Margi Kak Putri ya.
0: Iya ibu.
1: Aduh manisnya.
0: Kayak Bu Lodra ya.
1: Iya. Anda sekali.
0: Iya.
1: Budi.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya, sama-sama Kak Putri.
0: Inge, lanjut Ibu, kita salam-salam.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Mas ini yang ke sawah, naik semangat ini ya.
0: Iya.
1: Mbak Eki, ini Santa, nah ini Santa. Datang sahur, Mbak Yuten, ini Agus sering mengui, nah ini Agus. Jangan menggepuk. Bu Suartini, Bu De Kardiase, nah Ibu De Kardiase. Dan anak-anakmu, nah Ibu De Kardiase, penampilatnya Bu De. Mbak Ayuna, Naima, Mbak Tunini, Mbak Andira, biasanya semua Mbak, buat rekasian sekali, kan Mbak Andira.
0: Inge, Astungkara cepat sembuh.
1: Ya, Nita, Nain Nita, Butera, Budesi, Jero Gede, Narsuci, Dong Miang Hanur, Jero Sandro, Bu Luh, Saktong Payangan nih kan eh.
0: Inge.
1: Ini penyiarnya sarang kami minta ya.
0: Inge Bu Ladra.
1: Pak Dekapen. Pak Man Gunate Ida Bagus Haji Bawo. Nah iya atuh. Pak Termanceng tadi ada caranya sekali.
0: Inge.
1: Pak Depi, naik Pak Depi, Pak De Dapo, dan anak-anak naik Pak De Dapo, naik Pak De. Kemang Pandu, naik Pak Koma, semangat.
0: Inge.
1: Juru Pangku, si Dani, naik sering, Makadra, Ring, Buladra, Mangku, si Dani, ya.
0: Iya.
1: Pak Yan Narbo, mau disini, jangan dikasih aja kerja.
0: Inge, istirahat Dumun.
1: Inge, istirahat dulu Pak Yanarbo. Carangan Kak Putri nanti.
0: Inge.
1: Oh, Bukru Kebo Iwo, semangat Bu Budu. Dong Yang Yoga, naik aduh. Bu Eka Bebe, naik Bu Eka. Bu Eka Samhidi, naik Bu Eka. Inge, menikah kan enggak. Mbak Putri.
0: Inge Bu Lodra, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Putri. Inge,
0: terima kasih Bu Lodra cantik.
1: Dadah,
0: bye-bye. Bu Lodra yang selalu semangat nih ya, ikutan bergabung sore hari ini. Oke, madu dan racun requestan dari Bu Lodra sudah disiapkan, tapi kayaknya kurang lengkap kalau tidak ditambahkan satu lagu lagi ya. Jadi dibuka lagi kesempatannya, silahkan untuk yang mau request. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, siapa ya ini?
2: Di mana kah ini?
0: Nah, yolo.
2: Di pasar Imambonjol, Gunung Kara.
0: Oh, Niang ya?
2: Iya.
0: Oh Niang, selamat sore.
2: Selamat sore, sama-sama. Bagaimana kabar, Gek Putri cantik?
0: Astengkara baik. Niang, gimana kabarnya hari ini?
2: Semangat. Tadi dari sekolah periksa mata dapat kaca gratis.
0: Oh iya, wah seru sekali ya.
2: Iya.
0: Ada rezeki berarti.
2: Dari jam 8 di sana, pulangnya jam 10 dapat makan sama cucunya.
0: Oh, kegiatan memang dari sekolahnya berarti di sekolah cucu.
2: sekolah bule punya itu yang balik tuh, yang dapat diwawancarai. Enak banget.
0: Jadi artis ya hari ini ya.
2: Iya, habis sembahyang jam 5 udah bangun sembahyang.
0: Oh ya, Kajang Kliwon ya.
2: Iya, udah sembahyangan, udah selesai jam 8 berangkat.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya anak si kecil ikut?
0: Hari ini tidak.
2: Di sama bapak di rumah.
0: Iya, sama pekak sama niniknya.
2: Iya, semoga mau istirahat dia menganggu nini pekaknya ya.
0: Mas Tengkara.
2: Ibu Lodra udah sebanyar tadi calling dia ya.
0: Iya, sudah semua dicelek-celek.
2: Cepetan ya itu, semua diingetin.
0: Iya, kayaknya ya bawa buku ya, makanya semua rata tuh dari ujung sampai ujung.
2: Ya, padahal lihat di sawah itu gimana caranya bikin itu, pasti Pak Lodronya yang nyatet itu.
0: Dia kan bosnya soalnya ya, jadi duduk manis saja.
2: Ya, lanjutin metik bunga Bu Lodro, Pak Lodro. Nanti kalau ada galak gini mau ke sana lancong.
0: Oh iya ya, nanti ya. Ditunggu kiriman bunganya ya Bu Lodra.
2: Ya itu solnek udah dia ke mana-mana itu dia Putri.
0: Oh sering ikut ya kemana-mana.
2: Nanti
0: ya.
2: Nanti selalu dijemput dia jalan lupa Pak Lodronya.
0: Gitu, jadi harus ya. Ketemu di satu titik gitu ya.
2: Ya di Lemintang lah jemput ke perempat gitu. Berapa kali dijemput
0: terus
2: itu.
0: Iya mungkin lupa-lupa nih.
2: Ya minta lagu dulu ya Putri.
0: Boleh nih yang lagu napi.
2: Lagunya apa ya? Setangkai Bunga Padi ya.
0: Setangkai Bunga Padi, nggih.
2: Iya. Calling-calling dulu sedikit ini. Kalau Niang nak bawa ceprean, saya ingat-ingatnya aja.
0: Nggih, siap.
2: Apalagi jarang ini bisa ngikuti malam nak bisa. Ya kerja dulu.
0: Sekarang lagi tibur. Bagus gitu.
2: Itu Pak Depi, naik-naik Pak Depi, Ninita. Ibu Vera yang suka ketawa naik Ibu Vera. Juga Mbak Tunindi sama siapa yang di Kediri lagi satu? Ini Ayunan ya.
0: Oh iya,
2: Naik. Juga Bu Putu Kebo Iwo, Bu Eka Sebidi. Bu Ayan Suartini kemana? Lama sekali nak naik sama Jumbo Kadeasis ya.
0: Iya. Kalau Mbak Lohde katanya rusak radionya.
2: Ngibur dulu ngibur, jangan kerja terus.
0: Iya.
2: Terus itu Jero Gede Sinar Suci, Boekas BB, juga ini siapa lagi Pak Mantandu, Nini Dania, Kak Dania naik-naik Kak, ngibur dulu, jangan di warung aja.
0: Lagi ngempu kayaknya berdua nih.
2: Iya. Ini cucunya Niang udah kemana melayangan? Niang bersih-bersih di rumah.
0: Kan udah gede, sampun bisa, berarti ditinggal-tinggal.
2: Layangan terus di jalan ini.
0: Gak apa-apa, biar aktif, biar sehat sekarang ye.
2: Ya, kalau udah naik lupa dah bu, lu segar. Rikatu naik-naik juga di Bangli semua ya. Dikian juga semua di Bangli Nyuan juga semua. Ya Gek Putri, kalau sudah naik lupa dah.
0: Nggih, nanti di pulang, kalau dapat kesempatan.
2: Jalan, salam saya masih kecil.
0: Nggih.
2: Semoga selamat di jalan ya.
0: Sengkare, terima kasih.
2: Terima kasih banyak atas waktunya. Salam semua dibungkus jadi satu.
0: Nggih, siap.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Niang. Terima kasih ya sudah bergabung dari seputaran Imam Bonjol dan Pasar ya. Apalagi habis dapat rezeki tadi ya, dapat kacamata gratis, katanya dapat pemeriksaan juga. Waduh, rezekinya lagi bagus banget hari ini ya. Setengkara juga berlanjut terus sampai hari-hari berikutnya ya. Mbok Lodra juga rezekinya lagi bagus ya, karena bunga pacahnya masih lumayan tinggi harganya ya. Jadi semangat selalu untuk memanen bunga pacahnya buat Bu Lodra ya. Nah tadi sudah ada requestan Madu dan Racun, terus ada Setangkai Bunga Padi. Putri akan dendangkan dulu dan selepas ini kita bergabung kembali.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat Puja Wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Lagu Setangkai Bunga Padi, Reka dan Raya yang dipopulerkan oleh Santa Hoki pada awal 90-an memiliki kisah unik dengan hits dangdut yang merajut tradisi karo dengan nuansa romantis modern, Reka dan Raya. Nah, lagu ini meledak di eranya dan menjadi ikon dan sering dikaitkan nih dengan kenangan masa kecil atau sekolah, serta berhasil memadukan melodi khas karo dengan irama dangdut yang disukai masyarakat luas gitu ya, Reka dan Raya. Nah, Santa Hoki sendiri nih, sang penyanyi dikenal teguh menjaga jati diri sebagai putra karo, dan lagu ini berhasil menembus batas industri musik nasional, membawa aroma tradisi lokal ke panggung dangdut populer. Luar biasa sekali ya, lagu-lagu dangdut, lagu khas Indonesia ini memang selalu punya cerita tersendiri gitu ya, Reka dan Raya. Dan sama seperti ini salah satunya ya, Setangkai Bunga Padi yang memang salah satu lagu favoritnya Reka dan Raya juga ya. Banyak sekali nih semeton yang sering request lagu ini gitu ya. Masih enak sekali untuk didengarkan meskipun ini sudah lumayan lama sekali ya, itu hitsnya di tahun 90-an ya. Nah, sebelum lanjut lagi Reka dan Raya, mau Mbak Putri sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Nini Dania yang hari ini bergabung lewat WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat sore Gek Putri, Nini Dania Sanur ikutan. Terima kasih kembali ya Nini. Nini dan Kak yang selalu bergabung ya. Ini ada Mbah Mangku Prajapati Pemenang juga yang colek-colek lewat WhatsApp ya. Silahkan gabungnya di line telepon aja ya Mbah Mangku ya. Kalau di WhatsApp belum bisa kita sambungkan ke on air ya. Boleh banget satu penelpon sebagai penutup sesi pertama ya di 0361-223361. Yang lain kita lanjut di sesi kedua. Ayo, siapa yang mau bergabung? Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Iya, ini dari kapal ya? Bukan.
1: Dan.
0: Berarti KMKS.
1: MKS.
0: Iya, KMKS ya. Kak Mangku. Kadang-kadang tuh suaranya Kak Mangku mirip sama Pak Yan loh. Pak Yan Narbo yang di kapal itu.
1: Apa?
0: Suaranya mirip kadang-kadang.
1: Oh iya, Pak Yan Narbo kan ya Bandung dan Pasar.
0: Iya itu, mirip-mirip suaranya. Apalagi ya. Suka ini, bikin suara-suara palsu.
1: Suara Pak Yan Narbo bagus.
0: Suara Kak juga bagus. Kan, cowok-cowok macho gitu.
1: Suara Gek Putri nih, jegeng.
0: Oh gitu, astengkara. Kang Goang suaranya aja yang jegek, orangnya enggak.
1: Anak lo kan jegeng ya. Bibi gak sulit cuma menek.
0: Oh iya, apa sapanya nostalgia?
1: Sama si KS kecil.
0: Oh iya iya. Oh berarti monitor Kak kemarin ya?
1: Oh kan, tiap hari monitor gak pernah lah no. Apalagi.
0: Oh terima kasih. Ya kemarin ya, lagi sama si kecil agak rempong.
1: Juga bersama Gede Duta gak dapet naik.
0: Oh gak dapet nostalgia, gak dapet.
1: Aduh gak dapet lihat tuh.
0: Gitu ya, kalau orang Truno yang siaran banyak yang ngerebut ya.
1: Ya, Gek Putri juga rebutan.
0: Oh gitu.
1: Ya, tadi sama Elin baru kali ini kayak pernah kedengeran naik.
0: Oh iya, emang baru-baru kayaknya ragane. Astengkara dapat naik-naik terus ya.
1: Gembira Yoga sudah. Lagunya dulu. Apa naik itu tadi ingat.
0: Nah, apa nih?
1: Lupa, Desi Ratnasari ada lagunya dangdut.
0: Desi Ratnasari, coba cari dulu Kak ya.
1: Ya, sebelumnya naik salam-salam dulu.
0: Sambil saya.
1: Wayan Lodro, sudah naik. Wayan Suwati ini, Eka Mamal, Tante Jerman, Beta BB, Beta BB, Bukti Kebuiwo, Paripura Jaya, Abelkar Satung. Ada batuk aman.
0: Ganti batuk Kak yang itu.
1: Bu Pera, Mbak Nira, Haji Tatag, Wana yang gede. Nini Ayuna, Mas Unindi. Ulangi naik mah. Kak Yatok, Kak Pedas, Nini Ita, Pandepi, Mahangi. Siapa lagi? Di semua Kak Dania nih, Dania. Bu Cinta.
0: Oke,
1: penasaran. Bu Mai Payet.
0: Bu Maharani.
1: Terakhir, Bu Gek Cintia, salam. Ke Putri.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Di Sirat Nasari belum masuk, Kak, di dangdut.
1: Nggak ada?
0: Nggak ada di dangdut.
1: Mm-mm. Oh, kalau nggak ada dangdutnya, siapa itu? Bunga Dahlia aja.
0: Bunga Dahlia, oke. Okay. Kalau Bunga Dahlia ada.
1: Ya. Semua penggemar pro dangdut, dimanapun berada, laki perempuan, semua sehat.
0: Astengkara.
1: Ya. Ah, ini lagi satu, Nini itu Ade.
0: Oh iya, hampir ketinggalan, Ge.
1: Mana? Ketinggalan dia kereta.
0: Ige.
1: Mari percaya sudah, Ayuban. Ya semuanya bungkus yang satu, Kak Putri.
0: Ige, Kak.
1: Dibungkus dengan daun pisang yang lumang.
0: Oke.
1: Ya, jepret dengan semat.
0: Tengtekok, Ge.
1: Ya, terima kasih sama tugas. Inge. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Kak Mangkusudani ya yang sudah selalu monitor. Dan hari ini request lagunya Bunga Dahlia dari Mansyur S ya. Langsung kita dendangkan. Dan sepertinya akan jadi lagu penutup juga gitu ya untuk sesi pertama ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua ya, Rake dan Rai. Untuk yang mau request lagi lagu dangdutnya silakan bergabung nanti di sesi kedua. Nomornya masih sama di 03612233361.

Raka dan Rai, upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi permukiman pesisir, tetapi juga sebagai model pembangunan terpadu yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur I. Gede Sudiarta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Insinyur I. Gede Sudiarta menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak, hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meskipun belum tersebar luas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbar Nusegara, Ketut Darsana berharap, bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Gak kerasa sudah masuk di sesi kedua Raka dan Rai. Dan itu artinya ya, kita punya waktu 1 jam lagi untuk bersama ya di Pro Dangdut. Tapi tidak usah sedih dan khawatir ya, yang tadi belum sempat bergabung di sesi pertama bisa bergabung di sesi kedua ini di nomor yang sama 0361223361. Atau kalau mungkin masih ada kesibukan dan belum sempat bergabung di Pro Dangdut, nanti bisa ikuti terus Putri ya, karena Putri akan menemani sampai di jam 7 malam ya. Nanti kita akan langsung lanjut di acara Lingsir Sanja ya, di jam 5 sampai jam 6 sore, yang tentunya akan membahas tentang destinasi wisata lokal. Dan di jam 6 hingga jam 7 nanti kita akan membahas tentang adat istiadat dan juga tradisi lokal Bali. Jadi pastikan Raka dan Rai tetap bergabung sampai nanti usai ya, termasuk juga sampai nanti siarannya off air di jam 12 malam. Sebagai pembuka di sesi kedua Pro Dangdut ini, Raka dan Rai cita-citata mau nyanyi satu lagu dengan lagunya Pernikahan Dini.

0: lagu pernikahan dini sudah didendangkan ya dari Cita Citata. Ya, lagu yang sebenarnya juga ada versi popnya, kemudian dinyanyikan oleh beberapa penyanyi lainnya juga gitu ya. Dan ini Cita Citata tentunya membawakan dengan versi dangdut gitu ya, yang tidak kalah asik. Dan pastinya membawakan pesan dari pernikahan dini tersebut yang memang beberapa tahun sebelumnya gitu ya, memang hits dengan filmnya gitu ya, yang dimainkan oleh Agnes Monica. Oke, masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya Reke dan Rai yang siap untuk didendangkan. Jadi untuk Reke dan Rai yang ingin request lagu ataupun berkirim salam, silahkan bergabung di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Iya, betul Kak Putri.
0: Yes, dapat hadiah hari ini. Benar tebakannya langsung.
1: Udah nanya lagi.
0: Iya, udah mulai hafal astungkare ya.
1: Pertabanan.
0: Iya, biasanya itu kan pertanyaannya, karena kalian dua sejoli yang suaranya agak-agak mirip.
1: Iya.
0: Ini Ita, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik ya Putri.
0: Astungkare, cuaca gimana Pejaten?
1: Cerah.
0: Oh cerah.
1: Nah, kalau cerah pasti panas.
0: Oh gitu, nggak apa-apa. Berarti ini yang ngendeng-ngendeng genteng tuh aman sekarang berarti ya?
1: Iya.
0: Rezeki itu.
1: Rezeki sih ya?
0: Iya rezeki. Tetap harus bersyukur.
1: Iya kemarin siapa siaran tuh tidak monitor ini?
0: Apanya nih Pro Dangdutnya?

0: Ya. Kemarin saya yang siaran Pro Dangdut, tapi sama si kecil kemarin.
1: Enggak siaran dangdut.
0: Siaran, tapi ngajak bocil di sini. Ikutan siaran.
1: Iya, enggak monitor dari jam 12 enggak monitor.
0: Ada ini, ada kegiatan ini.
1: Iya, ada sudah bilang minta nyati sama teman-teman.
0: Oh, ini Nguyang Ingke.
1: Iya.
0: Oh, itu dari jam 12.
1: Jauh. Di jauhan ke rumahku Sudani.
0: Oh, Selamadeg ya?
1: Iya, Selamadeg. Lalu ke barat lagi.
0: Oh, lanjut berapa tempat? Ya. Berapa tempat itu?
1: Iya, tengah hari itu ya.
0: Iya, dari jam 12.
1: Sama Pak Sudmanju, sama Pak Yanarbo.
0: Sama geng ternyata ya, sama geng. Pantas tidak monitor, ternyata rame-rame ternyata berangkatnya.
1: Iya, semua itu monitor, tidak monitor ya.
0: Iya, pantas nggak ada yang gabung kemarin itu.
1: Iya, sama satu jam 6 baru datang.
0: Oh, lama ya acaranya ya.
1: Ya, Pak Devi, Dewa Winu. Tahu Dewa Winu?
0: Enggak, belum pernah ketemu.
1: Oh iya. Oh, minta lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa Nini?
1: Lagu apa nih?
0: Nah, nyolek tuh. Baru naik ini dah dicolek-colek.
1: Naik siapa nyolek ini Kak? Pak Yan Argo kiranya ya.
0: Oh, Pak Yan. Ayo Pak Yan. Oh, enggak.
1: Ngaplin ya.
0: Salah tebakan.
1: Oh, ini Man Budo.
0: Oh, iya Rahajeng. Ikutan
1: naik,
0: bergabung. Budo,
1: hanya satu kali kedengarannya naik ya.
0: Jarang sekali regane.
1: Iya.
0: Susah kayaknya sekarang rebutan, heeh.
1: Kan katanya, Dek.
0: Iya, ngenten dah katanya sekarang banyak yang baru juga ikut bergabung ke Setengkara.
1: Iya.
0: Jadi tambah lama.
1: Lagunya seminggu di Malaysia ya.
0: Seminggu di Malaysia lama banget nih. Ya. Melalinya
1: karena,
0: seminggu.
1: Karena ada kenangan.
0: Aduh, kenangan sama siapa?
1: Kenangan si Nini kan pernah ke sana.
0: Oh, sama ini sama suami dulu.
1: Enggak. Oh, sama teman-teman.
0: Oh, sama teman-teman. Ya ampun, ya. Gaul sekali Nini saya ini loh, sampai ke Malaysia lali-lalinya.
1: Iya.
0: Nini, ini seminggu di Malaysia ada dua, ada yang Bus Mulyadi, ada yang Imam S. Arifin, mau yang mana?
1: Bus Mulyadi ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam-salam Bisit ya.
0: Iya, silahkan Nini.
1: Oh, ini Mbak Hindiranya, apa kabar Mbak?
0: Udah bisa gini Mbak Hindira, yuk ikutan bergabung Mbak, udah kangen semua.
1: Ini juga Mangku Sudani udah naik lagi nyolek. Makasih kolengannya Mangku.
0: Iya, langsung dikedetin
1: sama Mangku ya, sama ada Mangku tuh kemarin.
0: Iya ketemu langsung kemarin ya.
1: Iya, ketemu langsung gitu. Oh. Nah.
0: Padahal Kak Mangkunya bilang monitor loh kemarin. Kak Mangkunya tahu saya ngajak bocil ke sini.
1: Ya, Mangkunya kan enggak ikutan.
0: Oh, mbahnya aja yang ikut. Ya. Oh, pantesan.
1: Kak Mangkunya itu jadi penunggun
0: karang. Penunggun karang. Mas Apet poleng.
1: Maaf ya Mangku.
0: Bercanda Kak Mangku.
1: Iya. Ada Kak Ciatok, Mas Tunini, ada Kak Pedes, ya Mangkunya mana sih, Pak Putu Yaso, ada Bu Marani Payet, Bu Putu Keboiwo. Ada Tut Mancung ya Narbo. Terima kasih Pak ya Narbo. Salam sama ibunya ya. Ya kasih oleh-oleh kemarin.
0: Oh gitu. Wih ya. Banyak dapat bonus Nini nih ya. Udah jalan-jalan dapat oleh-oleh lagi.
1: Iya. Ada Bung Biang Sri Kekera Kaigi. Ya Nini Ayuna. Wobera, naik Wobera.
0: Iya, ayo.
1: Udah naik Wobera?
0: Belum. Hari ini belum.
1: Kiranya hari raya ini kan banyak pasusnya.
0: Oh iya, sibuk Wobera nih.
1: Iya, deket ya.
0: Iya. Udah makin banyak yang jarit ya.
1: Jadi nenek jemangku. Ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Niang Cantik, Nini Suwadi, Nini Agus, Nini Bagas ini ikutan ya.
0: Oh iya, Rahajang Nini.
1: Dari Sempidi dia.
0: Oh iya.
1: Ada Ibu KBB, Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Pengemongan. Kemarin udah kelihatan gak bertemu ya ada. Ada lagi siapa ini Kak Dania dan naik?
0: Kak Dania belum sama Nini, nggak ada yang gabung.
1: Kok biasanya nomor satu, kok ada nomor satu, nomor dua gitu.
0: Mungkin ngempu ya. Ngempu nampaknya ini.
1: Iya, ada Pak Eka Prago, Eka Mamal, ada Eka Yana, ada lagi Pak Pandai Wayan Tamu. Kemarin dia kan jauh datang dia ke sana.
0: Oh gitu, astungkal. Ya. Nah siapa ya. Itu?
1: Siapa? Gung Biang Mesin nih kutanya.
0: Oh Gung Biang Rahajeng.
1: Ya, kasih Gung Biang Mesin katanya dia sakit Gung Ajinya.
0: Oh gitu, astungkal cepat sembuh.
1: Ikutan ini Jero Grio ya. Oh Pak Yanarbo nyulik nih, makasih Pak Yanarbo. Ini nyulik deh.
0: Nge, Rahajeng.
1: Makasih Bu Noni. Iya semua-semuanya dek.
0: Nge, bungkus Nini.
1: Iya bungkus jadikan satu ya.
0: Iya siap.
1: Banyak semua sehat selalu.
0: Astengkare.
1: Putri cantik iya. Supaya sehat ya. Semua-semua pemindar perempuan supaya semua sehat ya.
0: Iya Astengkare terima kasih.
1: Nanti malam ketiduran gak kedengeran.
0: Iya nanti malam Dayu kayaknya Nini. Kalau bisa ikutan ya biar rame Dayunya.
1: Itu Dayu? Kemarin datang jam 6 mandi aja ketidur.
0: Kelelahan ini jalan-jalan.
1: Jam pagi baru
0: bangun.
1: Bangun.
0: Kenyal saja nih kau berarti sing tahu apa.
1: Duduk aja ge.
0: Iya karena ya, perjalanan mungkin. Duduk,
1: tapi kalau Nini kan di sana mesanti itu
0: Nah ya. Energinya keluar juga ya, gitu ya.
1: Sampai jam 5 itu ya.
0: Iya, enggak apa-apa yang penting sehat selalu dapat timbang hibur selalu, juga. Ya. Oh tuh dicolek lagi.
1: Sehat selalu, senang. Ini aja lo butuh apa itu nyarangnya.
0: Oh iya.
1: Ah,
0: Hajang jero.
1: Sudah kesunuk. Iya kemarin ya.
0: Oh gitu, dapat ketemu Aji juga ya?
1: Ya, Aji Tata. Ya banyak orang.
0: Astengkara.
1: Teman-teman di sana. Ya, Kak Putri. Makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita ya di Pejaten. Yang habis jalan-jalan ya, lagi happy banget sampai sekarang terbawa gitu ya semangatnya. Satu lagi mungkin ya di belakangnya Nini Ita. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kak Dania ya?
2: Iya.
0: Oh baru aja ditanyain, ternyata nungguin kedetan ini
2: iya,
0: kita.
2: Iya, dari cucu baru bisa.
0: Gitu. Oh gitu, benar berarti tebakan kita ya, ternyata habis ya. Ngempu tadi ya?
2: Iya, kebetulan dia bubuk barusan ditidurin.
0: Oh gitu ya, sekarang ya. Dapat on air dulu Kak ya?
2: Ya biasanya kan nggak dikasih on air, ya ambil gitu.
0: Ige. Kalau bocil kenten dah ya.
2: Bocilnya ada di studio
0: nggak? Enggak, hari ini tidak Kak.
2: Oh berarti siapa yang ngampu papanya ya?
0: Enggak, ini sama ibu bapaknya saya, sama Nini, sama kaknya. Gitu. Dititip juga sama.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Astengkare.
2: Cuaca. Masih kayaknya sama ya.
0: Iya, pasti
2: kayak gulam-gulam gitu ya.
0: Tapi ada masih mataharinya Kak ya. Ada. Tapi agak-agak rem-rem gitu ya. Sama kayak studio berarti.
2: Mau request lagu dulu.
0: Boleh Kak, mau lagu apa hari ini?
2: Ada lagunya ini ya. Sepayung Berdua.
0: Sepayung Berdua. Oh ada Kak dari Septi Sanustika.
2: Iya itu dah.
0: Oke siap.
2: Nah, saya buka-buka di YouTube itu mungkin itu lagunya bagus.
0: Coba nanti kita dendangkan Kak ya.
2: Iya. Salam dulu, senggol dulu sedikit. Oke
0: silahkan Kak.
2: Yang barusan ada Nini Ita. Selamat sore, selamat istirahat dulu ya.
0: Inge.
2: Ada Pandepi, ada Jero Mangkusudani. Ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan. Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung juga selamat sore. Ada Nini Tuade, Goniang Yoga, ada Mbak Dunindi. Siapa lagi? Ada Pak Wok ya, ada Pak Depolos Jaya, Pak Tut Murdaya, Oda Desia, Oda Kade, Oda Wini, ada siapa lagi, Niang Kirana, ada Boyan Suartini, Pak Eka Plage, Molo Sekar, Molo Dekardiasi, Bu Jero Cenaga, ini tetangga, selamat sore, Bu Sinta, Pak Man Pandu juga selamat sore. Ada Bu Putu Kuboiwo.
0: Okay.
2: Siapa lagi ini? Ada Bu Agung dari Guang ya, selamat sore. Siapa lagi? Makiara, Maindira juga. Nini Mita. Akan narok juga buat semua aja dulu ke Putri.
0: Inggih Kak, dibungkus nggih. Ya,
2: terima kasih atas waktu buat Kak Putri. Selamat bertugas. Dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Terima kasih banyak Kak Dania ya, tetangga di studio ini dari seputaran Sanur ikut bergabung ya. Dan sekarang kita langsung dendangkan ada Seminggu di Malaysia dan juga Sepayung Berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: lagu requestan dari Kak Dania tadi ya, Sepayung Berdua yang dinyanyikan oleh Septi Sanestika. Ini adalah sebuah karya populer dari musisi rock legendaris Indonesia yaitu Hengki Supir. Dan tentunya masih banyak lagi ya lagu-lagu dangdut yang siap untuk didendangkan. Jadi untuk Raka dan Raya yang tadi belum sempat bergabung, silakan sekarang ramaikan ya, ikut bergabung di Pro Dangdut ini. Dan langsung saja hubungi di 0361-223361 ya. Silakan sudah Putri buka line teleponnya. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini mengui-mengui.
1: Iya, iya.
0: Aduh, jangan menggelebog ya Nini ya.
1: Apa?
0: Jangan menggelebog ya.
1: Iya.
0: Hari ini harus berhasil nih sampai tuntas ya.
1: Ya, sama-sama ini sinyalnya itu.
0: Semoga hari ini sinyalnya bersahabat ya. Kabar gimana Nini?
1: Hah?
0: Kabarnya gimana, baik?
1: Baru bangun.
0: Aduh, astungkara dapat istirahat tadi
1: ini
0: ya.
1: Ini mendung deh.
0: Oh, nggih. Ini Denpasar udah mulai mendung juga.
1: Yang kecil ikut ya?
0: Hari ini tidak, sudah dititip dia hari ini.
1: Ya, titip sama nenek ya.
0: Iya.
1: Jangan masuk angin gitu.
0: Iya benar, di jalan kasihan, lumayan dari Singapadu ke Denpasar.
1: Ya, minta lagu dulu.
0: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa Nini?
1: Lagunya Suling Bambu.
0: Oh, Suling Bambu.
1: Siling bambu, siling bambu seperti gepi, cantiknya ngerinting seperti piring ulung di batu. Gitu.
0: Piring, kalau piring kaca kan pecah dia nih kalau ulung. Piring krenteng berarti ya.
1: Ya ada.
0: Iya Nini, nanti diputarkan
1: ya,
0: lagunya.
1: Tengok sedikit ya.
0: Iya silahkan.
1: Ya, saya tengok sama Abu Putu. Kedboiwa sama Bu Wayan Ladra
0: sudah naik. Sudah.
1: Ada Ibu Sinta, ada Bu Eka Bebe, Haring Batu Bulan,
0: Ini
1: Tuade.
0: Aduh kan, bener kan, bener. Sinyalnya suka gitu ya Nini ya. Baru juga salam-salam sedikit. Tapi ini bukan kesalahan Nini Agus ya. Jadi bukan karena lupa sama semeton, tapi memang karena sinyalnya keburu menggelebuk ya. Semoga tadi yang sudah disalam-salamin sudah pada monitor, jadi sudah dengar gitu ya. Dan yang belum disalamin, semoga nanti bisa disalamin di program yang lain ya. Untung aja udah request lagu, lagunya Suling Bambu nanti didendangkan ya Nini Agus ya. Semangat. Lanjut lagi satu penelpon. Siapa yang mau bergabung silahkan, sudah dibuka kembali line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Lagi naik deh.
0: Pantang menyerah. Ayo lanjutin lagi, lanjutin.
1: Ya, lanjut. Mana pandu saran Agus bawa lanjut kata pada tak siatop. Siapa lagi?
0: Ayo siapa lagi?
1: ayo.
0: Aduh,
1: ada mau semua aja kek.
0: Oke, dibungkus ya Nini ya.
1: Udah bungkus semua ya. Udah sudah.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya Kak Mira.
0: Iya, terima kasih Nini.
1: Dadah bye bye.
0: Ternyata Nini saya pantang menyerah ya ini ya. Kirain gak dilanjut, ternyata bisa lanjut ya. Dibungkus langsung semua salamnya. Ada lagi yang mau bergabung silahkan. 0361-223361 sudah dibuka. Yaps, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh siapa ya ini ya, suaranya berubah ya.
2: Iya ya.
0: Bu Eka.
2: Ada marah sekali ngibur nih.
0: Aduh, datang dari mana ini?
2: Kerja acara kelompok.
0: Aduh, ada acara kelompok hari ini ya. Kerja kelompok dulu nih siswa SMA-nya.
2: Ya.
0: Tadi Nini Ita cerita habis melali, sekarang Bu Eka kerja kelompok. Sibuk-sibuk sekali ini loh.
2: Untung ada pengganti, Bang, Bo, gitu.
0: Oh, gitu.
2: Tapi nanti di belakang bilang ya, nggak boleh bilang di udara ya.
0: Gitu, oke siap.
2: Iya. Mm-hmm. Tadi Nini Agus dua kali masuk gitu.
0: Iya, makanya saya kede Bu. Oh, sudah gitu. Menggelebok ternyata langsung diambil lagi gelebokannya.
2: Kadang-kadang Ibu juga bisa sering begitu.
0: Iya, ya pas
2: mungkin
0: lagi
2: kosong. Dulu di Radio Klungkung begitu. Uh-huh. Tiga kali, ulung ke tiga kali bakat saup. Sinyalnya soalnya.
0: Oh iya benar gitu dah. Langsung ya, bisa diambil lagi.
2: Sinyalnya main-main nih. Mm-hmm. Apa sekarang lagunya ya?
0: Apa yuk? Tadi
3: mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Gitu. Karena abang, karena abang yang pergi jauh.
0: Itu udah diputar tadi Bu.
2: Udah ya?
0: Seminggu di Malaysia itu bukan? Iya, sudah tadi. Diduluin sama ini, Nini Ita tadi request.
2: Oh, Nita request.
0: Diambil lagunya.
2: Kalau ku sayang padamu dari Roma ada nggak tuh?
0: Coba ya, cari dulu ya.
2: Ku sayang dari Roma Irama.
0: Oh, ada.
2: Nah, itu bagus sekali.
0: Gimana lagunya, Bu? Saya belum pernah denger nih.
2: Lupa itu liriknya loh.
0: Oh iya, nanti kita coba dengerin, Bu ya. Belum pernah nih saya dengerin.
2: Sayang padamu gitu tuh loh, itu judulnya. Menusuk ke lubuk hatiku.
0: Waduh, berarti dalam banget liriknya.
2: Matamu.
0: Waduh.
2: Itu. Ku sayang padamu. Oh, senyum. Apa ingat? Senyum.

0: padamu, aku cinta padamu, padamu.
1: Udah, bagus, bagus, bagus. Nanti kita coba dengerin versinya Bang Roma ya.
2: Ya, mudah-mudahan itu benar lagunya ya.
1: Benar sih harusnya ya. Iya, iya.
2: Tapi kemarin itu gubuk-gubuk dari tato, ibu ambil rapnya ya kemarin itu. Salamnya dulu siapa yang udah masuk nih?
1: Yang masuk, yang di sesi kedua ini udah ada Nini Ita, Kak Dania, sama Nini Agung.
2: Oh, Kak Dania udah masuk.
1: Sudah tadi.
2: Nini Ita, Kak Dania sama Nini, selamat sore. Ada Nini Ita, Nini Agus, Nini Bagas, Nini Mika, Nini Tuade, Nini Ayuna, Nini Tunindi, banyak Nini-Nini ya.
1: Nini-Nininya kita.
2: Ada Kenarok, ada Pak Dodin, Negara ya, Jemerano ya, selamat sore. Pak Wok, Pak Arya, Kak Mangku Sedani, ada Mahindira, Ibu Jerman, selamat sore. Juga ada Pak Ian Arbo, Tut Mancung, Pak De Polos, Pak Gede Supadmo, Juru Mangku Nyomanase, Patut Murdaya, Patut Wirke, Niang Murni, Niang Kirana, ada Gus Bawo, Rangga Pasawo, Rui Eskane, Pak De Gunawan Beng, ada juga Pak Pandi Ngabodakep, Aji Uban, Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Selamat sore, ada Bu Sinta juga, Bu Buayan Suartini juga. Biasanya nih Beto, Buti Putu Widya, juga ada siapa lagi ya, udah semuanya ya. Bu Eka Sempidi, selamat sore semuanya, Bu Jero Susi juga, Bu Janura. Ibu tuh nggak pakai kerplek gitu loh.
1: Oh, itu nggak pakai kerplekan?
2: Nah,
1: oh, lancar itu lancar.
2: Itu udah tersimpan tuh di memorinya loh. Oh,
1: iya.
2: Kalau acara Pro Dangdut semuanya udah tersimpan penggemar penyiar ininya yang ikut
1: yang suka ikut
2: ya. Bu Lodro sekarang baru dia.
1: Iya, udah cerpleannya udah diperbaharui itu ya.
2: Oh, gitu. Ya Bu Jero Chandra nih lagi satu ya, lagi monitor katanya ya. Juga ada Juru Majelis Sutirta Lembongan, Juru Mangku Wiradana, Pak Eka Cedengan, semuanya ada ya.
1: Nggih, Ibu.
2: Pak selalu ini siapa terakhir nih Bu Oyan Suartini. Nih Gong Biang Sri kekeren sama Mbak Hegi ya. Selamat sore semuanya. Kompak selalu Putri. Selamat bertugas. Makasih waktunya. Yuk dadah bye bye.
1: Dadah bye bye Bu Eka di Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Dua lagu sudah dikantongi, ada Suling Bambu dan juga Kusayang Padamu. Kita dendangkan ya Raka dan Rai.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Ku sayang padamu dari Roma Irama, lagu requestan dari Bu Eka Batu Bulan tadi ya, sudah kita dendangkan. Dan Reke dan Rai, sekarang tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore. Itu artinya kita harus segera akhiri Pro Dangdut untuk edisi kedua ini ya. Sebelum itu, mau Putri sapa dulu. Ada Bu Wayan Suartini di Seputaran Sedang yang ternyata sudah ikut di WhatsApp-nya kita ya. Terima kasih untuk Bu Wayan Suartini. Dan juga tentunya sematan yang lain sudah monitor dari jam 3 tadi. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang belum sempat bergabung. Semoga nanti bisa ikutan bergabung di program-program lainnya ya. Karena selepas Pro Dangdut ini, Reke dan Rai, Putri akan menemani tentunya masih berlanjut di acara Lingsir Sanja ya. Dan sesaat lagi akan saya ajak untuk bergabung di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal ya. Nanti kita akan bahas tentang jalan-jalan di Bali tentunya ya. Reke dan Rai, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita rehat dulu sejenak sebelum masuk di acara Lingsir Sanja. Dan sebagai penutup, Nela Karisma akan nyanyikan satu lagu Karena Susayang.

Rakanan Rayu Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional, mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali mengatakan, pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal jenius yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan, tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sore Rokiran Rai, Seneng Pisan Reng Rahina Sene Becik Puniki, Titi Yang Putri, Kanto Nyarengin, Reng Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan rai wawu sampun ring jam 3 nyantos puput ring galah jam 5 iring titiang ring program pro dangdut sane mangkin ring jam 5 nyantos melih jebos galah jam 6 sedurung puja trisanya ngiring sarangin titiang malih niki ring program lingsir sanjeng ye. Pastikan niki ening sampun nuju jam 5 kenten ye. Niki pacang mau sang indek destinasi wisata lokal Bali kenten ye. Kangyang numo niki nenten mekulineran kenten ye, santokan niki putri medue informasi masih ngenenin ini kebun raya Gianyar ye malih jebos pacang wacan titiang magi-magi niki presida dados ide kantan ye utawi niki referensi majang relakaran rai sane arsa niki melancaran utawi melalui niki sareng semeton keluarga lan orang-orang tersayang kantan ye. Putri ingatkan iki rekelan rai sinampura leng program lingsir sanjang ye ring jam 5 nyantos puput ialah jam 7 malih jebos niki durung kada dosen untuk request tembang taler durung kada dosen untuk megatreng ye kangyang numun iki membahas tema manten ngenenin indek destinasi wisata lokal kentan ye nanging sampunang kija-kija kentan ye santukan iki tembang-tembang sane bece sane pacang nyarengin ring sore hari pun iki sampun kesiaga yang kentan ye tembang-tembang beli dan ini sampun siaga ye malih jebos pacang unggahin kenten nggih. Magi-magi dados hiburan iki menemani kegiatan rekelan rai ring sore hari puniki nggih. Sedurung mulai jebos, putri niki ngewacian informasi ngenenin indik kebun raya Gianyar ngiring piarsa yang dumun iki tembang sane pacang. Munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal Bapak,

0: ibunya meninggal. Sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekel lan Rai ening biasanya nih Iraga melancaran arse ke kebun raya kenten nggih pastikan iki menuju kebun raya Bedugul kenten nggih. Tapi niki Rekel lan Rai sampun wenten taler iki kebun raya ring wewidangan Gianyar ternyata nggih. Minap niki sampun wenten beberapa sane uning tapi wenten juga sane adurung pernah mendengar kenten nggih kebun raya Gianyar puniki. Kebun raya Gianyar puniki Rekel lan Rai wantasnya destinasi wisata alam lan edukasi sane luasnya nih niki sekitar 10 hektar lan terletak ring dataran tinggi wilayah Gianyar nggih. Meliana niki saking kebun raya Bedugul sane maduwe niki padang rumput sane luas. Destinasi ring kebun raya Gianyar puniki menyuguhkan konsep hutan lindung asri kenten nggih. Sane masih asli, rimbun lan berhawa sejuk kenten nggih. Area puniki rekelan rai memanfaatkan hutan adat pingit utawi keramat kenten nggih sane disucikan niki oleh masyarakat lokal. Dadasnya niki vegetasi utawi jenis-jenis tanamannya niki kantun alami lan sangat terjaga. Genahnya nih rekelan rai niki ring Banjar Pilan nggih ring Desa Kerte Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar nggih. Sane arsa berkunjung niki dadas mulai berkunjung ring galah jam kute semeng nyantos tutup niki ring galah jam 5 sore nggih. Menurut informasi niki sane Mbok Putri Wacen kenten nggih untuk tiket masuk niki masih gratis kenten nggih dadasnya nih durung wenten dikenakan termasuk parkir lan tiket masuk kenten nggih. Sejauh niki gratis. Nanti mudah-mudahan selanjutnya wenten informasi terbaru nggih. Untuk konsepnya niki rekelan rai nggih, wenten tema niki ring kebun raya Gianyar. Temanya niki Taru Pramane Usade lan Banten Bali Puline. Santokan punika rekelan rai kebun puniki meduwe koleksi tanaman obat tradisional Bali sane kebausan usade kenten nggih. Taler niki wenten tanaman sane khusus kaangge sarana upacara keagamaan Hindu. Niki sejalan sareng temanya nggih iwawu nggih wenten Taru Pramane Usade Banten Bali Puline punika.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kelan Rai Kebun Raya Gianyar puniki maduwe karakteristik genasane menyerupai jalur rintas hutan genten nggih. Niki mekade suasananya ini tenang, niki medaging pepohonan tinggi. Taler wenten suara kicauan burung genten nggih, sane burungnya niki burung liar terlepas genten nggih ring hutan punika. Lan udara pegunungan sane bersih genten nggih. Lokasi puniki Kelan Rai taler menyediakan area teduh lan bangku kayu sane cocok ke anggen aktivitas berkemah, edukasi ramah anak, taler niki kegiatan kumpul sareng keluarga kenten nggih. Jalur aksesnya ini Rekelan Rai menuju lokasi puniki melewati hamparan perkebunan jeruk milik warga Banjar Pilan niki, sane menambah daya tarik semeton sane mengunjungi kebun raya Gianyar puniki kenten nggih. Semeton sane minap niki saking Denpasar, Badung, Gianyar, taler nggih. Arsa kenten berkunjung ke genah sane serupa taler sareng kebun raya Bedugul kenten nggih. Tapi mungkin waktunya ne belum bisa terlalu ramah kenten nggih, dados jane sane nampak-nampak manten. Nah, niki coba dados niki ring payangan nggih sampun wenten niki taler kebun rayanya ne. Mugi-mugi niki makin ramai pengunjungnya ne, makin terawat genahnya ne, dadasnya ne makin berkembang taler kebun raya puniki nggih. Napi malih niki sekali bawa sang wawu genahnya ne niki kanten asri kenten nggih, sangat terjaga niki satukan nganggen hutan terlindungi wawu nggih, hutan sane pingit kenten nggih. Niki Rekelan Rai sane arsa berkunjung, akses jalan menuju lokasi niki cukup menantang nggih. Santukan ring dataran tinggi, dadasnya ne beberapa jenis kendaraan kenten harus dipastikan niki preside memargi mereka kenten nggih. Pastikan niki kondisi kendaraan Rekelan Rai sane arsa berkunjung niki sudah baik kenten nggih. Talar niki Rekelan Rai tempat puniki cenderung sepi pengunjung dibandingkan kebun raya Bedugul nggih. Sangat cocok niki majang Rekelan Rai sane arsa berwisata mencari ketenangan lan menjauh dari keramaian genten nggih. Kali bawah sang wawu santukan niki masih dikembangkan genten nggih. Pastikan niki durung akeh sane uning genten nggih. Taler niki Rekelan Rai sebaiknya niki membawa perbekalan makanan lan minuman sendiri, santukan fasilitas warung makan ring area kebun raya niki kantun terbatas kenten nggih. Dadasnya ne lebih becik niki maktab sendiri nggih, napi malih ya nining ngajak keluarga anak-anak alit. Nah, niki kan biasanya ne seneng cemilan kenten nggih, jaging ajeng. Nah, niki lebih baik maktab sendiri, lebih sehat, hemat dan pastikan niki sesuai dengan selera.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Aing ya rekelan rai punika wawu sampun wajan titiang ngenenin inde destinasi wisata niki sane wenton ring wewidangan Gianyar nggih. Wawentenan niki kebun raya Gianyar sane genahnya ring Banjar Pilan Desa Kerte Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Putri niki sebagai masyarakat Gianyar kita nggih seneng pisan santukan kembali niki dikembangkan kita nggih wisata-wisatanya nih. Niki membuktikan bahwa orang-orang Bali niki kreatif dan peduli dengan lingkungan genten nggih. Dadosnya ne samian niki preside ke anggen genah anggen melancaran taler berbagi niki nggih. Yening sampun dibuka untuk umum berarti niki dibagikan untuk kita semua genten nggih samian preside niki macacinga nggih lering genah punika. Bagi-bagi niki sekali bawa sang putri wawu niki preside dikembangkan malih ditata nggih mangde lebih ramai lagi. Lan semeton rakelan raya niki minap sane sampun medue rencana kenten nggih pacang niki berkunjung dados disegerakan dan jangan lupa niki nggih diabadikan momen-momennya nggih lewat foto video kenten nggih. Talor niki ending sampun wonten foto lan video punika jangan lupa untuk diunggah ring sosial media nggih nika bentuk dukungan juga sebagai masyarakat iraga niki nggih napi malih wau informasinya niki tiket masuknya ne masih gratis kenten nggih yening iraga menyebarkan informasinya niki ring sosial media pasti ke membantu pengelola drika mangda genahnya ne lebih ramai lebih akeh semeton sane uning kenten nggih nika bentuk juga kepedulian kita majang ring lingkungan tapi pasti ke rekelan rai dimanapun niki melancaran melalui kenten nggih tetap ingat selalu jaga kebersihan taler niki menjaga napi sane kawasanin tata krama kenten nggih dimanapun enten je watah wisata alam kemantan wisata sane lianan patus kade nika nggih sampunan buang sampah sembarangan sampunan berbicara sembarangan dan berbuat sembarangan kenten nggih bagi-bagi niki dados salah satu pilihan kenten nggih macam rekelan rai sane arsa berkunjung dados nggih. Informasinya tolan niki sampun wonten akhir ring internetnya nih nggih dados dicek-cek malih genahnya nih. Taler untuk lokasi niki dados dicek ring Google Maps nggih. Ring sosial media taler sampun akhir juga semeton sane membagikan genah puniki kenten nggih rekelan rai. Aingga rekelan rai, pada jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titiang niki nyaga yang puja trisandia nggih. Santukan sedurung puji trisandia mulai jebos pacang wenten bisa malontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puji trisandia nggih. Sane mangkin ngiring biar siang dumun tembang malih asiki wesan puniki langsung ke mantan iraga nyaga yang pacang uncarang puji trisandia.

Untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6.

0: Rakyat dan Rai, demikianlah kita sudah melaksanakan puja Trisandya untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga seluruh jagat Bali dilimpahkan kerahayuan dan kerahajengan. Sekarang Rakyat Rai, waktu sudah menunjukkan pukul 6:11, tandanya azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya akan segera kita kumandangkan.
1: Pantun ke sana. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rakyat Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat Rai, saat lagi akan saya antar untuk kembali ke program kita yaitu Lingsir Sanje hingga usai nanti di jam 7 malam. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: pertama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

0: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Hyang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sthitidharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Turun malah rekelan rai, ngawacan iki putri ngenenin inde atradisi kawantaran macaru wawak keruron warak keruron pun iki. Genahnya ni biasanya ni iki wenta nama kudang-kudang alternatif kentengi rekelan rai. Sekadi niki kelaksanaan ling natah utawi pekarangan tengah rumah kentengi. Talar niki dados ring perempatan jalan desa lan segara utawi pantai. Nggih. Genah kelaksanaan pun iki biasanya ni mengikuti tradisi sane wenten ring daerah masing-masing kenten nggih utawi kepercayaan lan desa kalepatre kenten nggih. Talar niki rekelan rai wenten beberapa niki ritual nggih utawi tradisi sane kelaksanaan ngenenin ini kematian anak kenten nggih. Wenten iwa warak keruron punika kenten nggih niki khusus anggen janin sane gugur ring dalam kandungan nggih. Utawi niki masih dalam perut ibunya kenten nggih. Sekadi niki masih berupa darah utawi wujud awal kenten nggih. Yening niki bayi sane meninggal setelah lahir kenten nggih, tetapi niki durung putus pusar kenten nggih. Utawi durung kepus bungset kenten nggih nika kewastanin ngelangkir nggih rekalan rai nenten jepatah sekadi warak keruron. Yening niki anak sane meninggal niki sampun dilahirkan taler sampun kepus bungset kenten nggih, tetapi niki durung ketus gigi taler masih bayi kenten nggih, tapi sampun kepus bungset kenten nggih nika kewastanin upacara ngelungah kenten nggih. Minap niki beberapa masih banyak yang keliru kenten nggih, nenten jepatah kenten tergantung dari punika wawu kematian bayinya niki utawi janinnya niki pada saat di usia keberapa kenten nggih, masih dalam kandungan napi sudah terlahir sudah kepus bungset napi ten kenten nggih. Dadasnya ini niki sane umumnya dilaksanakan wenten tiga upacara punika nggih, wenten warak keruron utawi caru warak keruron, wenten upacara ngelangkir taler wenten upacara ngelungah kenten nggih. Tradisi punika rekalan rai sampun suwe kelaksanaan nggih, dari dulu-dulu sampun sering dilaksanakan. Kembali lagi niki menyesuaikan sarang desa kalepatre lan kepercayaan kenten nggih. Yen ing ring genahnya Mbak Putri niki sekadi pelaksanaan ngelangkir lan ngelungah puniki nika beberapa kali kesarangin anto upacara ngaben masal kenten nggih dadasnya ni. Yen ing wenten niki semeton minap biarpun sampun lewat kenten nggih. Minap sampun berapa tahun lewat kenten kejadiannya kenten nggih. Dados nyarengin ring upacara masal kenten nggih niki pastike bantennya ini lebih genep nggih digunakan bersama niki taler dari segi biaya niki dapat lebih dihemat kenten nggih. Yang penting niki tuh tujuannya sama nggih, tetap ikhlas melaksanakan niatnya kenten astungkara tetap memargi sesuai dengan tujuannya nih kenten nggih. Ainge punika rekalan rai sekali bawa sang ring awal wawungi irage Hindu Bali niki dari baru lahir nyantos niki sampun padam ring gumine niki sampun madue upacara nggih sampun dipersiapkan niki nggih niki hebatnya leluhur-leluhur kita terdahulu nggih rekalan rai irage patut bangga lan bersyukur niki dada seorang Hindu Bali nggih sampun madue adat lan tradisi sane beragam pisan taler madue tujuannya ni masing-masing kenten nggih. Bagi-bagi niki sami napi jengeh niki tradisi adat istiadat Sriwenten ring Bali prasida irage sareng sami ngejaga kenten nggih ngelestarian niki tetep diterapkan nyantos ke anak cucu irage sareng sami kenten nggih.

Rekalan lain enten kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi nggih, antuk punika putri pacang luksur mau pamit niki. Sugsama ping banget rekalan rai sampun nyarengin nggih, wau nika mau sang inde tradisi kawentenan nak caru warak karuron genten nggih. Talar sampun wenten informasi wau dumunan nika destinasi wisata lan prodangdut nggih. Sugsama niki sareng sami sampun nyarengin putri renggalah jam 3 nyantos puput mangkin renggalah jam pitu wengi nggih. Sampunan kicik jare kelan rai mari jebol sewentan sawitran mbok putri niki wenten Dayu Aris ne pacang nyarengin nyantos puput ringgalah jam rora suwengi sinampurang nggih rek kelan rai ending niki selami titiang ngeter acara duene niki wenten keiwangan bagi-bagi ringgalah tiosan presiden nyarengin malih nggih harlan sane durung paling nyarengin wawu presiden nyarengin ringgalah sane lianan aing nggih rek kelan rai santukan sampun ke Banda Antegara puputan niki antuk ngaturang para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idedani malih iring titiang miarse yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur minakadinyane. Ketua Pansus Tata Ruang Aset lan Perizinan utawi TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, nugesang kawentenan ekosistem mangrove ring wewidangan kura-kura Bali mabuat pisan. Pemkot Denpasar sampun nyiagayang sistem penilaian lan sertifikasi majeng usaha hotel, restoran lan kafe horeka, sane presiden nganutin standar ngelola leluhune. Inggih pamirsa, sane manggen Titiang Putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekalan Rai Ketua Pansus Tata Ruang Aset lan Perizinan utawi TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, nugesang indek membuatnya ne kawentenan ekosistem mangrove ring wewidangan kura-kura Bali. Ekosistem punika madue kawigunan ekologis sane membuat pinake habitat utawi genah maure biota laut, ngayomi pesisir saking abrasi lan tsunami naler ngirangin karbon manut sekadi konsep blue carbon. Katugasan kawentenan ekosistem mangrove punika, nenton dados keampihan ring pikayunan ngerage punika, nalar hak kepemilikan sane kawentenannya ne sampun kaayomin anto undang-undang sane paiketan ring kawentenan ekosistem pesisir. Imade Suparte ngawawahin Pansus TRAP DPRD Bali saking rien manggihin indek sertifikat lahan lan proses tukar guling sane durung jelas naler awenten pamurugan sejeroni ngawigunayang wewidangan segara lan ngebah punyan mangrove ring wewidangan kura-kura Bali Denpasar. Gatra selanturnya ne rekalan rai. Kepala Dinas Koperasi lan UMKM Kota Denpasar, I Dewa Made Agung, ngawadarang kaubandane ngemargiang pembinaan majeng UMKM, utamanya ne ring bidang kuliner. Pembinaan sane kemargiang punika marupa diklat pemasaran, kesehatan, naler higienitas produk kuliner. Idewa Made Agung ngawawahin Dinas Koperasi lan UMKM Kota Denpasar naler ngemargiang diklat ngaryanang kemasan sane becek ngawigunayang teknologi digitalisasi naler indik pemasarannyane nenten wantah ngingkuben pasar lokal nanging naler ke tingkat ekspor.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai Gatres Lanturnyane Kepala Bidang Peternakan lan Kesehatan Hewan Distan Kota Denpasar Ni Made Suparmi ngawedarang yadian tren pemotongan hewan kurban saya nincap nyabran warsa sakemaon keubandane durung mastikayang indek proyeksi pawilangan hewan kurban warsane puniki. Katlatarang indeke punika sangkaning masjid lan musola numbas hewan kurban langsung saking peternak nentenje numbas sering pedagang lapak. Nimade Suparmi ngawawahin indek genah ngadol hewan kurban punika pindih make ring wewidangan Denpasar Barat lan Denpasar Utara. Gatra Sanika Pinguntap, Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara, ngawadarang Pemkot Denpasar sampun nyagayang sistem penilaian lan sertifikasi majeng usaha hotel, restoran, lan kafe utawi horeka, sane prasideng nganutin standar ngelola leluhu lan ngupapira kebersihan palemahan. Manut dane indike punika dado sinalih tunggil pangrembe pemerintah majeng horeka, mangda sarang-sarang maparidap-dap nanganin leluhune. Jaya Negara Ngaptiang, Mangda Samian Kuban Presiden Incabang, Pakantian Lan Utsahanyane Sejeroning Napdabang Lelu Saking Lu Hulu. Tengah Lan Hilir, Mangda Presiden Aler Nekes Volume Residu Sane Keentungan ke TPA, Sinambi Nyantos Pengoperasian Sarana-Prasarana Pengelolaan Lelu Antuk Skala Sane Mageng. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatre Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang Putri kesarengin pangrembe Gatre Basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Sapunika wau,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
1: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah

0: bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiara yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Enggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: mana? Lagi borong Nina.
1: Eh Ingrid, iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang ya, nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkol-angkol bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkol-angkol dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nasi Topeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi topeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.

0: Barongket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulingan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Oh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.

Makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan.

dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar tropi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, tropi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Tropi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas tropi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar tropi dihiasi dua lapis batu bala cite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Tropi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Tropi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian tropi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan tropi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun tropi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari tropi lama, Jules Rimet. Tropi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Tropi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk tropi saat ini.

0: Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Hingga rak raya para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge. Hingga kecil Bali nge sarang titiang dayu hari ring FM 106,4 MHz nyarangin rak raya ringgala huang ini makin pus niki. Sira sarang kaya kanteng kangen sarang dayu. Angkat tangannya. Hingga rak raya kadi wasin tiang wawung nge dayu hari pacar nyaring rak raya mau saking galang makin kenten nyantos ringgala jam roras mai jebos kenten nge. Hingga dadas niki untuk napi biasanya kada ada sang hiburan kenten utawi pengantar tidur juga bisa nih kayaknya dua nih mari jebos lian ring program acara kelanguan kenten nggih rak rai mari jebos bersidang request tembang utawi megatre kenten nggih tapi elingin peniki yening sampun megatre dan sidang nunas tembang nggih dan begitu juga kebaliknya mantur yen kadi bos sidang wau kenapa bisa dibilang pengantar tidur nggih mina mari jebos rak rai sane presiden nyarengin malih ring ambare ring program acara bernostalgia lagia. Sane ngawen tenang puniki rak raya, tapi asane ringan barang tu bercerita pengalaman-pengalaman unik yang berkesan ge selama mengenang masa lalu juga. Kenten ge bisa horor, bisa yang sedih, kenten ya. Utawi ada perasaan berbunga-bunga atau pada saat kasmaran. Ingin bersidang nalar ge ringan barang. Nalar sampun nalalin puniki ge lian ring ambare rak raya bersidang nyaringin ring WhatsApp kantun niki ge. Yang buka niki ring WhatsApp duwe sampun nang lali antuk megatre ring 087898882420 ring pesawat telepon 0361223361. Inge sedang ngelantur niki tita macam ngerinin numun ya antuk siki tembang niki saking rai peni kenten nge hasil requestan ring semutan ring TikTok kenten niki menten rai peni sake napi asane sane mamurde sing lah empukan antuk nika dulu terus biar sayang dumun.

0: gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, rekan rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Mualimani sarang titik yang meniki dayu hari reng FM 106,4 MHz. Kantonya dengan rekan rakyat reng program acara Kelanguan kentan nge. Sana pindah ke apresiasi budaya lokal. Napi diwa sampun katoran siki tembang nge. Dados ke pemuka kedumun kentan nge diwa sampun kali jam kentan atau titik yang reng. Napi astaning lila cita nalar mangkin nampun katoran tembang-tembang nge. Niki singelah empugan gitu nge, saking Rai Penny memang lagu populer niki nge, rakyat yang berbahasa Bali yang dinyanyikan sarang Rai Penny yang diciptakan nalar oleh De Arta nge, rakyat saya pasti ke sami sampun nguningin niki nge pendidikan, tapi saya tembangi peniki pinake menggambarkan kesulitan ekonomi niki nge, dimana liriknya niki menceritakan keinginan membeli tapi asane mainan kayak tadi ya, ngajak istri ke salon namun tidak bisa niki nge, karena belum gajian, isi dompet sudah menipis. Artinya beberapa keluhan-keluhan kenten yang di napi asalnya dicurahkan dalam bentuk lirik.

0: lagu. Ya, sama seperti yang tadi Tiang katakan, Niki, kesulitan ekonomi. Tapi Niki, dadas pembelajaran juga ya, dadas edukasi bahwasanya nantinya wantah Niki nalar ke anggena, tapi asalnya seselan kentennya tetap semangat mantap Niki untuk ngemargiang uripan Niki. Ini rakyat di bawah sampun informasi sangat ini nindi lagu sing lampugan saking rai pening ya. Kadi bos itu yang bau niki ringgal ayam ke pasca di tiara kerai antun. Tapi asalnya ngeranjing rai ambar ya. Sirus ane paca ngarsang tembang. Durus kimante makin ngeranjing ring pesat telepon 0361223361. Utawi ring WhatsApp niki pacang jantung sini tiang gak terenyaning ya. Kemaon ini sampun merequest tembang utawi ngarsang tembang tan meresi daya ngantuk megatre, begitu juga sebaliknya. Inge, sana mangkin macam katit yang ring ambareng ya, sana presiden nyaringin mangkin durus-durus ngeranjing ring 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Niki, Ge Dayu Agi.
0: Inge, Swastiastu, Rajang Wengi.
1: Ge, nambil gus bawa Niki ring batu bulan.
0: Oh inge, beli gus bawa saking bidang batu bulan, penapi gatre.
1: Baca ge dayu agi punapi.
0: Titiang kena nalar ligo singgi. Ring cuaca ni ke punapi. Sabar nenten.
1: Dan cerah niki kan.
0: Hingge. Bosan kemudian niki kanti. Napi asalnya kantun istirahat, rebahan.
1: Ge masan dekat niki tumben nyangin ring dayu agi kena pun tidak masuk.
0: Hingge tumben niki mesti dah hingge. Hingge napi jadi ngarsang teman napi gatre, megatre niki.
1: Kasan teman kene nge, tapi wasan itu Ani Sanjaya pilihan nanti nge.
0: Ani Sanjaya, oh mau Ani mau duit teman nge kan?
1: Ini kampun.
0: Iya, pilihan hati Ani. Coba tiang radar dimen nge.
1: Nge, pasir.
0: Ani Sanjaya pilihan hati, jantos dumun.
1: Nge, siap.
0: Oke, sudah. Nge, sampun nge.
1: Ye, okay. Niki sama-sami mantan ge.
0: Ye, megatre, ya megatre kang ya dijadikan satu rumun ge.
1: Ye, paten.
0: Sukses banget bigus.
1: Ya ge, mau lagi gajang ge dayu lagi semangat Niki tega anak muda penuh semangat.
0: Ge, sukses banget Niki semangat naler ge.
1: Pastikan ini asal kau masa depan terwujud lah
0: kan. Siap, pasti mimpi akan terwujud ye. Hingga bigo susah banget.
1: Wagi Om Santi Om.
0: Hingga susah banget nikir bigo bawa saking bidang batu bulan sampunya rengin. Anto temannya ini pilihan hati menikah saking mau Ani Titiang mau Ani Sanjaya sang artis. Sampun siap ye. Hingga ringung kore bigo bawa si rasane presiden nyari Titiang durus makin keranjing mungga. Hingga Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, are batu bulan.
0: Ore tim Pride Batu Bulan Pride.
2: Batu bulan cerah. Gus bawa raja gus bawa. Gus bawa ngarsang tembang ye.
0: Ni pada ngarsang Dayu.
2: Dayu mau diarsang.
0: Ye, Dayu nampun ada nak ngarsang.
2: Ning ayu masih bepengar.
0: Aduh, napi nih keparinikan cening ayu durusan nani ke ratu.
2: Niki yan Andre sangkang pangli nyarangin atu.
0: Inge, ngiring.
2: Bunga lejebos yan Andre. Gitu bang rasa. Okay, apa kerana ratu mirah. Demen nanti orang mirah.
0: Demen nyanan ada apa mirah.
2: Sayang mirahku gitu.
0: Mirah nah warnanya bara nyentaro jegek saja nah.
2: Merah delima. Ada merah cempaka.
0: Merah darah.
2: Nini tunini
0: nya. Nyenggol batu nindin dia.
2: Senggol.
0: Nganti encok.
2: Rajang nih tunini. Mau gas bawa ngarsang tembang eh.
0: Pang pindah taken ben jek.
2: Capek eh.
0: Aduh.
2: Napi.
0: Kali
2: temang sih nih.
0: Kangge, Miwika.
2: Soalnya ampun dunia di Prodangdut, ampun Mogatro sarang sami nih ke.
0: No, sarang sami, biar itu
2: jangan. Tidak ada yang ketinggalan satu pun.
0: Oh, pasti pasti ngelang waktu 5 menit tuh.
2: Ibu nak pakai kerpean tuh dari hari.
0: Masa.
2: Tos dari dulu nak pernah pakai kerpean.
0: Oh, biasanya nang anggen iki be dibongkar sudah.
2: Pakai dia makane itu aja dari awal, tapi ibu emang enggak sengaja dari timur, dari barat, malu dari negara.
0: Ya, artinya mengingat lagi ya sewitrannya ya, si Ramantan.
2: Dari negara finishnya di Jawa di Gianyar atau di Bangli finishnya.
0: Oh, kudang kilo ya nyak cara maraton.
2: Kalau finishnya bisa di Bangli, di Jawa Bu Janura tuh. Dan nge tiang nas semang.
0: Oke, bayar ya.
2: Semang nih aneh-aneh baru nih.
0: Nek ken nek ken.
2: Aneh-aneh bagus menipu.
0: Ah, bagus menipu? Aduh nih orang bagus menipu, bagus kiri. Bagus menipu. Oke, Mang Nani ya.
2: Yang sering kekeren nyarangin
0: dong. Ah, kasihan deh, nggak ada penai.
2: Lagi tinggal nge, sudah hampun tiang tuni. Tuni mang pandu mau kutang nge.
0: Nah lo, kone habis tuntas.
2: Oh mang, marot, pasti mang kene. Tiang mau kutang bu, pasti gitu mang lo.
0: Nayo.
2: Keadaannya, abis mang pandu mau kutang.
0: Enggak apa-apa. Ya mangke kan makin ingat.
2: Mang Danu, jami kole ibu pang baso, Mang. Mang pole mogi pole male je bos bibi man di nostalgia sedang serem-serem mencek menggelempung mulung gitu. Agak deduta.
0: Oke. Okay,
2: dan pole ibi mungah puan ja ketiduran ibu tetmu sesana siaran puan ge. Dan man nyarang ibu ja ketiduran tumben lu ngajan won bayu.
0: Biran. Gitu. Mangke rampun gitu dongan.
2: Ampun, neng tuni pun supang kuda bawa menggendeng neng tuni di
0: gerbang. Oh nya, ya
2: pes. Nengnya pesuang, pangkati kain.
0: Blok. Iya, yang penting kita mangkir menggendeng nyanan kematian Dayu radio.
2: Kematian, alah Dayu.
0: Mangkir.
2: Orang lain yang mau gendeng gede ana volume radio nih.
0: Huh?
2: Dayu matiang Dayu.
0: Iya, Dayu kan biar harus beda, kengken, WK. Oh,
2: kita harus beda ya.
0: Iya.
2: Iya. Orangnya wajar. Ya, nggak apa-apa. Ibu juga begitu. Kalau ada orang metembang, ibu nggak suka. Lebih baik ibu matiin dari
0: mana? Keras.
2: Cuman daripada menggerutu.
0: Itu
2: penyebabnya sakit kepala. Ada,
0: merdu artinya merusak dunia, kan?
2: Merusak dunia,
0: ya. Oke.
2: Yang Swadarmo, malah jebos sidang lanjut nyarang ring nostalgia.
0: Ditunggu nggih.
2: Nggih, menten boleh malah jebos.
0: Dayu ngambul.
2: Dan muda wasadoring lagi
0: nih apa sih? Iya sih.
2: Makan tuh dan pasar timur.
0: Ya tiang muda ke batu bulan lah kuntiang muda.
2: Nggih ada sih. Ke kubun tiangnya nak lakut Riki.
0: Oke, ditunggu.
2: Tiang nama dan dadang lo lakut di udara lah tuh.
0: Masa.
2: Banyak yang protes nak diizinkan nama dadang lo lakut.
0: Adik Kenton.
2: Karena rumah saya di tengah sare.
0: Oh, berarti rumah lo lakut tong gue ke dan lakut.
2: Lakut yang orang-orang the best yang kan.
0: Oh, kenten.
2: Banyak yang bilang, kan yang mana, Om Sastiastu gitu. Aduh, Siron ini lemut sekali suaranya.
0: Ambe.
2: Yang ada orang lo lakut, hah?
0: Nah. Kesian.
2: Itu mengintar. Wah, ya. Kamu mau bersihkan kan? Ada dong lo lakut. Ada kan tuh. Ini suaranya becek saja.
0: Tukare
2: gitu. Ngedul lagi nge.
0: Nge.
2: Satu di tiang pamit. Om Santi om.
0: Inge, semua banget Niki, benten dadong lelakut. Saking bidang batu bulan enten ge buat Bu Eka batu bulan sampun nyarengin. Ya, mungkin besok tapi panggil dadong lelakut enggak apa-apa ya. Tapi kena semprot nanti. Oke, enggak apa-apa nggih. Inge kali tembang sampun jangkep Niki nggih ra kerae minar yang jebos sakrai sane presiden male napi astane ngarsang tembang riang bare durus manteng ngeranjing nggih. Ainge mangke merayu dumun ke WhatsApp sirasane sampun nyarengin titang tadi mantenya to ringgal ae mangken nggih. Niki wenten sawitre anyar niki nggih. Halo Dayu nggih. Rajeng wengi ya. Titiang Dublak nusu penide. Dayu titip salam sareng dari Dublas niki buat geng biliar. Oh, geng biliar katanya niki kanti kelemah. Wenten tot swatike alias tut Bro, utawi niki ketuanya wong nggih. Benten Putu Bagong, Gus Dove, Pak Wan, Made Bawe, Pak Glur, Fana, Robi, Les, Pak Boga, Dublaks paling ganteng oboy ratu. Saja yang bagus niki ya garang tenges maksudnya ten. Ingat semua banget niki saitranya niki nggih beli Dublaks ya. Saking nusa penida nggih rajang nggih. Mantan niki menten, oh jerumaku nyoman kutu waringin rajang wengi dayu hari tiang jerumaku tetap hadir salam ring sawit resami inggih susumba banget sama penyarangin inggih mantan niki menten pat ketut sumarjo hakim bengkel inggih ketut sumarjo banjar bengkel dan basah sarang agung ayu chandra nyarangin inggih dayu hari salam kenal rajang tegas matur susumba pat ketut sumarjo inggih nasaneliana ring nijan niki bangun bangun ayah hampura inggih inggih tetap jantosin titiang niki ya ternyanyi ring WhatsApp ya. Inggih niki rakerai sedulur ngelantur aturan titiang tembang peniki ring Anik Sanjaya ring pilihan nanti pacang katuran rumun niki untuk drama niki inggih sane menten niki mamurde legenda cupak gerantang untuk nikah durus piar sayang.
3: Peringatan, mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
4: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
5: Ayah Anda.
6: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
5: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
4: Kau mau terbang, nak?
5: Iya, Ayahanda.
7: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
5: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
4: Katanya tadi mau terbang.
5: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
4: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
5: Loh, kenapa?
4: Karena kunci rumah kita hilang.
6: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
8: Wow.
5: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
6: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
5: Wah, cantik-cantik semua ya.
8: Kamu juga cantik, putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
8: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
6: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
8: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
8: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
10: Are you ready? Fight!
7: Iya! Pusaran angin!
10: Bola api!
8: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
11: Iya, Patih Mangkunegara.
8: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
11: Ampun, ampun.
8: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
5: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, tolong Om Patih. Tolong.
6: Datu Daha, marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus, dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau nggak mau dong, si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
5: Wow.
6: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
12: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
6: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
12: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
13: Cari makan di mana?
12: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
13: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
6: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
12: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
13: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
6: Beberapa jam kemudian.
13: Gimana? Dapat makanannya?
12: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
13: Oh,
12: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
13: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
12: Oke, Bro.
6: Dan beberapa jam kemudian.
13: Kak Cupak, lihat nih.
12: Wah, makanan. Ngutang nih?
13: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
12: Wah, kok bisa ya?
6: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
13: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
12: Beneran?
13: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
12: Siap.
6: Dan kemudian...
13: Makanannya mana?
12: Kenapa sih? Ribut banget.
13: Makanan tadi mana?
12: Makanan?
13: Iya, kok nggak ada?
12: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
13: Apa?
12: Dicuri.
13: Dicuri?
6: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
12: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
13: Kok bisa, Kak?
12: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
6: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
12: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
13: Oh iya?
12: Iyalah.
13: Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
12: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
13: Mau.
12: Ya udah, diem.
5: Hey.
6: Cupak. Emang bener ya sifatnya, serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
12: Oh, jadi ini tempatnya?
11: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
12: Loh, Pati, mau kemana? Woi,
13: hah, dasar penakut.
12: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
13: Eh, cepat.
12: Suara apa itu?
13: Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
12: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
13: Udah, ayo pulang.
12: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
13: Kerantang, tunggu.
6: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
6: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
14: Jurus meke-meke.
15: Jurus apaan tuh?
14: Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciaaat!
13: Aduh, ampun, sakit.
12: Tunggu aku di sini, Kak, biar aku aja yang lawan.
13: Ya udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku, tangan setan.
15: Alah, jurus apaan tuh?

0: ini. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita, Kak? Berhasil?
2: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
5: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
7: Gimana Kak, kalau kita aja yang duel?
2: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
7: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
7: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih, jurus sambal pelecing.
2: Pedas, mataku perih.
7: Satu lagi, jurus ayam taliwang.
8: Ampun, Grantang, ampun.
9: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
9: Pati, habisi dia.
7: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
10: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
7: Iya, Nyonya Grantang.
4: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak koni sing ada daga obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas ano?
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kerari para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga mulai malin ki nyaringin sarang titiang ring FM 106,4 MHz kantung sarang dayu hari peniki ring program acara duwe niki ring rahin latri untuk langwan apresiasi budaya lokal nge. Hingga sampun ngeranjeng ring bernostalgia kenten ya parts yang paling ditunggu-tunggu niki sarang lakerai sarang sami ye kalasani kedado sang pengantar tidur dan biasanya testimoninya sampai di bawah mimpi. Nggih, ten kenapa nggih nikah pun beci artinya kita mengenang lagi ya masa-masa tuun, amintan masa indah, masa seram, masa-masa mekladoan dumun. Utawi masa-masa bajang truna ya, tidak apa-apa diki sampun genah sane beci pisan pendikingan untuk mengenang nikah nggih. Yang ra kerai sedurung titiang lanten iki pacamungka ring ambare, ring pesawat telepon, kenten utawi ring WhatsApp niki kantun titiang mungka naler nggih. Pacang katoran iki tembang ke dumun niki sane kedadosang ya pemanasan ya sebelum cerita. Pilih-pilih dumun koleksi rakerai niki nge satu dua kenten ya nechan sane pacang ke atur makir yang baru kenten nge sambil nyantos niki pacang katoran niki tembang saking yanmus kenten nge sane mamuda gumi kelawan langit antutu punika durus piar sayang dumun.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI TV.

0: Ah, Kak Eka Plage.
1: Iya.
0: Pun api gatre nih, pun api.
1: Gatre uci, Kak Eka mancinan sehat.
0: Astungkare. Adih, orang sehat.
1: Aku pun api gatre nanti.
0: Aduh, titi yang kena. Napi asalnya seger bayun tiang mungkin. Yapin wangi, gini wangi mungkin.
1: Astung kabe nih.
0: Inggi, sedang napi makin istirahat tu.
1: Mula natu barat kan paraknya tu.
0: Yang.
1: Mula natu barat sering kita.
0: Tanya mau parak, wang si tiang masih tulah tiangnya. Aduh, kaya. Napi makin ada cerita yang menarik nih kini. Napi kalau jadi satu ang makin.
1: Enten.
0: Aduh.
1: Jumun kan masalah ke Uber celeng tiangnya.
0: Ah, Uber celeng niko nih serem kok nih.
1: Nih, tios macam
0: pasti. Napi nih tios. Genre ini napi nih.
1: Jumun kan dalam berkiri ring lanting.
0: Nih.
1: Ring lanting lima dinang kuningan niko berdoan kiri lanting. Dalam ring lanting tiang kan ampun cerai wau sana dal nih.
0: Asik.
1: Ampun jenten. Ampun jam 6 niki kan. Tiang sampun cerai kan nyama mamana sampun jenten. Jenten gitu. Ampun jenten, jenten jimpal dia. Main ke pondok nih bareng-bareng. Raga ngepona. Nenek jauh bareng-bareng mulih ke jenten. Ampun jenten. Nak dewa niki tuh. Ngiring ke jenten dia. Ampun jenten. Dohan tegak ragame sekitar. Ben kena kilo tu.
0: Oh, gini okay, lumayan.
1: Ampun jenten kan, ini dia agaknya magane. Ampun jenten dia, mungkin ampun dia mama na. Ampun jenten malah jebok na jat ngerosok. Ampun ring tegalan ni kosor yo. Kadang kadi hujan angin masa ni ko.
0: Oh, ampun mikirnya petang napi ampun petang ni ko.
1: Ampun.
0: Ampun petang ye.
1: Ya ampun. Sekitar jam tengah fitting sore.
0: Oh, be sandi kalo pun ranjing.
1: Ampun, sandi kalo. Ampun kena merosot tu kaki janangnya.
0: Bi.
1: Tengok entiang, nak kena apian jagung dapat ni ko.
0: Oh, apian jagung.
1: Kan kena api kena. Ampun kena urusan dia ngentingin samping dia mama no. Kan masih rawa-rawa ragan mudiam keluar saja ni jantan mana kan. Negak dia harin bataran pondok, pondok ni ko benceng ngilih tu. Nak dia harus mendebih. Tapi suung jantan.
0: Ah suung.
1: Ya. Terus kerjaan ini saya sama-sama rawa. Adaan menjalan, adaan-adaan kan jantan mana pikiran. Dan si tepuk di rawa-rawa ragan si tepuk di jalan jantan mana. Wenten sekitar. Sekitar kata meter tu, dari yang bondo ni ko, jauh mukrait di nakah ni ko.
0: Mana pi mukrait?
1: Kait ku kenten ni ko.
0: Masa.
1: Kadi suara napi kadi ni ko keras ni tu, mukadi mukadi rando di anu ni ko tu, di kalau narang ni ko.
0: Enggih.
1: Jauh kait. Kenten ko, dia berpikir dia. Oh iya tuh, ngangin ngauhan jantan nampun cerona kraya-kraya cerona laib-laib ni ko.
0: Ambil ratu.
1: Pai tiang yang meklupaan tuntun tiapan takut dia tu.
0: Enggak.
1: Mekirin tiang menjalan ni ko. Kenten mana tiap ini jat. Apun katiko di telur ni kenten mana.
0: Kan makin tenuling ko napi.
1: Kenten napi suaranya seram kan bu.
0: Suaranya seram.
1: Ngeras sama ko ngomongi. Ampun jalan terus, tiang menjalan ada-ada, mengkirin tiang menjalan kita jalan.
0: Ye, Kak Eka. Ada si Cha pernikahannya, Ki? Halo, Kak Eka. Waduh, minar, sinyal nih, Ki, Kak Eka. Coba lagi sekali ya, Kak Eka. Kantor diri, Ki? Waduh. Merah tuh sayang sekali Niki, Kak Eka dos maglebuk Niki. Sinyal tiba-tiba hilang pernikahan nih. Tapi serem loh Niki di napi Tegal Jagung ngenten ke bawah ya. Benten pernik napi asnya suara kadi ring calon orang. Aduh, napi ini ring perasaan enten je bes pedang sange tapi ampung ranjeng ring. Napi asane Niki sandi kawan Niko nge. Me amat jejahat Kak Eka pang dawang Niko. Minam Niki kantun tuga Niki ceritanya tapi satu nyanyi coba mari jebos malih.

0: Terangnya kaya-kaya yang di sidang. Pawanin manjuk bos inge. Inge malah siki mantan iki sane presiden nyaring titiang untuk bernostalgia. Sira makin sane presiden inge. Inge kaya-kaya yang umum sandekan manjuk bos pawanin malih inge. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Rahajang wangi sedayu.
0: Rahajang wangi sira niki.
1: Iki damu niki ring kenten ring mengui
0: Pak Yanarbo.
1: Nge
0: adik kene menikah Pak Yanarbo.
1: Ya kanu kenten ngawu ngajang nasi selo.
0: Nyak ya lemu.
1: Nge nasi selo jukut kangkung musager gerang
0: kenten. Beratu beten uning penyiar duetan dere ngajang kie.
1: Ayo durung iya niki.
0: Tereng, tapi bohong. Aduh, bayan arbor tiang pun tapi gatrom niki.
1: Aduh, karo kena tiang kari ring kantor sedaya.
0: Ada sawu, kado santun ring kantor jam niki.
1: Ingin tiang pang boleh nyarang tu dayu
0: tak? Ampunya niki je waktu je radio ke kene ke pondok tapi. Bubon.
1: Iya di pondok nak henten radio tu.
0: Ampunya henten?
1: Kantor henten ye.
0: Oh, ada semudah dan jam niki.
1: Tiang lembur kari nyarang tu dayu melat mana pang sido munga
0: tu. Tuge tuge opa payan tuge.
1: Tahu nyarang tu dayu.
0: Miring kata oh munga munga. Oh,
1: niki sido ya nyolek niki.
0: Nah colek colek colek colek.
1: Niki macam macam geng kenten ini Ita niki.
0: Nah ini oh ten ini Ita punapi munga nak.
1: Tiang lantur. Nostalgia ni dumun ni ko.
0: Neca ni ko.
1: Kali tu juga ring tiang kan picang di mulai ni ko kopi sarang nyu.
0: Oh iya kopi sarang nyu.
1: Inge.
0: Oh api jadi ni saat ya. Mana cuma kita mau keberjasaan ni ki Pak Yan. Halo, Pak Yan. Waduh, kene napi ya ni ki nge. Pak Yan, nah. Be jelek san niki nasib niki nge. Mare kopi jak nyuh mani gula jak napi nang nge. Coba wawanin mali niki aduh sepatah nasib sarang kakaikan niki nge. Tan napi nge Kang Yan sanakan umun. Mari siki saja ya. Sira niki sane presiden nyaringin untuk bernostalgia. Inge sangre titiang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Aduh, Pak Mampandu.
2: Inge si tiang dayu arti cantik.
0: Aduh cantik dibilang. Dereng mau siram tiang.
2: Inge siram demun.
0: Aduh pun api gitu ya, gak terlalu niki Pak Mang.
2: Inge hastung karo. Becik
0: hastung karo.
2: Inge menenang kino.
0: Napi niko
2: Encik.
0: Sidang gen. Aduh, nge, tadi ketinggalan katanya Niki salam dari Bu Eka di Prudangdut.
2: Oh, nge.
0: Ketinggalan katanya nge. Nge, Pak Man, tapi ada ya, cerita apa lagi ini menarik? Nyambungin cerita Pak Yan Arbo tadi.
2: Kopi jak nyu.
0: Kopi jak nyu, napi cik?
2: Oh, kopi jak nyu, Nika. Pipi lancungu,
0: kan? Oh, pipi lancungu, oh iya loh. Nyak yang mau keber pernikahan, Pak Yan. Nah, aduh. Aduh pun api, Niki sinyal dulu ya, aduh. Kang Yang numun nge, Pak Jawa soalnya mali, Niki kanten akeh, kanten nge. Napi astane galahnya nih. Ingin rakyat sambil nyantos, Niki sinyalnya baik-baik saja. Ya, beristirahat sejenak, Niki nge. Pesan ikan numun, Niki pacang katerang tembang mali, nge. Manda presiden merefresh lagi, panten ngam. Wow, lian menggelebog. Ingin niki menten tembang saken yang sa niki ingin sani memurde tunjung biru sani makin niki ngiring musandekan dumun.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, nunggi kena-kena, nunggi kena ibu EKBB, dalam, nunggi rahayu.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga dekrai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini pasti kiri-kiri ke FM 106,4 MHz di tiang dewari kantunya ada ngira kerai yang program acara duit untuk kelangguan sani makin ring sesi bernostalgia. Hingga di wawin sampun menten ini nyarengin kadi ka Eka Plage kentangnya Paya Narben lalu Pak Mang Pandu kemauan ketiga niki meglebog. Nah pika ada yang rana napi sinyalnya napi sani cegut bikul niki. Ini kangge-angge tenapi mari coba sawanin male antuk nostalgia titian tunggu niki lanjutan ceritanya nak nungka-nungka ten dados nungka sebenarnya. Inge-inge gitu kenapi kita ni makin sudurun tiang karing pesawat telepon niki pasang beralih dumun ke WhatsApp duit niki nge titian cingat dumun niki wenten Pak Gusti Putu Dian Mika dari Banjar Keliki kawan nyarengin dayuari inge. Nulis tembang titit-tit dari Jegek Bulan aduh. Nah semana entah mesti dah makin kangen lumun gih yang ning kayun ringgal lah makin niki untuk bernostalgia ngiring sarangnya ring ambare kenten gih. Anton niki kenten Bu Ana Wangaya Gede Tabanan gih Bu Ana Wangaya Gede nyaring gih Dayu Ari Jegek ya. Nah tembang demi sebuah cinta Aldi Kusuma Aldi Sukarmo kangen lumun niki gih. Om minap di wau niki galah. Napi asane mengirim kenten chatnya. Ingat tenapi sani makin ngiring menyimak utawi yang ning tapi saya Bu Ana Kayun meja bos pacang bernostalgia ngiring mantan ngeranjing ring pesawat telepon utawi ring telepon interaktif nge mantan iki benten yang Sri Kekerantianga aduh yang swastiastu dayari cantik ya rajang wengi nyarangin yang Sri dumogi polih munggah meja bos yang statu monitor susumu banget iki yang ampun statu monitor saling titiang mantan iki benten nah Ibu Putu ke Bu Iwa ya nyarangin kedetin Putu deyu. Napi angin tiang ngedan tali sampi napi tangan tiang. Inge butuh meja bos manusia nyaringin durus ngeranjing inge. Inge rakyat seni makin ngiring ring ambare niki untuk bernostalgia pas cangkat titi yang ring pesawat telepon niki ring 0361223361 utawi ring WhatsApp makin inge. Inge sanggret titi yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu yang Sri niki.
1: Nggih. Sakit. Bidayu
0: cantik. Ah, tiang ngedetin yang Sri ternyata ya. Aduh. Semoga enggak maglebung ntar. Titiang kena nih yang.
1: Nggih, titiang kena daler kari megadang tuh,
0: nggih. Tapi malah ke karya main tapi napi-napi.
1: Pesan tuh.
0: Benar ya, bedane ten mekaput gen atau. Ada pesan api nih yang.
1: Ayam sarang udang tuh.
0: Angin api, adol.
1: Iya.
0: Biar tahu, ning mantan penyiar seduk makin nih.
1: Ada yang sama cerot.
0: Nih, benya nggak niang nyajang seneng kene.
1: Dayu.
0: Titiang.
1: Yang mau duit tidak begini.
0: Api.
1: Bawa di situ.
0: Bawa. Oke.
1: Pendek pendek.
0: Iya. Pendek kan panjangkan ya. Terus lah.
1: Dayu.
0: Titiang.
1: Dawang lumun tuh nge. Titiang mau ngapa mara siki tuh nge.
0: Oh nge.
1: Titiang kan nodal yang merajan. Binti yang rai nodal merajan. Kok ke pasar nge. Tenten. Saran cita nge tuh. Pun tenten. Rahlin pasar kan ngampun metumbasan. Rahlin pasar nge. Tenten. Budal mungkin dengung tuh nge. Pencen, yang kan ampun lagi mengambil motor pencen, motor, pencen, yang kan pun menjalankan menggandeng ni sih undang ini. Ampun pencen je kali ni sih yang saya nanti itu kali ni sih yang sudah ini.
0: Adi, ada sekarang deh.
1: Kali ni sangat yang lur yang tenjireng itu undang ini.
0: Keng-keng ni kak Haji?
1: Pencen, enggak tiang antara. Ake nak ring kenten masih dikit ke pasar ring kecerengnya. Mana yang ngomong ni bang yang siang nyantot.
0: Gengsi dek. Oke, mas kenten.
1: Pun kenten, kenten. Enggak, kenten dah yang nyantot.
0: Wih, dalam hati agak tiang tengah bereceh. Oke.
1: Okay. Kan? Akan setiap ring berinci itu ya, ring tu ni pun ngomel, pun suka ngorto, aje ni ngorto. Mora tu, kasihnya tu nak nyaut, tu muni kencan.
0: Oh, Mas Kenton, Mas Kenton?
1: Mas Kenton, sinya aja belakang kan mereka sendiri.
0: Beh,
1: dijoni tuh.
0: Paling lah, balik kuri dada saya kaki yang tuh.
1: Wincarun sekarang di Brinjen wali temukan ini.
0: Iya tuh.
1: Ini kan yang tahu sih yang pantan paling masih aja yang udah berani pasar Kenton.
0: Iya tuh. Anak pink rana nggak dibisa Kenton kaki Anton Mirang.
1: Tenunni mungkin asana ampun mina menggerjek nian meni.
0: Beh, beh nian jael ni kaya gerjek cokor merengkat menek ni kadi desa. Meninjak ne.
1: Iya ya susah kan sudah ini mending sering mengungsi ke berincit kita tu ni.
0: Ten nguel niang niang.
1: Menang dia.
0: Minta nang ajam ni kan yang menang tu.
1: Ngirim ni kesian tu lidi
0: tu jatuh. Mas ajang kalle nak tu.
1: So pun entian entian nak ngadain kan kal kosol macam mau lipat dengan
0: dia. Iya, nyana naji malah dika di bringket menang tu. Antas ni yang.
1: Ya, nak lagi ngandeng kan mesti lu bilang dia enggak nganu ngiring kan. Ini bang yang jantos.
0: Dan memang nih kentan pelinggiannya teman-teman kentan teman-teman spion.
1: Nah, pesta.
0: Oh,
1: ini jangan ke sini.
0: Oh. Adinya kentan ya.
1: Dan nuning enggak macam ini nak menggelejek cepunan yang munga.
0: Mana gelejek nih yang nak cokor nih yang ngegentong lagan yang dereng jangkat disadal lah.
1: Si kawan lucu kedek dan tiang kedek.
0: Aduh. Hei nge.
1: Aduh penuh ya. Nggak mencap, ngejolan kena ini gue kenoban.
0: Benda nang kudang kilo nang kakek yang pun lentang.
1: Ini mengguni sampai ke berikin itu kurang kilo.
0: Baik ratu, lumayan ya.
1: Ya, ya. Ya, itu gak ayo namanya kok.
0: Ada, ten expect yang ngicen, tapi ada aneh cerita lucu. Ada, benjebak. Artinya tiang boleh pelajaran nih, ki di budal tiang injak kan tiang menggandeng nih ki calon aja langsung sabar dulu, nanti tiang oke siap langsung jalan. Pengen ten terpurun, mesti anak utang tiang jam roras. Ingin yang sesama.
1: Malah sudah yuk.
0: Ditunggu ya.
1: Metrio asal no internet penet.
0: Ada ingin.
1: Sesama sudah yuk. Bos, budal dan alon tu nya.
0: Ingin.
1: Yang budal senten budal tu
0: nya. Meja bos jam roras, walau boleh tutup nih kira radio.
1: Alan-alan terjadi menjemput.
0: Inge, pasti alan-alan.
1: Kayaknya
0: kalau gelut yang tenyak dan ada pilep yang gelut yang.
1: Inge, semua.
0: Giring.
1: Santi.
0: Inge, semua makan Niki. Ini yang Sri kekeran sampun nyarangin. Niki, sirasannya senang menggandeng tawi nebeng Niki melahang kentan nge paten kadini yang Sri ya. Dong baca menggelejek motor artinya kan saking nih nyopir ke oh ampun menek iya niki kesadel. Ini kena cokor ya mantan minar ngebebarang napi-napi ya dan ragane dereng menggelejek. Aduh jemungker dan yang Sri. Ingat semua banget nih kini ya sampun ngapain ya sana ngecen satu sana cerita yang menarik ya cerita sangat lucu. Ingat niki reungker nih yang Sri sirah sana pacar nyarangin titi yang menikian untuk nostalgia aduh ingat terus makin keranjang rem soal telepon ingat om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Arti lah ya tiang malah nyarangan.
0: Mungkin udah mau nak cegut bikul lah nih sinyal lah Pak Yana.
1: Apa nggak rasa gundul?
0: Aduh, belik.
1: Iya, gundul kan nyelek lengarnya belik.
0: Belik, nyaknya pelosot langsung. Aduh, Pak Yan, ini lantur malah Pak Yan.
1: Iya, lantur, jadi yang ini kan ampun Pak Picang, kopi jaknya,
0: pipi aja cunguh.
1: Iya.
0: Nyaknya mancung cunguh, cara Pak Tun mancung.
1: Iya, ampun, belum terus mbak, ini kopi jak.
0: Ais? Ais. Oke, lanjut.
1: Nggih, cek kendan sampun jok mekes yang jering bulun kalong tiang itu.
2: yang cegeraso dan tanah nyok titiang nyok.
0: Cara mekebar sama layang toh.
2: Eh, diboleh yang boleh gak kereta.
0: Asik. Kejit kejit deh.
2: Alan alan alan wi.
0: Ah, mau wi abi wi anarbo.
2: Ya ni kau pun dicek macangang tengah pun jam setengah dua
0: tak. Beratu.
2: Eh, macangang tiang benang kajau benang kelot eh benang tahu dengan lewatan semua ni kok.
0: Namun tu perjuangan itu belum.
2: Pokoknya jek ten merasa napi jek kambang rasa ngan sepedaan saya tiang mau yang anu ni kok. Wih ces kata.
0: Ces ente merasa napi.
2: Jek ketelun tiang sing mau sugi-sugi gitu.
0: Pendalam nih usut.
2: Nge.
0: Aduh.
2: Oke, dan kan bermana semangat kan mau janji.
0: Biar mau janji?
2: Iya kan lari pagi
0: ah, gitu. Ah, ya, berarti sih nadising.
2: Minggu ketemuan.
0: Asik.
2: Minggu ini lari pagi.
0: Ah, apa ada kan? Tuh. Itu nanti.
2: Kok apa itu wenten? Kan wenten ya.
0: Iya, mewah.
2: Angin tiang hidup ngalaram. Itu wenten apa aja kelik-kelik tiang ganti kesemang sing hidang sirap. Mantos jam 5 bakal lari pagi.
0: Oh, kenten.
2: Wih, kenen. Nah, cinta pertama.
0: Tuh, ge.
2: Oke, ajak dan bani sirap ya. Oke, dan jam 5 bangun langsung kamar mandi mesugi nyaluk celana pendek, mau sepatu, kentan baju agak ketat deh kentan. Iya, angin topi kentan kedayu. Nah, langsung tiang alih rumah nih kentan lah jalan-jalan. Kedidian, bu jam 5 nak petang kali itu.
0: Iya.
2: Kentan nulun gelur-gelur dan tiang bani ya.
0: Oh, nah, pun apa yang?
2: Ya nan ngongkong cicing ke tiang, kor cicing ya nan.
0: Oke.
2: Okay. Bangun ramah ini, oh ya nyak bangun matala nggak buah harit, sekedar maling.
0: Nah, ini kang pun zaman pido kayak wah nasi ini.
2: Kodo, orin dibinnya buah orin tiang kodo kentan. Ayen menjerit ku sing bani yen duge kata Kang Yang yen kodo angen e eta kodo angen
0: napi kodo napi
2: munyi toke ya.
0: Oh engke munyi toke Pak Yan. Toke studio ni Kang e.
2: Oke.
0: Oh nya musip. Aduh, suara tuker. Oke, lantur.
2: Bang telu tiang punya toke maro bangun.
0: Beh, toke ton kene tuh, ton empan toke ya.
2: Iya, bapak ini kok ajak keponak nih. Ya jam 5, ampun yang ngelahib dia kok kebuduk. Eh kebuduk keliling nih kau nih. Nah kan jam live san nih kau jalan-jalan sambil ngoto-ngoto isi limo. Asahan nih dunia ini milik kita berdua. Anel lihat ngekos ya san.
0: Oke.
2: Ingat hijau kalian. Alih sepak dan manjak liang untuk kentan ni.
0: Liang kentan saya.
2: Kentan sampun. Kentan pun kan sampun semang biasa. Mulih pun tiang mulih masih kentan. Apan hari minggu kentan. Semang ni kau dah jawab taro jam putus ni kau. Jangan lah godel masih ngarit tiang kentan kan gahe kentan libur. Arit lewat rumah ni ke kentan pun masih ngalih cari tepuk dia nak mah nendang baju kentan
0: dering dijo
2: diko pun di rumah nak anak ngenah ya
0: nendang
2: rumah agak tegang kide
0: ya dijo singa ni ke
2: nah uling di peten bong ngenah bedek kentan menggambar bong nah tu kentan dia tu kerana makipo angkat dia yang putu.
0: Cira ya?
2: Meh ni angin baju ni tu dah yo. Siang dia.
0: Masih entar?
2: kung nabuak na daw, ya ito. Ayan siyang, tuke, diyan siya. Yung bumeme, ano, matuloy siya, la, at hindi nga siya, alas, at yung unang klon.
0: Yari wang la.
2: Ngay.
0: Kasi yun, Tan?
2: Dap kene, bumato, ya. Ipun ngan tepuk kita mang.
0: Ya, ya, ya.
2: Yang kemame, ane tepuk ipun tu.
0: Beratu, tapi je cinga je itu ge again.
2: Kan nampun lah kesemaran tu, kan cinta pertama kan.
0: Ika sampun.
2: Cinta terlekat pertama kan tak pernah terlupakan tu, kan tu ya.
0: Kan mungkin cinta cinta pertama ada.
2: Kemangkin ingat tiang lah ampun nganten tiang ampun mesti nganten lah tepuk tiang lah nak rasa kerde berdiri tiang sudah ya
0: gini kau ampun nak mengenang masa-masa indah kali dumun
2: ingat yang tepuk tiang dapna pun ngajak anak yang akan masuk tiang lah waktu itu kerde tiang pun ingat kena pindah ingat
0: nanti nanti mengai alarm toke
2: nanti lu enten ape itu
0: mula
2: zaman lah dan niko ape long batau niko kan akeh ngenten ape nek gede-gede niko nang durung ada nang pecolak solek
0: oh iya iya durung
2: enten enten ape pun kan enten ape tiang kan udi tiang glor-glor bangun bisa gonya nan
0: menyen ka apaan niki napa ning alarm to keten kongkong masih keten asune
2: dan nak amin roke kan kan ngongkong ya asu
0: nah, masa ini soleh hasu
2: ya? Nah, semua ten respon yang nyentoke.
0: Oh, tak respon.
2: Eh, nak bawa biasa yang nyentoke nyecak ten dah ngongkong.
0: Oh, ten sangat. Oh, ini berarti nampunnya naik.
2: Konteng, mereka wau yo.
0: Oh iya iya, kader maling, maling. Oh, betul betul betul betul. Becek san pun.
2: Rek. Okay.
0: Eh, toke studio nyana nyak barang men kene
2: mung. Kenangan yang tak pernah terlupa.
0: Ah, simpan simpan di album tuh.
2: Kadang-kadang yang ketemu yang di warung ngedok mulu. Ingat yang toke pedan lo kata yang tahu kerja pun muncul kene.
0: Lah atene terbangun lihat toke nemen telu bangun tangi.
2: Toke buang kene.
0: Ada ingin,
2: Pak Yan. Ini patuh, kita
0: angkat. Weh, tanya ngaku pelih, nah.
2: Eh, ya, orang toke buang pun patuh. Maksudnya, ya, nggak pesul dengan yang toke.
0: Oke, ada ingin, Pak Yan.
2: Ingin, ini kak daun, malah nyolek.
0: Ngiring, nggak daun.
2: Ini sesama, Mabuk Ma, Dalu Pak Manita. Mabuk Duka Boiwo, Benyang, Mungan, ini Kulang Bandung, Dalan.
0: Ingin,
2: sesama. Yang Ngiring. Om Santi. Santi,
0: Santi. Oh. Inge, susah mana ki pawang toke? Pak Yan Arbuti tiang sakit wida mengwisam punya rengin. Oh, mengenap niki wawun yang seria. Tapi pasane kenang-kenangannya kalin na sarang kakiang. Sedih tapi komedi. Dan niki Pak Yan biasa nyangat komedi menyin toke besuang. Nah nika sampun nak kasmaran ge yang penting ampun jo ngerasa napi adane dunia nika milik berdua ketan. Ya masa bucin ya pada masanya niki ke bawah. Dadas budak cinta ipun ge. Ya kira-kira isu semua banget niki sampun nyarengin ge ring ambaren aler ring WhatsApp niki. Pastikan nyane ring program due niki untuk acara nostalgia niki untuk mengenang masa-masa dumuna ketan ge cerita-cerita dumun sane presiden niki kepirengin sarara kerajaan Lianan. Mugi-mugi peniki untuk program dua acara dua niki sani mungkin presiden menghibur nak kerajaan ye. Minta mentas sani jagi sirap ya dada pengantar hider sampai ke bawah mimpi mungkin ya. Inge tenapi inge niki wantah inge kegonjakan mantan mangda presiden menghibur kentan. Inge nak kerajaan dua niki galahnya nih pacang yang kerajaan galah jam solas maju bos nge kangen dumun nyatot saru meniki nge nak kerajaan titiang yang kerajaan program acara bernostalgia. Meja bos antara titiang niki ringgalah jam solas antro antu rahina latri niki nge sane pina ke apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Meja bos pacang aturan titiang ringgalah jam solas sane mungkin kirim sandakan numun niki dua ning nintan sane jagi ngelitang durus.
3: Sari, Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
8: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Prawda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
3: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
2: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
3: Ih, lo makan sate penyu?
2: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
3: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
2: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
3: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
2: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
3: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
4: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dau, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Swastiastu. Ini Rajang Sumang Niki, Rakal Rai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge. Rajang Muali Niki nyarangnya ring frekuensi 106,4 MHz, perempat Suara Budaya Bali. Ring Rahina Nimangkin, kentangnya Rahina Uraspati, tanggal 14 Mei, kali tali 6 likur. Ini Rakal Rai, ring kala becik mangkin, kentangnya ring Sumang Niki. Mau saking kala mangkin, nyantos pukul jubos, ring kala jam dasa semang, titiang dayu ari, nge, sana pacar nyarangin akarai reng sejeroning pekuban suang-suang puniki reng DJ pada megena mugi sami stata manggihan kerahayuan miwah kerahajangan nalar nenten kekirangan punapi ini akarai niki siaran duen niki presiden akarai pirengan genten ge reng aplikasi RRI digital sana sampo presiden kundu reng App Store utawi Play Store nalar reng streaming rri.co.id. Nalar niki lian punika presiden niki kepirengan ring AM 1206 kHz nggih. Inggih sami mangken niki karai ditiang pacang nyoba informasi gedumun niki ring margi hayam muruk nomor 7 dasa dan pasar nggih kena ditiang petugas mangken wenten mekudang-kudang edan acara sani pacang kemargi mari jebos ngantos puput ringgala jam dasa semeng. Inggih acara-acara sani pacang kemargi mari jebos singgian punika mari jebos pacang katurang ringgala jam 5 lintangnya semusan puniki pacang katurang untuk Rajang Bali niki siaran Surya Puja sani pacang angkat topik niki nggih rakarai untuk praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Hindu niki pacang kedagingin soal oleh narasumber dua Ida Ayu Purnama niki perwakilan saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih ngelantur meniki pacang ngareng menyangreng ninggal jam 6 pasti kesampun kedagingan antuk bisa melontar batur kelawasan renungan makemiwa ninggal jam 6 pas pacang katurang ini dengan ambaran niki Puja Trisandia. Suasana Puja Trisandi katara reambara puniki ringgala jam 6 lintang pastika sampun pacang kerianin male niki antuk siaran galanggangin nggih medangge mubasan-mubasan ringan kenten nggih kanten dari segi sudut budaya napi asane niki tradisional kenten nggih naler dalam segi religi juga bisa niki nggih rakerai niki kedagingan antuk gegonjakan naler nggih pastika sampun yang memang relevan sekali sareng kehidupan kita kaitan ke sehari-hari niki presiden ala dadas pengiling selianan saking Surya Puja ringgalan kangen pun niki presiden dadong tutuk-tutuk sani mau tamu pisan niki nge ingi wau ngelantar niki pacang ternyata anto nyobia informasi makamiwa teman-teman reambara pasti kesempatan kali ini anto informasi dua ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali rahinane mangkin nala ring lalu lintas ya yani bersida tetia melaju bos bentan gatro tapi informasi sanit terkini pacang nyobia titiang. Inggih ra kerai ngelantar ringgalah jam 7 nyantos jam siap puniki kanton ring program acara dua Rajang Bali sani matang indi informasi makemiwa tembang-tembang nggih pacar ring titi ra kerai antum beli bagan puniki kirang langkung kali paletan kenten nggih amina mau sangin ini indi tapi wasane kuliner kenten nggih utawi kesehatan utawi lisan liana niki sani pasti kesampun presiden mapi kenal sarang ra kerai para

Running mungkin niki ringgala jam siang susah ini ke ringgala jam siang nyantos jam dasar pun niki kantoran antara jam balik niki seperti biasa niki ngi paca kedagingin antuk obrolan komunitas sarang sirah mani jebos ngi jantus sangki rumus sarang sirah mantan paca ngedagingin antuk obrolan komunitas gue duwe ngi ingin raka raya kadia sama niku titi amatur ngeninin indik edan acara sana paca kemar giam mani jebos nyantos puput ringgala jam dasar. Nggih, bada-bada niki sareng sami nakarai para pendengar presiden nyarengin nggih ngamiletin di wau edan acara sani sampun kosobian titiang ngenten nggih tur pacang sapa sangre dayik suka dibiasane niki minar nakarai sini presiden nyarengin nurus kemantan maje bos nggih elingin ring so telepon duwe ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp duwe niki sampun nang lali antuk monitor ngenten nggih pasti kesampun ring 0878982240. Ingge sedurung lantar niki antuk napi wastani margi yang edan acaranya nih pacang ke ungkah titiang ya antuk siki tembang niki ingin mandap presiden sami nakerai melihang energi kentan ke utawi semangat sedurungnya pacang beraktivitas kiminan niki wawung tangi kentan pacang kedagingin antuk tembang-tembang rohani ingge nakerai niki ngiring birangan sarang-sarang niki atuk tembang saking Dex Bob niki nge wastani mamur dengakur untuk nikah durus piar sayang.

0: Cho, saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Saya Ida Ayu Made Purnamaningsih. Senang sekali pada hari ini kita akan berdiskusi ya. Di sini saya akan memberikan Dharma Wacana yang berjudul Spiritualitas dalam Kehidupan Sehari-hari Perspektif Agama Hindu. Pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, berbicara tentang spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, apa sih itu definisi spiritualitas? Nah, berbicara tentang spiritualitas dalam agama Hindu, spiritualitas ini bukanlah aktivitas yang terpisah dari dunia nyata, tetapi melainkan inti dari setiap tindakan, ya. Jadi spiritualitas adalah kesadaran untuk menghubungkan diri, atma ya, atma yang ada di dalam diri kita dengan Tuhan, Brahman, dalam setiap gerak-gerik kehidupan. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan, akhirat moksa, tetapi juga menjalani kehidupan duniawi dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kebajikan dharma. Nah, itu pengertian dari spiritualitas. Nah, kemudian apa landasan filosofi spiritualitas di dalam kehidupan itu sendiri? Jadi landasan filosofi spiritual ini di dalam Hindu itu didasari dengan konsep yang pertama adalah Atman. Atman itu memiliki makna jiwa sejati dalam diri setiap makhluk. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam penerapannya sehari-hari, bahwa kita menyadari bahwa semua orang memiliki percikan Tuhan yang sama. Di dalam diri kalian dan di dalam diri saya ada sesuatu yang sama, yaitu percikan dari Brahman, itu Atma. Percikan dari Brahman itu sendiri di dalam diri kita itu disebut dengan Atma. Nah, menyadari bahwa di dalam diri kalian itu ada unsur yang sama dengan diri saya, tentunya kita sudah harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu Brahman. Maknanya yaitu realitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sumber dari Atma adalah Brahman itu sendiri. Nah, lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melihat Tuhan dalam segala bentuk dan kejadian. Selanjutnya, landasan konsep yang ketiga adalah Dharma. Makna dari Dharma itu sendiri merupakan kewajiban suci berdasarkan waktu, tempat, dan kapasitas. Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan tugas dengan ikhlas tanpa mengeluh. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Dharma, ya, jadi kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita harus melakukan kegiatan, kewajiban kita, swadharma kita itu berlandaskan Dharma. Kita totalitas melakukan pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Nah, artinya ketika kita bekerja di suatu instansi A, instansi B, instansi C, apapun pekerjaan kita, lakukan itu dengan baik, lakukan dengan totalitas, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kita bekerja itu sungguh-sungguh, totalitas. Nah, sehingga ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita, ya, praktek spiritualitasnya seperti apa? Ada rasa puas, ada rasa bangga dari pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, kalau kita bekerja, mohon maaf, setengah-setengah seperti itu, pasti hasilnya juga menjadi setengah-setengah. Nah, jadi lakukanlah segala aktivitasmu, lakukanlah segala aktivitas kegiatan kita di dalam kehidupan keseharian kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh totalitas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan untuk diri kita. Kemudian konsep yang keempat ini ada karma. Nah, apa itu karma? Karma, berbicara tentang karma ini adalah hukum sebab akibat. Bertanggung jawab atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, nah kalau kita berbicara tentang makhluk yang sempurna, siapa yang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna di dunia ini? Yaitu tentu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 4 yang berbunyi sebagai berikut. Apang ikang dadiwang utama juga ya. Mimi taning mangkana, wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadanang subakarma inganing kota maning dadi wang ika. Pendengar RRI yang terhormat, nah apa makna sloka sarang samucaya tersebut? Nah jadi maknanya yaitu kita menjelma menjadi manusia di dunia ini itu sungguh utama. Mengapa? Karena dia memiliki pikiran, ya. Karena dia memiliki pikiran, nah pikiran inilah yang dia gunakan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ketika dia sudah tahu perbuatan yang baik itu bisa menyelamatkan dirinya, kan, maka sadanang subakarma, dengan cara berbuat baik maka ia akan dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Nah, dengan berbuat baik inilah ya umat manusia ini bisa menolong dirinya dari keadaan sengsara. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Nah, dengan demikian pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya, sebelum kita berperilaku yang buruk, tentunya kita harus berpikir dulu, kan. Kita punya pikiran. Jadi dengan pikiran ini kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam berkata agar tidak menyinggung orang lain, dalam berperilaku agar tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi pikiran, perkataan, perilaku ini harus selaras ya. Always see good, always do good, and always be good. Lihatlah hal-hal yang baik, kemudian lakukanlah hal-hal yang baik dan jadilah yang baik ya. Setiap hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sempurna ya, karena kalau kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi kita berusaha untuk setiap hari itu menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Kita sinkronkan semua pikiran, perkataan, perilaku kita agar selalu berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, landasan filosofi spiritual di dalam Hindu itu sendiri, yang terakhir ada moksa. Nah, ini sudah tidak asing lagi nih bagi pendengar RRI Denpasar yang saya hormati. Nah, jadi yang terakhir ini adalah moksa. Berbicara tentang moksa, itu berarti kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Nah, ketika kita sudah nanti di dalam agama Hindu ya, tingkatan hidup umat manusia di dalam agama Hindu, nikah ada namanya catur asrama. Ya, ada 4 tingkatan hidup di dalam kehidupan umat Hindu. Nah, yang pertama nika adalah brahmacari. Brahmacari itu artinya masa belajar, ya, masa fokus menuntut ilmu untuk napi, untuk mendapatkan guna widya. Guna widya itu artinya manfaat dari ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya ini kita fokus, kita tuntut pada masa brahmacari. Tuntaskan dulu semua masa brahmacari sebelum kita menginjak ke masa grihastha, agar tidak mengganggu nanti ketika kita masa grihastha. Di masa brahmacari kita fokus belajar untuk apa? Untuk mendapatkan guna widya. Nah, ini ke guna widya. Guna widya itu adalah guna, ya kan, manfaat, widya pengetahuan. Kita cari dulu manfaat dari ilmu pengetahuan kita. Misalnya kita tuntaskan dulu belajar, baik itu kita belajar di jurusan sastra, ekonomi, kedokteran, diploma, apapun itu kita tuntaskan untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita sudah menjadi sarjana yang sujana, kemudian kita sudah mampu untuk bekerja, menghasilkan, berdiri di kaki kita sendiri, kita siap ini melangkah ke masa grihastha. Di masa grihastha inilah kita mulai membina rumah tangga dengan apa ya, dengan menghidupinya dengan Brahma, apa, dengan masa Brahmacari tadi. Ketika di masa Brahmacari kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan kita mendapatkan guna widya nih, kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk hidup. Kita berdiri di kaki kita sendiri agar kita tidak selalu tangan di atas ya. Tangan di atas artinya kita tidak selalu meminta. Ketika kita sudah nanti masa Grihastha, agar kita tidak meminta pertanggungjawaban kepada orang tua lagi. Kan seperti itu ya. Jadi contoh kecilnya, kalau kita sudah mulai untuk menginjak masa Grihastha, kita harus belajar untuk mandiri ya. Kita bisa menggunakan hasil yang kita dapatkan dari masa kita Brahmacari. Nah, disitulah pentingnya generasi muda untuk benar-benar fokus belajar ya. Fokus belajar ini untuk apa ya? Untuk mengisi diri, untuk nanti bisa menghasilkan dari diri kita sendiri ya. Buat anak-anak muda, buat generasi muda di seluruh Indonesia ya, ayo, kalau saat belajar, fokus belajar dulu, cari ilmunya. Untuk apa? Untuk bekal di kehidupan kalian berikutnya. Nah, kemudian setelah masa Grihastha ini, kita masa fokus untuk berumah tangga, ya punya keturunan, kita harus kerja keras, bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga ini masa Wanaprastha ya. Jadi Wanaprastha ini kita sudah mulai mengurangi berbagai kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Nih. Lalu yang keempat terakhir nikis sanyasin biksu kona, disinilah kita benar-benar mulai sedikit demi sedikit melepaskan berbagai ya hal-hal duniawi ya, yang dulunya kita semangat berapi-api bekerja dapat duit kemudian membangun bisnis untuk kesejahteraan keluarga kita. Nah, ketika kita sudah berada di tahapan terakhir ya, di tingkatan terakhir di sanyasin atau biksu kona, ini kan ya tujuan kita terakhirnya adalah moksa. Bagaimana kita mulai melepaskan segala ikatan duniawi, baik dari material dulu ya, artinya harta benda ya, kita pelan-pelan melepaskan segala keterikatan yang berbau duniawi, tujuannya untuk mulai mengisi diri dengan penuh spiritualitas, karena perjalanan terakhir kita ini akan menuju Tuhan ya. Kita akan kembali lagi kepada pencipta kita, dan kalau bisa astungkara, bagaimana kita terlahir sebagai umat Hindu yang tujuan hidup kita adalah moksatram jagaditaya caiti dharma. Terakhir kita berpasrah diri, pelan-pelan kita melepaskan segala keterikatan ya, kita ingin tenang ketika nanti kita bisa moksa dan kita tidak terlahir kembali ke dunia ini menjadi manusia yang penuh akan penderitaan. Nah, inilah sebenarnya di dalam konsep Hindu itu sudah banyak sekali dijelaskan ya, Mang Beten, yang mana saatnya kita hidup sebagai Brahmacari, yang mana saatnya kita hidup sebagai Grihastha. Mang Beten di saat belajar sampun di masa Brahmacari, ingin ke masa nanti Grihastha, atau ingin langsung ke masa ke tingkatan Wanaprastha, tidak. Jadi mari kita sudah memiliki tingkatan hidup di dalam agama Hindu ya, sesuai dengan umur kita. Ayo kita terapkan itu, praktekkan itu, berproseslah kita agar tidak dari tingkatan yang pertama langsung kita, istilah bahasa Bali, mekecok langsung, baru misalnya baru kita muda nih, kita udah langsung nih mekecok ke tingkatan menjadi seorang Wanaprastha gitu kan, tidak nih. Jadi miring, berproses dulu, semua ada tingkatannya. Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, sanyasin, biksuka yang terakhir nih. Dengan demikian, konsep landasan filosofi spiritual yang terakhir ini moksa, kebebasan dari siklus kelahiran yang berulang-ulang, samsara. Jadi kalau kita misalnya sudah bisa mempraktekkan ini secara nyata ya, spiritual kita perdalam dengan ilmu pengetahuan, dengan jnana, yoga, itu kita sudah bisa pelan-pelan melepaskan keterikatan keduniawian ya, maka kita akan bisa terbebas moksa, kita tidak akan terlahir kembali ke dunia ini mengalami penderitaan. Baik, Nika, landasan filosofi spiritual dalam Hindu itu sendiri nih, yang ulang ada Atma, Brahman, Dharma, Karma, dan Moksa.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kemudian manifestasi spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari apa saja? Berbicara tentang manifestasi spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari, ya, spiritualitas Hindu tidak menuntut seseorang meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Justru disanalah ladang spiritual sesungguhnya. Berikut dijelaskan beberapa spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari yang dapat kita lakukan. Nah, apa saja itu? Di antaranya yang pertama, sejak bangun tidur, ya, menyadari kehadiran Tuhan. Nah, pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, tentunya kalau kita baru bangun tidur, ya, astungkara kita mengucap syukur, ya, bangun tidur kita sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melihat dunia ini yang indah. Nah, mengucap syukur saat bangun, ya, dengan mengucapkan doa Om Pranama Om Bu Om Bua Om Swah, ya, bur buah swah, mengusap tanah sebelum menginjak lantai sebagai penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih baru bangun kita sudah sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari ini. Kemudian saat mandi dan berpakaian, ya, kita melakukan penyucian diri. Mandi dipandang sebagai ritual stana, ya, penyucian lahir dan batin. Berpakaian rapi sebagai bentuk menghormati tubuh, ya, adalah kuil dan jiwa. Ya, kalau kita berpakaianlah yang rapi, kita hormati tubuh ini, fisik ini, agar apa? Agar terlihat cantik, ganteng, indah, rapi, ya, sebagai penghormatan terhadap jiwa yang ada di dalamnya. Nah, kalau pendengar RRI yang saya cintai, kalau kita misalnya berpakaian rapi nih, kalau sebelum bekerja berpakaian rapi, terasa nyaman, senang, ya, terasa benar-benar nyaman, percaya diri, kita siap langkah untuk beraktivitas, ya, kita menghormati jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Nah, kalau misalnya mohon maaf kita bandingkan nih, kalau orang gila kan mohon maaf nih, tidak waras, apakah dia bisa berpakaian yang rapi? Kan sering sekali kalau karakter orang jiwa itu penampilan penampilan orang gila itu sering sekali dikaitkan dengan apa? Bajunya yang compang-camping, rambut acak-acakan, celana yang sobek-sobek. Pasti kita melihat, wah, ini orang gila nih. Kan gak mungkin kalau kita kerja dengan pakaian seperti itu. Nah, dengan demikian kita menghargai jiwa yang ada di dalam diri kita dengan apa? Ya, salah satunya dengan berpakaian berpenampilan yang selalu rapi. Nah, kemudian saat sebelum makan, ya, persembahan kepada Tuhan. Tentunya sebelum makan pasti dong, ya, sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya hormati, ya, sebelum makan pasti kita berdoa. Wah, terima kasih, ya, sebelum kita menikmati makanan yang kita santap, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan.

Mas kembali. Jadi membaca doa singkat, ya doa singkatnya kalau kita sering baca Om Amarta Sanjayi Namaswaha atau Om Aham Vaishwanaro Bhutta, ya. Aku adalah api pencernaan dalam diri semua makhluk. Tidak makan sebelum mempersembahkan sebagian simbol pada Tuhan, leluhur dan makhluk lain. Nah, jadi sebelum kita makan, ketika kita berdoa, kita sudah ingat kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita mengucap rasa syukur terhadap Sang Yang Widih sebelum kita makan. Kita benar-benar bersyukur masih bisa menikmati makanan untuk menjalani segala aktivitas kita. Kemudian saat bekerja dan berbisnis, ya, karma yoga. Nah, ini adalah bekerja tanpa terikat pada hasil. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian. Contoh, seorang guru mengajar dengan cinta kasih, ya, bukan sekedar gaji. Pedagang tidak menipu karena sadar akan hukum karma. Nah, begini, kalau kita implementasikan, ya, tentang praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin saat bekerja dan berbisnis kita benar-benar totalitas. Nah, kalau seorang guru, ya, bapak ibu guru yang mengajar di sekolah, tentunya saya yakin bapak ibu guru ini mengajar dengan penuh totalitas, dengan penuh cinta kasih kepada murid-muridnya. Karena begini, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan cinta kasih, tentunya ini akan terasa ringan. Nah, ternyata sahabat pendengar RRI Denpasar, kalau kita bekerja itu terpaksa, saya yakin semua dirasa berat. Misalnya nih, aduh, hari ini mau kerja ke kantor, tapi kok kayaknya beban sekali. Aduh, males banget bekerja pada hari ini, kayak tidak mood, kayak terpaksa. Nah, dari awal pikiran kita sudah seperti itu, saya yakin apapun pekerjaan yang dilakukan di kantor itu akan terasa berat. Nah, tetapi ketika mau berangkat kerja, sebelum berangkat tuh sudah seneng banget, ya. Dari baru bangun tidur, semangat mempersiapkan diri, mempersiapkan penampilan yang rapi, yang ganteng, yang cantik, yang nyaman, yang bersih, sudah dihappy, semangat untuk beraktivitas dan bekerja pada hari ini. Tentu semua pekerjaan, ya, yang Bapak Ibu lakukan pasti hasilnya memuaskan. Semua itu berawal dari hati dan pikiran kita. Kemudian di dalam hubungan dengan sesama. Nih, nah itu ada artinya yang sering kita sebut dengan tatwam asi. Tatwam asi itu artinya secara singkat, ya, sering kita mendengar istilah tatwam asi. Engkau adalah aku dan aku adalah kamu. Jadi poin intinya, kalau kita melihat teman bahagia, bahagia dong. Jangan sampai kita terbalik, ya. Baru lihat temannya berhasil, kita sedih nih di pojokan. Baru lihat temannya sedih, kita bergembira. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita rasakan, kita berempati terhadap sesama teman, saudara, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga, kita merasakan hal yang sama. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia. Melihat orang lain bersedih, kita berempati. Nah, hal kecil praktik nyata spiritualnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Saya contohkan, saya ketika pulang kantor, ketika saya melihat, mohon maaf sekali, ketika saya melihat orang yang kurang beruntung dari saya melihat ada seorang ibu-ibu, ya, mohon maaf, yang lagi mencari rongsoan, menggendong anak, di situ hati saya kayak menjerit, ya Tuhan. Saya pasti berdoa di dalam hati dengan tulus, sambil saya bawa motor, saya melihat kadang-kadang di sekitar jalan, saya berdoa, ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan ibu itu hari ini. Sudah dia lelah, terlihat dari raut mukanya, dia menggendong anak. Saya doakan semoga hari ini ada rezeki, ada kebahagiaan untuk ibu itu. Lancarkanlah segala pekerjaan ibu. Nah, di sini hati saya benar-benar merasa terketuk sekali. Jadi pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, dimanapun kita melihat sebuah kesedihan, ya, kita ikut turut merasakan kesedihan dan kita ucapkanlah doa, kita berempatilah, ya. Ingat, di dalam dirimu, di dalam diriku ada unsur yang sama. Kamu bahagia, aku pun juga bahagia, nih. Dan yang terakhir, apa sajakah, Niki, bentuk spirit
spiritual sederhana setiap hari dan juga apa saja contohnya. Nah, kalau berbicara tentang bentuk praktek spiritual sederhana beserta contohnya, nah di dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh spiritual ini tidak harus rumit. Hal ini dapat dilakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya, waktu ya kita mulai start dari jam 6 pagi ya. Aktivitas spiritual yang bisa kita lakukan pertama bersandia, doa tiga waktu, doa pagi, siang, sore. Itu contohnya. Sebelum aktivitas ya kita membaca satu sloka lah di dalam kitab Bhagavad Gita. Sudahkah pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sudahkah kita bisa membaca satu sloka setiap hari sebelum kita mulai beraktivitas? Kemudian siangnya kita bisa memberikan makan hewan atau tumbuhan. Nah, cara dengan apa? Hal kecil saja. Ketika kita sebelum mulai makan, kita misalnya menyisihkan sedikit ya makanan kita untuk kita haturkan ya, itu kan bisa kita haturkan kepada para makhluk hidup di sekitar kita. Ya, kita menghaturkan makanan sedikit dari apa yang kita makan ya sebagai pujaan kita kepada Sang Pencipta atas apa yang telah kita nikmati. Itu bisa saja nanti dimakan oleh burung-burung yang mampir, oleh semut. Itu kan kita sudah berbagi ya kepada alam semesta ini, filosofinya. Nah, kemudian sore pulang kerja mungkin untuk menghilangkan kepenatan. Setelah selesai kita mandi, kemudian sebelum kita mulai santai beristirahat dengan keluarga, kita bisa mungkin meditasi 5-10 menit. Kemudian malam ya kita bisa merefleksikan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam ini ya, kita bisa merefleksikan diri kita. Kemudian contoh nyata spiritualitas di dalam peran hidup. Satu, contoh spiritualitas secara nyata, misalnya ketika kita sudah sebagai orang tua, kita mengasuh anak ya adalah bentuk sebagai prajapati, yaitu pengorbanan untuk keturunan. Tidak membentak tetapi mendidik dengan penuh kasih. Ya, kalau kita mendidik anak itu tentunya jangan sampai membentak ya, kita didik dengan penuh kasih untuk menanamkan spiritualitas di dalam dirinya agar penuh dengan cinta kasih. Lalu sebagai pekerja, sudah saya jelaskan tadi ya, menyelesaikan tugas dengan apa? Totalitas, jujur, membantu rekan kerja tanpa mengharapkan pujian ya. Lalu sebagai warga masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menghadiri gotong royong, dan tidak menyebar kebencian ya, adalah wujud dari Buddha Yatnya. Menjaga keseimbangan alam, kita harus menjaga keseimbangan alam ini ya. Salah satunya tidak menyebar kebencian, kita sudah membuat alam ini menjadi harmonis. Dan yang terakhir, dalam penggunaan media sosial. Nah, pendengar RRI dan pasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya tidak memaki, tidak menyebar berita hoax ya, dan mengunggah konten negatif ya. Kita harus mengunggah konten-konten yang positif, itu sebagai bentuk kita untuk bersama menjaga penggunaan media sosial ya. Tentunya kita harus mengunggah konten yang positif, satyam, kebenaran, ahimsa, tidak kekerasan di era digital ini. Baik, ke sahabat pendengar RRI Denpasar yang saya cintai ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, perspektif agama Hindu tentunya. Sebagai penutup ya, jadi spiritualitas adalah di dalam agama Hindu ini tidak diukur dari seberapa sering membakar dupa atau panjangnya doa yang kita ucapkan, tetapi dari kualitas kesadaran saat melakukan hal-hal biasa. Meminum segelas air pun bisa menjadi spiritualitas jika dilakukan dengan rasa terima kasih kepada sumber kehidupan. Udanam prayunakti pranam samanam wiyanam apanam. Kamu adalah kekuatan hidup dalam semua makhluk. Sadarilah itu dalam setiap tarikan napas. Prasna Upanishad. Jadikanlah dunia sebagai tempat latihan asram, keluarga sebagai guru, dan setiap masalah sebagai pelajaran menuju kedamaian sejati. Ya, bangkitkanlah spiritualitas yang ada di dalam dirimu, praktikkanlah secara nyata di kehidupanmu sehari-hari. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dayang Purnama, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Mohon maaf dan saya

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kematen. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggira kerai mulai balik kiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ya kantun sarang titiang meniki dari ring FM 106,4 MHz nyarang ira kerai ring sampun megentos niki tapi program acara dua ring raja Bali niki ya di wau sampun katur nginin indik surya puja sana ngangkat topik niki praktek spiritualitas nge di dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Hindu. Gimana mana niki presiden mau kenal sarana keraing ya, tapi tutup ini presiden membuat pisah nih kengge. Tatkala pacang margia huripe nih kengge. Engge di bawah sampun katuran nalar yang ambara anto bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandi renggala jam 6 pas di bawah. Engge, sedang titiang mantur mendiki titiang aturan lajang dumun niki wajar kerai sarang sami engge minap napi sane pacang kemargi hari hara hinda becik mangken ring tanggal 14 Mei kali tali 6 likur kenten ge magi mogi sami margi antar nge kemon walaupun niki nge ring tanggalnya mangken niki ring tanggal merah ya kedadosan niki peringatan hari raya Kristen untuk kenaikan Yesus Kristus nge selamat dumun niki menunaikan ya bagi yang merayakan kenten dan nggih moganya semua selalu diberkahi juga ya selalu diberi kelimpahan dan kesehatan. Kenal adalah seorang kerai sarang sami niki pendengar setiap perempat ada iden pasar meja bos shining wenten karya kenten ge wenten beraktivitas mogi-mogi meja bos pacam margi antar nyantos puput kenten ge tetap diberikan semangat kesehatan juga napi je sane kekaryanin presiden Masari kenten ge ingge sane mangken lanturan titan niki kerai kanton raja mali niki ge kari bos titan wau pacang ngaturan titan ring ambara untuk siaran galang kangin ingge. Siaran Galang Kangin dua niki pacang ngangka judul Garuda di Jaya puniki nggih nggih nap sapunapi bebawasane maya jebas aturan titian kemawon sedulur ngelantur niki seperti biasa

0: mau kejang dasare tuah tetelu itu ring pernikahan alingsir ide senyang siwung adi jagate ada beten ada di tengah ada berduur ada di laut ada di darat ada di udara itu yang dewa ini masih gitu sayang Brahmo, sayang Wisnu, sayang Iswara Upeti, Siti, Pelino
1: yang anu ini mentik tapi wow mentik wendera ini mentik ada ini mau buah
0: ada ini memanaan ada ini mentik ada ini potalu
1: napi satu adik murah ini mentik potalu oh napi lan anu lagi ramang
0: sing nah gitu cingai
1: dan
0: ada nih mata lu ada yang mana kan ada mente gitu hati ini sebataan nih tanam-tanam tuh kalau mente
1: mente ya yang kemuh-tumbuhan
0: sebataan nih mau nyonyuin
1: manakan terkulu sampi kambing
0: sebataan nih mata lu yang nguluh
1: nguluh
0: nguluh artinya saya apa siap nguluh
1: nguluh liping nguluh liping
0: nguluh wayo nguluh
1: nguluh nguluh maman
0: nguluh panggil ayo pada loh
1: banyak ya aduh makanya sang yang Brahmo sang yang Wisnu sang yang Iswara kena tinggal tahu. Kendaraan ini melen-melen ke? Kena lihat ya?
0: Melenan.
1: Melen. Anu yang ida sanyang Brahmo?
0: Ida sanyang Brahmo ada angsa.
1: Yang ida sanyang Wisnu?
0: Ada Garuda.
1: Garuda. Yang yang ida sanyang Iswara?
0: Gajah.
1: Gajah.
0: Itu di kamar aja nggak ada.
1: Yang anu banyak. Ada yang dot benar matakon je. Datinya ido sang yang sang Garuda kan. Ada kendaraan oh wahana ni ido sang yang Wisnu tu. Nah, ingkana ceritanya kau tanya dinga hasane. Kalau ben ingat ben sab.
0: Ada satu ane tu dia di Parwo. Tanya cinga antian tu.
1: Dia di Parwo.
0: Saya nak cinga antian
1: kengkana kau ceritanya dia di
0: iya disedakan di dosang Garuda kan kau ngalih di tua merto tu
1: ngangen anu sana itu niwang ngangen nebus biang
0: sana
1: tu kau nak kalah mau tohan tu
0: tohan
1: ingat kan kau
0: kene satu ane tu tak konok lipi lipi itu nyaman-nyamane apa anggon pagi dangan ngot tebus dosan nemen tiange
1: pangsud dari babu
0: dari budak gitu. Iya nya ya ide wong aliang tiang Tito Amartro, Ema Amartro.
1: Amartro.
0: Suwon po ibu di wong di budak.
1: Kaya aja tagi-tagi ini kan Tito Tito Amartro ni kan. Kaya ngalih di doh ni kan ngalih suara.
0: Diswakan. Artinya Amartro itu kan kehidupan, kebahagiaan.
1: Amartro.
0: Amartro kesejahteraan itu Amartro.
2: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok
5: duduk nae pabrik rokoknya dah ne
3: enggak gitu kak ne asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif
2: makanya

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mencari kebahagiaan, mencari anima dan kesejahteraan umat gitu.
2: Nggih.
1: Bersedia asa Garuda.
2: Oh.
1: Wes. Ya. Wes. Ke surga jani.
2: Mekebar ya, dong.
1: Mekebar. Wes. Ke surga. Bokor itu cingak lu tasen. Dikemit toton, we dikemit.
2: Dijaga.
1: Dijaga oleh dewato mekejang. Sisi kelo, sisi kau, sisi kajo, sisi kain mekejang.
2: Tito Marto niko,
1: jago
2: niko,
1: nak
2: anu ya niko, bila pingit,
1: nak bingung itu. Pingit pesan niki, apa buen ada tu di gua buen tengos ni, lain bawa pingit tu, di gua, misi tu sen cakro melincar terus ni.
2: Oh, senjata ni dari Petara Wisnu.
1: Oh, melincar terus, misi perang.
2: Nah,
1: nyanyi kemau ya pekat ni
2: sen. Mih ratu.
1: Akhirnya berusaha Sang Garuda berubah menjadi nak cenik.
2: Jadi nak cenik.
1: Menjadi dang macerap itu.
2: Dadi nak cenik, dadi jelemo kan, dadi manso kan.
1: Sing dadi Garuda cenik.
2: Oh, dadi Garuda cenik mengecilkan diri kan. Oh, meh.
1: Artinya suatu saat kalau ingin mendapatkan sesuatu, apapun kebaikan kesejahteraan nyang. Rago do selalu terus di nak gede kan.
2: Oh, harus bisa di nak cenik. Oh, pak kemol aku dan harus bisa menjadi rakyat,
1: mari
2: harus tamang jadi pemimpin kan.
1: Nah, menyelinap ke mama ronyi dang nya mah tasen. Menyelinap tingakna kan do Wisnu.
2: Oh.
1: Dewa Sakarudo uliangna jangan-jangan ditomot-tomot pingit tuh. Apa kel tagih dewa kel bang tiang. Mau saut Sakarudo. Ini dewa. Sudah tene dewa ngide kan tiang baru benar tiang sing perlu ngide ke dewa
2: yo ke. Nah den degak ke to sang guru do.
1: Yen dewa ne sakti kan dan tito merto. Yen tiang sing tito motonen mangon tito merto tiang bo sakti.
2: Oke to anu karo do. Oh wanen do sang guru do.
1: Nak wanen wanen to kan udan benar.
2: Oh merasa kena ragane misi
1: kan. Oh sampe tujuane luwung.
2: Nggih.
1: Peh. Nsa itu sang Wisnu. Nah, nah kene tiang ini gede ke dewa ne. Tiang-tiang tadi tunggangan dewa, wahana dewa nah.
2: Nah
1: itu. Nih, gitu.
2: Oh, sang Garuda lagi ini pang
1: pang tunggangan ne.
2: Adi mengnyah itu nya nya kayon itu nah.
1: Nih, rek asal nak ide sama lagi. Nah, masuk akal. Harus isenen.
2: Oke,
1: dan ya. Bobo isenen. Sing masih pelana. Begitu bodoh Sang Garuda. Iya mene ida Sang Wisnu di punggung ida Sang Garuda. Ikut ida Sang Garuda ngungkolen.
2: Bah, dua orang ikut ya, meh, meh ratu.
1: Nah, ada di tunggangan kalau dua orang masa gitu.
2: Oke. Dan ke kesuk semana artinya yang kali menikah di awal ni ko, nah yang alian dalam kehidupan rago ini kan, yang napi yang ngerasa rago suatu kebaikan gitu. Pasti ada jalan-jalannya agak susah gitu. Pasti ada tantangan-tantangan kan. Di samping kau yang rago ingin mencapai sesuatu yang besar, kau harus dari kecil rago nama mana
1: kan? Harus tak wang, harus didiki malu tu.
2: Dia jadi pemimpin, aku harus nama jadi rakyat, cuma karena rakyat aku laker memimpin rakyat.
1: Atau
2: saya nama wang pakai wah rakyat, engkau caranya memimpin kan itu banyak.
1: Pasti ngejuk maling.
2: Terus bisa maling. Minimal tahulah anu
1: taktiknya.
2: Taktiknya itu. Yang saya dari polisi lah kalau ngejuk maling, yang dan tawang taktiknya. Dan yang bakat malingnya dan ya. Nah, asalnya.
1: Itu. Ih, kalau kini nih ngeloan tuh bisa tuh nilainan tuh. Itu dia ngeru dongin atau? Ini gitu sing nilain sing ada di satu ori.
2: Ini kan dan nih.
1: Ada aja mirip aku sing. Raja kemana?
2: Oke, jalan-jalan dulu, jalan.

Kakek dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge mau wali-wali niki nyarengin ring FM 106,4 MHz pastikan kanton sarang titian niki dayu hari pacar nyarengin Rai tinggal lah emangkin ingi diwa sampun katora meniki nganto siaran galangkangin niki sane memude Garuda Dikjaya kenten nge mogi-mogi napi sane kebawasan diwawu kenten nge presiden mupi kena sarang Rai sarang sami kegonjakan-kegonjakan ringan diwawu nge presiden menghibur Rai sinamian sang sani mirangan nge. Ingin rakerai niki karibas titiang wau pacang terang titiang anto nyobiang informasi makemiwa tembang-tembang ya. Karena niki anto informasi ngenenin inde perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin puniki. Inge pasti ketika ngutip niki saking BMKG Provinsi Bali inge mau sangen ini di perakiran cuaca ring napi asalnya rahinane mangkin niki rahina Respati tanggal 14 Mei kali tali lem likur puniki ke bawah siriki ring prediksi hujan ringan niki wenten kudang-kudang kabupaten sana manggihin nge niki wenten kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar niki Naler Bangli Karangasem Buleleng ketan. Nika sampun sane napa terprediksi jaringan wawon yang tidak malih nge niki wenten terprediksi jaringan ring Kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar Klungkung ampura ngatan Klungkung nge Banglin Miwah Karangasem lan Buleleng puniki ingin liat ring hujan ringan niki wenten terprediksi cuacanya nih ring berawan niki nge dipanggil ring Kabupaten Badung kenten nge Laler Klungkung Laler niki Kota Denpasar. Inge ya, setengkara niki meja bos minap ya, napi astane presiden niki nge ring perindikan cuaca, bermadam-madam presiden niki bersahabat enten nge jadi panggil titiang ki ring genas titiang bertugas ring margi yang murah nomor pitung dasa perikit titiang pantau nge ring cuaca niki memang rem-rem kede nge ide sang yang surya wawu nyenter kede pisan niki nge setengkara meja bos presiden bersahabat tidak ya bisa tersenyum ria niki atau ngawitin rahinan ini makin. Ingat pernikahan Allah nasional kerai sarang sami penapi nge ring bidana kerai penapi gatranya nge ring cuaca minap nge terus update mantan ki sobia mantan ring informasi duit ring pesawat telepon yang mesidang tenggentan yang ning sampun monitor pasti kesampun megatre kenten nge nala titiam kiling sarang kerai ini pacang siruning medue planning tawi kegiatan nge aktivitas duit maju bos iling titiam niki seperti biasa sedia payung sebelum hujan kenten nge dua ning ring cuaca ten keni anten niki tam preside ketar ke minap malah jebos sampun je galang pisan niki gumi jebos tiba-tiba rem-rem kenten niko sampun ya ning ring margi kenten pasti ke sampun ning pelinggian roda dua nge pasti ke saya gayang niki ring mantel hujan tawi jas hujan alor-alor ring margi nge dua ning pasti ke sampun ring aspalnya nge licin niki nge emang tetap selamat memantau niki nyantol sulit tujuan. Inggih saya mangke nonton niki mau sang ring arus lalu lintas puniki nggih yening gratis tiang tugas niki ring mayit ge hayam muru nomor 7 dasar dan pasar masih titiang pantau niki nggih masih lancar-lancar ke manten ring galah mangkin jam 6 lintang petang dasa siki menit nggih minap ya karena napi asane rahinane mangkin niki ke bawah tanggal merah kenten ya dereng wenten napi asane kesibukan yang sangat padat kadi biasane nggih minap niki dak rai wenten sane sampun uling ibi mah benjang ya napi astane tangi jan dasa minap ingetan kenapa ya nikmati hari libur juga kenten tanggal merah dikasih kesempatan untuk beristirahatkan diri lagi nggih dan kenapa niki ya tawi jeneng ya, rak rai wenten napi astane aktivitas sering luar ruangan utawi luar negeri rumah jero soang-soang puniki napi astane ketujuan tertentu kenten nggih pasti kesampun rak rai mikelingin ditiang niki mangdane tetap tata makte kewajiban ya. Jadi sampun dadas pengguna jalan, napi ke mantan sani kebakte yang ke DSC, kenapa stay KTP, STNK nike tetap setate kebakte yang. Mangda napi ya, mangda tetap aman ke mantan nike nyato sering tujuan. Kentan ke sampun nang ngebut-ngebut, kentan alon-alon ke mantan memargi sampun nang gegesan puniki. Kentan ke mangda sami pengguna jalan tetap tertib, aman, kentan ke. Yang kira kerai karya sampun nike titik matur nganinin inde perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangkin nala ring arus lalu lintas. Yang ring kerasa rakerai sapun api nge ring widang rakerai sapun api maya jebos durus-durus ngemanten nyobia informasi nge sironi rakerai sanilianan pacang ngelintasin ngintan nge ring widang rakerai sarang sami manda sami preside kuningin ngintan nge ini macer minap ya padat malih maya jebos sironing preside ngere jalan alternatif ngintan nge manda tetep memargi kemanten ingge rakerai sani mangkin pacang rintitian rakerai anto nyangre ringgala jam pitu peniki ngirim pesan dekan umum niki nge dua nih niki mantan jagi ngelintang niki antep nika durus biar sayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Itu perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tidak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Emang kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Kayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Den Mislan, gogo sok pesanan kunia Mika.
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras guna memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan salah satu komoditas yang dikembangkan yakni ubi ungu Bali yang telah memiliki sertifikat varietas unggul asli Bali dan kini mulai banyak dibudidayakan petani. Selain ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis ubi lainnya, talas, porang, hingga sorghum sebagai alternatif pangan masyarakat. Menurut Wayan Sunada, tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Geroga, Kabupaten Buleleng. Dan pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kesejahteraan petani lokal di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Miring FM 106,4 MHz, nggih, pasti ke di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, rajang semana kia tercang, majang reda kerai serai suami, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, ngantan nggih, reng ngalah makin, pesannya becik pisar puniki, kebos, ring tanggal 14 Mei, kaitannya nam nikur, nggih, ring tanggal merah, kedada sangge, niki sampun, ke napi astane tanggal merah niki, raga serai suami preside, merehatkan diri sejenak enten ge. Bagi yang menunaikan juga selamat dumen ge raja, selamat menunaikan juga. Dan juga nih kira kerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar di bawah sampun margi enten ge. Ring siaran galangkangin ring galah jam 6 nyantos ring rajang balik sani mau tanya informasi miwah tembang sani kerianin untuk perakhiran cuaca miwah arus lalu lintas sampun memargi. Kari positif mau nih kira kerai sampun ngelantur niki nggih kanton ring rajang balik sani mau tanya informasi maka miwah tembang puniki pacaran titi anak kerai untuk mau beli bagan kanton nggih mau bawa saringan ya membahas topik-topik ringan naler nggih niki ring galah makin titi yang pacar ngangkat niki topik ring kuliner ya tapi dengan cluenya niki kangen tapi pastinya bahannya daging dan juga ditusuk apakah itu ingin mulai jelas yang hari ini kira-kira mana seduk enten ya karena memang napi ring galah baca puniki presiden raga sana sami malih mau kumpul sarang mau pupul sarang keluarga enten nggih mina prakerai enten sane napi pastinya sane istri mina niki sampun metagi-tagi pacar merantenan ya ring puargan kita bingung napi ke karyanin ya nah pas sekali niki nggih pacar turutnya rekomendasi ya sira ini presiden ke karyanin ring riu tapi pekubuan suang-suang puniki nggih nggih klunya kadia sapunika ada mama jawa soi ring titian akarayan tu napi pastinya mau beli bagan kita nih sampun lali nyaringin ring napi pastinya ring ambare ring pesawat telepon 0311223361 nggih utawi ring WhatsApp niki kantun kejantosin gatrenya nih nggih sampun lali lo nggih mana tetap semangat niki sedurung pacar beraktivitas puniki nggih minap sana istri ya di waragan ya sibuk rontang-ronteng ane lanang minap entan sana memang pun tangi utawi dereng niki nggih teng napi teritian tembang kemantan tetap ya niki mantan tembang saking semaya koplo nggih sane memuda demen memitra aduh aduh aduh untuk menikah terus biar sayang dumun.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bali sehari-hari kentan nge. Ini kali wasit yang wau nge, pacar itu kerayan tumur bagan minap niki kerang langkung kali paletan tapi kali jam nalar nge. Sering mangkir pacar ngangkat nge nenen indek kuliner Bali kentan nge mana jangkep niki kesehatan sampun kentan nge. Mungkin kuliner kentan api malen niki ringgalasan becik pisar antuk mau pupus sarang keluarga kentan siro ini maju bos pacang ngarianin kentan nge hidangan besar-besaran aduh tenuning kan. Inge mau sang nenin kuliner Bali niki nge rasanya belum lengkap ya yening nenten membahas ngeninin sane metusuk-tusuk napi nike pasti ke sampun sate. Inge aromanya nih sane khas kenten nge bumbunya meresap ya dipadukan dengan bara api yang membuat cita rasanya semakin menggoda aduh ngiler tiang nih kira-kirai. Inge niki sate ring Bali nten jewanta makanan biasa juga ya tetapi juga termasuk beberapa dari bagian dari tradisi niki nge upacara hingga kebersamaan masyarakat ring Bali. Nah, pasti kan sampun akrai senang sami niki uning ngetene make jenis-jenis sate ya yang khas sane wenten ring Bali puniki pemangasia gini nge. Nah, favorit niki akrai sare sampun api nggih minar akrai wenten sane seneng tiang seneng sate niki sate lilit ngenten nge tawi sate tapi asane sate tusuk sarang sate lilit tapi bidanya nih nah sane mungkin ngiring bawa sarang-sarang niki nge mangde presiden sami tata suning ya utawi ring kena rakerai ring widara kerai sampun napi benten ke sate khas niki saking widara kerai ngiring makin bosan kita nge baca angka titik ring pesawat telepon niki ring 0361223361 kita nge utawi ring WhatsApp niki mau sang nginin indik sate hingga niki sampun benten sering ranjing om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayu Cantik.
0: Inge, Rajang Semang. Sira nih kini Agus.
1: Ya, di hari Sabtu Payangan.
0: Oh, Ibu Sekar.
1: Inge.
0: Aduh, Inge Ibu Sekar. Penapi gatre, Payangan nih.
1: Gatre, tiang kena. Dayu penapi gatre.
0: Tiang kena. Aduh.
1: Inge, ngelantur kena nih.
0: Inge, Ibu. Bih, ini kan penapi astane suara burung ya?
1: Siap dah.
0: Inge yang penting mekampet kan kenton. Ada ibu pun api ni tu.
1: Yang satu ya siap ya.
0: Dang udian ni kada di samping siap menang deh.
1: Niki di dapur nulis kot ke tanah Niki.
0: Kenten, BK sampun. Pun jakti ampun istri-istri ampun ibu warga ampun aktif kerontang-kerontang ampun.
1: Jadi dulu kan dayu wau kenten wau masak telur makan dulu mau basa.
0: Oh, napi basa telur?
1: Basa tomat
0: nih jawab. Ah, basa tomat lo telurnya pasti digoreng biasa ya?
1: Rebus
0: lalu digoreng. Oke, wih, patah cara biang tiang kenten ibu tiang. Inge ibu, ring Payangan iki mosong ini sate, wenten ke sate khas Payangan?
1: Sate khas Payangan. Benteng sate babi, sate ni kan pun sate ayam ni kau dayu.
0: Sate ayam.
1: Yang sate lilit ni kan pun biasa. Yang macam cara pewiwahan, cara ringpura kan pun biasa ni kau kentang.
0: Okey, kentang. Tapi ni sering panggil ibu. Oh, ni kau sate ayam sate babi. Ya. Ada solid kentangnya suaranya ni.
1: Benteng nak.
0: Kau
1: bisa
0: juga. Oh, inge. Ibu nana karyan sate bu.
1: Sering mau karya dayu.
0: Sate napi.
1: Sate ayam sara sate babi ini kan.
0: Sate ayam sate babi. Kita ni cendangan karyan sate ayam napi sate babi ya.
1: Sate ayam paling alu ni kan dayu.
0: Napi karyan napi kan alu ni kan.
1: Okay dan napi dan ayam nunung olah ni kan napi dayu. Tetap dengan galasan benten lilit aku dagingnya sesang bumbu lilit nih kaluhan nih kalian tadi celeng kan kari riwet tuh lebih sedikit dayu kayak
0: oh
1: yang lebih demen kayu di siap nih
0: kan. Oh, sate ayam nih kan dililit juga nih kitan mau tusuk kentang ya bu
1: jarang sih makanya sate ayam mau tusuk dayu.
0: Oh iya malah kadang tiang nih cara sate ayam tusuk nih kalau
1: iya numa sabu tiang demen mau tusuk.
0: Oh, wow, tiang unik presiden melilit nalar nge. Daging bumbu, daging nanapi malin nih, cuma daging mantan melilit memang bisa.

0: sisa ni ke di delete?
1: Lebih enak ni ke daging ni ke daging bumbu ke di daging nyuh enten.
0: Oh isi nyuh bumbu ni napi?
1: Bumbu genap dah you.
0: Oh bumbu genap. Hmm. Mana sate babi nak patah enten melilit nasi?
1: Patah ni ke yang matusuk enten yang melilit enten. Tapi halus ni kan yang matusuk karyana yang baru ni ke.
0: Ya, nggih, karena ampun padat kentan nggih. Nggih.
1: Kentan. Ampun. Ampun membumbu tusuk, ampun panggang we, jan detik
0: kayak tenang. Beratu be sedot tiang, ingke tiang niki makin jat tiang ada sate makin payang lah kun tiang.
1: Payang ayu, kasih sate makin kentan, babi menten ayam menten.
0: Aduh. Tapi ada dikar yang khas payangan api je menten bu. Menten khas nih. Dari payangan.
1: Campur ni ke sate ayam paling air tepuk dari sate ayam ring sengol-sengol ni ke.
0: Sate ayam.
1: Ni sate babi pagi-pagi ramai ni.
0: Oh kentan, tapi ada ni daging nyuh kentan ni.
1: Sate, sate yang dipayang sate babi tusuk ni ke dah you.
0: Tusuk, okey. Oh kentan. Ibu paling suka paling senang napi ni ke sate napi ya.
1: Sate ayam
0: siapa? Sate ayam lebih enak ya. Hanya
1: matusuk ni kan tapi bumbu ni, bumbu kacang ni kan enak ni kan. Lagi lalah.
0: Oh, kentan.
1: Sejuk semang ni kan.
0: Oh, berat. Sirah ni mau jemput pacang harian sate ni gara-gara mangkin. Hingga ibu.
1: Ini semacam lepas masak sate. Paling praktis ni kan ada yang melayu ke payangan.
0: Masa ke?
1: Iya, praktis ni kan. Masa ngit layu yang pun lumayan boleh.
0: Nggih, sekeluarga boleh ngiyun.
1: Nggih, mumpung libur makin anak-anak ni kan.
0: Nah, ni kesampun. Oh, sami kenten nggih, reng kubon nggih. Nggih, ibu.
1: Nggih, sih semua dayu kan lah ni. Makin demokis sampai mali bawa nak ke Jerman, bukan pandu, mali. Ini kita sekarang kita yang aji tata, kak mangku, demokis ngerahin. Sih semua dayu, demokis tata kena sarang keluarga dayu nggih.
0: Sarang
1: ibu, sarang sami ring ria. Semua rajang tugas yang pamit Om Santi Om.
0: Iya, semua banget iki bidang payangan nggih, satung payangan sampai nyarengin Ibu Sekar. Nggih, wau tiyang mending niki sate ayam nika presiden melilit ternyata nggih. Kita coba tiyang niki yang melilit nika nganggen nyuh ya, bab segenap kenten nggih. Oh iya iya, jadi sate babi nis lali tiyang nakeh nampi patah nalur manggen nyuh. Coba bae jebos Ibu nggih ring WhatsApp minap niki bisa ditambah informasinya nih. Nggih, rakarai semua banget niki ring Ibu Sekar sampai nyarengin. Sane mangke ring ngukur Ibu Sekar niki sira sari presiden pacar rumah sate. Hingga sang roti tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang semangat dayu.
0: Oh Swastiastu rajang semangat ini ta.
2: Ini patut nyadung lo patah
0: nih. Hingga ini ta. Doh pun apa gatra?
2: Buku tetegana dan ngundit.
0: Tiang?
2: Kero tetegana dan ngundit.
0: Napi nih kartunnya?
2: Tahu sih, kangen sih, terus kan. Tegana.
0: Nih, ampun gisi, ampun luwung, caker-caker ini tak kangen kaum caker deh yang niki. Oh, aduh.
2: Ada yang mau sana, Sekar.
0: Ada yang mau sana. Ampunnya budak saking pasar niki.
2: Ampun mau buka niki tuh.
0: Oh, ampun mau buka. Tapi kalau bakte gagal apa nih?
2: Gagal apa nih? Kau jantan, ampun aneh. Ane nganingan, ane kan ane sampun liwat, janten sampun lewat nengan tak kenten ya. Lewat tunas, kenten gongga harus dayu.
0: Lewat tunas?
2: Nih.
0: Kenkennya model ni
2: kan? Lewat tunas ni sampun janten aja ngan.
0: Oh iya, ampun jangkep.
2: Nih ampun jangkep.
0: Makin ceritanya kan?
2: Ampun jangkep.
0: Aduh, gimana napi makin ceritanya kalau ngarya napi makin mental planning napi mah aja bos niki.
2: Eh niki nak tiang nak ke arang tiang ke dapur atau? Nak tiang nak masan tiang lunas ke pon napi je wenten kenten atau dayu?
0: Oh iya, menyesuaikan napi je wenten. Tan ngemaksa ngenten ge.
2: Eh nak niki ampun wenten mantu. Enten masak. Enten ya tiang teman ceplok kalau goreng.
0: Iko ke kangen yang penting warak waduk tuh enten. Napi malam makin ke daging tambahan ben sate oh. Ada ini.
2: Sate man yakti yen sate ayam na wenten atu.
0: Nggih.
2: Nggih, yen wenten acara, na wenten neten. Dan banyakin babi, dan karyong pun ayam itu nak pata, raket nak pata tu.
0: Raket napi dah, rasa ni.
2: Karyong pun agak putihan yang ayam.
0: Oh, karena daging ni mula kentan
2: juga. Agak putihan yang babi agak kemerah-merahan.
0: Menjakti bahasa genap anggen ikan ini?
2: Ya.
0: Jakti bagian bahasa genap ni ke? Yang melilitnya sate ayam.
2: Yang melilit ni ko, yakti koyok. Sama daging ketumbah, kenten.
0: Oh, sama daging ketumbah.
2: Daging ketumbah, kenten. Dan anu niko harum niko.
0: Oh, nggih harum harian. Dan sate babi ya melilit dan patah secara kadis.
2: Patah. Patah. Nah, ini pun dia pasti makario ane ayam, ane babi, kenten. Nah, dan bani kan babi kan.
0: Oh iya, nggih sidang aler.
2: Iki pemang buduk sedato niki nyolek makin mbok bisa nyolek. Ya memang buduk tetep
0: nyolek. Munggah-munggah meja bos, sampuran colek nih nih. Iki
2: dia colek nih nih, kengken nyolek kayak coba wis.
0: Aduh, menyendik dah genam ini. Oh, wenten yo sate khas sering widang nini ah niki.
2: Yen rarayna niku jantan ampun makario. Nah, gak ingat, atau yani, kan, nampun makario yang serahino ni kok, dah nak jauh pula alo, numas, serah makin tu.
0: Sehingga nak mewah masa.
2: Eh, bedik-bedik ni kok, nak jauh lebih hang, hete-hete.
0: Jakti, sehingga.
2: Sehingga, ni kik payah narboy, narembo, ni kik bukan payah.
0: Nah, aduh, ampun boleh pipi jak cunguh tu ibi tu. Dunia merasa milik berdua, ang.
2: Apa ino man menek pak ya?
0: Oh, kengke kadang kita sinyal lek.
2: Kengke, dan siang aja ni jak bobo yang belum kerja dek singa singi dah masuk.
0: Tanjo tu.
2: Mereka jak win pak ya narbo menek. Aiy, dua menek itu mana ini ya?
0: Ada ampun boleh nikah ampun mantraina ampun mangidang jadi menek mangidang menek enten.
2: Nah, ya ampun ya, wenten sama tuan nak kangyang, miragyang, kadang-kadang sudah yuk.
0: Patut, nah.
2: Ampun, miragyang, sami sama tuan nak di nostalgia, boleh kah, dan boleh?
0: Boleh, boleh kah?
2: Nostalgia.
0: Nostalgia. Oh iya, Bu Eka tan boleh nostalgia di Kenten wau boleh.
2: Di Kelangan boleh ni.
0: Ah, ni yang Sri wau boleh di bi, ni istri.
2: Ni yang Sri. Dia nak mana itu kan tu, kan teman wanet. Ni nak padu man maglebok
0: ke dan. Ye, pang tiga maglebok sira mangke balik.
2: Ni man pandu nyole.
0: Kai ka plage nala ribi
2: kan. Kai ka plage boleh nomor 1.
0: Ni maglebok masih.
2: Ni Kelangan.
0: Nggih.
2: Ni nak jadi anak kita nampun dan ya boleh kang yang rapi kede ayah sedang kede yang kede
0: kedian tentu. Mak pun yang mendiki patah kadi apenjo yang merasa masih bareng mau bercanda tapi guyon sarang sarang.
2: Eh kalau mungkin ya boleh ya sedang beci atau nggak dah. Dan kang yang rapi yang siro niki ya kalau mampu sudah nih nyari cuma kalau mampu balik buahnya kalau mampu.
0: Men mosang nindi nindi naler wenten wenten naler kenten sate kakul rika nini.
2: Oh sate kakul wenten atu.
0: Oh wenten akeh rika wenten no saya nangare
2: sate kakul kalau nak memasak atu dayu
0: napi. Oh kakul lah
2: nih dia nak dimasak ni nak cari nanur. Oh wenten kakul Enrique.
0: Oh kenten
2: mana pun nadi di pasar wenten ada sate kakul. Kakul tok mau pelut ni kawan mau pasiang gitu wenten.
0: Geng. Berarti kan wenten nalarikan ya.
2: Nih wenten sate kakul
0: kau bau yang
2: kan kan begitu kan kakul ben tepuk dia sate kakul kio mungkin tu.
0: Ada sih.
2: Ane ne barak ni kau tu. Nih yang dumo nanti nak yang sate kakul yang nak kakul cara dumo nak nak selam ni kau. Nak becik yang mungkin je mak. Makin dan makito yang agak aneh rasa tu.
0: Oh, kakul lah ngerana kan. Tara kakul ne cara dumun lah kan atau?
2: Ne cara dumun lah dia su kakul yakti.
0: Kita.
2: Ya na yang kakul dumun na ya na pencet pijit nih ikut lain kan bara tuh yang mungkin nak bara nih ikut tuh.
0: Oh, ngelian minap jenisnya eh. Ya.
2: Dan cucun tiang nak man kakul gede-gede dengan dia tuh. Jani nak ngepuk ini lah nih ke dia. Duduk ampun ras-rasan nih duduk. Anu tas beli tu di terantu nak wenten lamun botol aru ni botol tu.
0: Ton.
2: Button botol aru ni.
0: Ton.
2: Namun among tu isi ni di teras kakul ni kau tu onyang bot west teras ni kau kesisiangan ni kau nak kato asu. Nak ni kau kau cak bana na modal na tekanan rendah ni kau yang ngajang kakul rendah bana. Ia subuh kau ni kau lahing tu dan mengganggu pe tensi jangan susun tiang. Boleh di apa ya kocak Wendan? Yang dia itu nama kaden dia sing misi ini muter-muter kayak itu pun diteras kakul loh Wendan dia. Dagana dua-dua sih mau. Belutuk kakul loh dua seteras nih kot lahir Wendan tuh.
0: Iya melian kentan caranya nih.
2: Nih ya nih kok itu nangen sate ya na Wendan biasa na udah gede. Goreng kemantan keringang gitu daging baso kusume teguh nih kok gitu.
0: Nggih.
2: Salah tuh.
0: Nggih kita coba.
2: Keringang goreng kering nih kok nggih daging baso kusume teguh gitu. Nggih praktek nih kok murid nih kok tuh mau dua praktek nih lahing teras nih kok nunggak-nunggak.
0: Meh mau praktek-praktek udah gitu.
2: Nggih nah keneng-keneng kok nih nih nang coba keneng-keneng ya. Iya, enten nomor botol ni kau di teras kakul ni kau di tengah, na.
0: Oh iya iya,
2: ingat. Nenek nenek apa antensi rendah, apa nengal nenek pelahir nenek sengkengkeng ke. Oh, jujur dia tu.
0: Geng, cina informasi mana?
2: Ini baikah, munga baikah. Baikah tempini nyarang ya tu. Oh, niki kumbiam yoga, kalau nyarang semua kumbiam yoga, munga melibos ni. Ini man bandu, munga man bandu. Niki ketua yang kene.
0: Ketua.
2: Niki main di rana, kari kan kita tu tempiragi yang suaran kari ragan belum. Lo nak belum datos, lo nak runtuh.
0: Ingin, ya sekarang mana gelis boleh, gelis kena mantan ya.
2: Nih, semua tu dayu. Damai, mau dok kena aja, atu dayu mau dok kena sedaging gria tu.
0: Nih, sesama ini.
2: Nih, semua tu kalan ini, mau pamit om senti om.
0: Ingin, semua banget ini nih, tas saking widan tabanan sampunya rengin. Inggih, susah banget nih kengge. Mau sang nindi sate ya, memang wenten kengge sate ayam, sate babi yang dililit kenten nge. Cuma yang kelilit niki pasti kesampun ketambahin tapi kau hinantuk ketumbah nih kengge ring aromatik dan dosnya nih. Inggih, penapi mai jebos niki rakerai, wenten niki rakerai ring bidang rakerai medue sate khasnya masing-masing kenten nge. Ciri khas daerahnya kenten terus mai jebos rengin titiang. Mau sang nindi indik sate khas Bali nge. Inggih seni mangke pacang irin titi arah kerayaan untuk mesandakan umur niki duaning wentan sane jagi ngelintang terus
3: tari panyembrahmu. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

Tips tanggap bencana, kesiapsiagaan. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana mencakup analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan identifikasi anggota keluarga yang rentan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Nyai Kas Pasti Kesampun, Rem Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggi Muli Malin Ki, Nyaringin Nuri Titiang, Ida Yuari, Kantun, Rem Program Acara Duit, Rajin Bali, Sane Motang, Inde Informasi, Makemiwa, Tembang-Tembang. Inggi Diwo, Sampo Wenten, Niki Sane Ngeranjing, Niki Wenten, Ibu Saka Saking Satung Payangap, Nikirkan Nala, Niki Ring Nini Ita, Saking Tabanan, Sampo Nyaringin, Gye, Ngemawasa Nginin, Nginin Indeks Sate, Sate Sane Wenten, sane khas ring Bali kinge. Ingat sedurung lantar niki, titian baca nyoba informasi nalar nge, informasi umum niki, kudang-kudang jenis sate niki, sane wenten ring Bali, nenten jubanta sate lilit ke manten niki. Ingat kepatama niki titian utip saking kompas.com nge, kebawah sate asem ya. Sate asem niki memang umumnya terbuat dari daging babi niki nge, rakerai, namun juga ada niki, menten sane ngarani nantu nganggen daging ayam tawi sapi. Ini daging niki ya, biasanya untuk sate dipotong dadu kenten kotak-kotak kenten, lalu diberi bumbu base genep niki nggih, ke bawah siriki santan kental, naler niki jeruk limau atau lemo niki. Lumrah ringgiannya niki nggih, daging niki dibuat untuk membuat sate asam niki biasanya digoreng terlebih dahulu. Nah, minabra kerai sampun jenani niki untuk mengkonsumsi sate asam penapi rasanya kenten nggih, meja bos coba, mari kita sharing pengalaman kenten nggih. Lantun niki wenten ke bawah sate lilit ya, niki memang sering-sering sekali ya, sangat menjadi ikonik ya Bali kenten nggih, sate lilit Bali kenten nggih. Nah, niki salah satu jenis sate ya terkenal di Bali. Sate niki memang terbuat dari ikan laut biasanya ya, juga berukuran besar seperti tuna kenten nggih, utawi daging-daging sanilianan presiden aler ke karyane nantu sate peniki. Mantan niki wonten ke bawah sate kables niki nggih. Niki sate kables niki memang dikenal dengan sebutan sate kebak kenten nggih, ring masyarakat Bangli niki pemkasnya nih. Ya ning ringgiannya niki mau sang utawi menyebut ya sate kables niki dengan sebutan nama sate kuwung niki nggih, rakerai. Rakerai uningnya niki nggih kawentenan sate kables niki. Nah, sate niki biasanya terbuat dari daging yang direbus dumun lalu dipotong dadu kenten nggih. Jadi setelah direbus nika, daging penika lalu ditusuk pada lidi, kemudian dilirikan dengan daging cincang yang sudah dibumbui. Nah, pikir kerai nanin mengkonsumsi sate niki dan napi rasanya apakah enak atau enggak? Atau sering di ring di jamantan niki presiden kepanggil sate kables niki maju bos sareng inti tiang nggih ring interaktif. Nanti niki ke bawah tentang sate pusut. Sate pusut niki bahannya nih patah kadi nepes tane ngariani sate asem kenten ya. Namun ring sate pusut niki menggunakan daging yang sudah dihaluskan kenten nggih. Jadi daging punika dicampur dengan bumbu halus lalu dikepal-kepalkan pada kate kenten nggih atau batang tusuk sate. Inge benten malih niki jenis-jenis sate sanilianan nggih majebos pasang aturan titiang malih nggih sane mangken ngiring lumun beralih ke WhatsApp malih lumun nggih niki sirasane presiden nyaringin benten panka kesanggulan tabanan nyaringin nggih suksema Aji Dewa Mia laler sampun nyaringin ring pasar pun niki ngiring mobil sampun dikirimkan niki sudah selalu monitor nggih suksema Aji lantan niki benten Ibu Janura Raja Samanda Yari cantik simpatik ramah asik. Salam rahayu nggih kena sarang kerabat kerja RRI Perompak dan Pasar Mata susama niki Bu Janura. Nggih wae jebul sacang wacan titian malih nggih pacam ka titian siki penelpon ke mantan niki nggih manda gelisan presiden ke ambaran niki sirasane presiden nyaringin durus ngeranjing ke mantan ring 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Gede buak. Biasa Om Swastiastu di rumah marah gede buak.
1: Anak muka di kamar kok.
0: Biasa ngibi kenteng gede buak.
1: Di kamar sebelah jadi kalau pesul di kamar sebelah kan ada tutup kanang celeng lumun.
0: Oh kenteng. Nyak ya cara celeng. Nah.
1: Celeng wis. Lumun ngambil ape lumun dalam ada nyolek-nyolek gitu.
0: Dalam hitungan 1 2 3 1 2 3. Ye saya menang.
1: Nyolek niki. Pak Made gedah niki saking nusa penido.
0: Ya, inggih raja
1: nusa. Pak Made. Jangan nak video call Pak Made. Jenang jelek kok cara seleng kene.
0: Bukan saya yang bilang.
1: Iyalah. Jelek luwo nek Pak Made.
0: Yang penting kan jalan Landres nonton.
1: Jalan Landres. Gak ada sih, matanya putih, mulutnya putih.
0: Oh, ganteng.
1: Ini nih santai nyarengin tuh. Dalam nak nyolek-nyolek api joh moyong. Aku sirap mengahnya nih itang ya.
0: Nih itang sarang bulu sekar.
1: Itang sarang bulu sekar. Kalau sempun mengah ranjang. Topiknya sate.
0: Sate, sate. Kuliner
1: nih mau tusuk-tusuk.
0: Tusuk-tusuk, nah.
1: Nah, kan kulit sate kan mau tusuk atuh.
0: Napi, mantan mau tusuk.
1: Kulitnya gak ada sih tusuk. Aku jalan channel nyarang. Raja.
0: Dong baja nyanan pas diajang pas di kenten menu so, masih masih so. Aduh, ngendah gue kali ki.
1: Aku kayu kan ngawasan tanggal merah. Masih yang tahun kari mau duit tanggal merah tuh.
0: Ada kenten.
1: Ampun usia lanjut memakai tetek tieng gak banyak.
0: Aduh aduh aduh. Dayu ada tetek tieng eh. Dayu dayu kenten kukul lagi.
1: Kayu nan merah kan asal ada nak bah. Ada nak singno jadi ide gaya nak mau tetek banyak.
0: Tuan saya nan mirang ni,
1: mana mana tuan. Pada berarti tuan rungu tu nak pengarah pengarah ni tu.
0: Ajen tiang angge.
1: Angge kapan bu banyak ya nu singno bu.
0: Oh ni kenten.
1: Makin ide gaya banyak mau tetek artinya kalau gaya penusang ni tu.
0: Oh ni kenten. Nah ni sering sering sering.
1: Ni tu kampun makannya yang pilih kuliner yang nak serba sate senang niko berarti parus niko nunas itu
0: parus ni kan api
1: api kan masuk gitu artinya.
0: Oh api kan masuk
1: niko mau nak lemuh mau goleran
0: gitu. Ah cara buka lemuh
1: tiang kan ten lemuh
0: kenyat rentang langsung jangkwa nyin tiang
1: tiang nak kenyat ngerentang itu tapi mau nang tiang ten kene ten rakus ten harus tiang lunas
0: nggih pernikahane jampun yo kene kenyat tapi nak muane nak lemuh kudian
1: lemuh galeran siapa jukut ke debong
0: aduh ke debong jadi ares jantik
1: sana di pisane nggih Pak Yan Narbo tuh meglebug mang pandu meglebug aja mulai sikitu calon
0: kak pagong
1: nah ampun tiang berusaha nyangkwa ya ten bakat bakat
0: adi ya
1: amun ampun ya Pak Yan Narbo bin nyidang masuk nanti tiang kantun ya gara tuh durung tiang tidak lelep sana tuh
0: oke enten ya
1: tuni tuni piragi di tiang suara nah tuh ih Tayu hari bin siaran ibi muda pasti nginap di RRI gitu mana?
0: Ngawur. Yang nginap di RRI siaran, kongos yang diki mesin.
1: Niko yang beda tak siaran.
0: Yeah. Tiket yang jajan yang. Ada Bu Eka senang sarang sate napi niki Bu Eka.
1: Itu yang tergantung atuh.
0: Tergantung.
1: Menampun itu yang melet atuh. Jak jak senang nuna sonten gitu. Jak tan yo. Cara pras mana nih kau kan akeh mungkin wenten sate laut, sate ayam, sate babi itu nih wenten akeh.
0: Tapi memang benar tan ya sate sate Bali sate. Tapi saya sate lilit nih kau menjadi daya tarik khas Bali ini kita loh.
1: Iya. Tapi itu yang nak dan sangat tapi napi malih nih laut. Asal pun amis amis tuh nasi itu yang jak bohong pun itu yang nuna.
0: Oh ya karena kaitan nih bawa gak enak juga ngajang ampun nah
1: di maklo sana-sana meresap di cangkem nepi
0: nggih udah pas
1: lang ya won nanti bener aman titiang simpel-simpel lantan itu manantan prasmanan simpel-simpelnya bewenkan sayur buah kacang pokoknya hijau-hijau daun ubi sayur gondo ini kok nomor satu titiang itu men mie gede titiang senang itu
0: aman padang kayun
1: napi
0: aman padang kayun
1: padang kayun padang gondo tuh
0: oh padang gondo
1: padang mengasain padang enak tuh.
0: Aduh beles tiang malih aduh buka padang ambang bang tiang
1: Weka padang ambang nih kau mangan tuh
0: nah nih kau ampun kan patah cari cangkem Weka
1: nak wentan ke nenek cecimpet nih padang ambang nih tuh
0: engkau cecimpet nih apa ke
1: banyak ajak siunya modeng putih ke siu
0: oh nyak ya ambang
1: napi ming tu eh
0: ambangan kan
1: bunga ambangan eh itu ambangan itu
0: masa ke
1: bunga nih itu
0: oh
1: ambang nak mau bunga
0: oh inge
1: inge kita nampun lihat kuliner nge ring Bali bermacam-macam lihat bosen wenten neng seket dekat model nge, kuliner Bali nge, termasuk sayur ares, napi jodoton
0: sulung penimbale
1: nge, pokoknya paling enak masakan Bali, sayur murah, kacang bara niko bi, yang niko betul nasi yang paling liube ane tan yang nunas tuh
0: nyai demen nguyang ingko bueka
1: tupuk babi niko kan pokoknya ane len-lenang enten cocok ampun nang ambil
0: loe.
1: Nah, enten semetone kerang aja teras mana antojak lah ambil lo kan cungin kone. Kalau macin tiangan, lah ya kalau mana nah. Enten mana?
0: Mainnya ngetarane enten ada.
1: Mati itu. Jadi nih semua menu diambil tuh. Mancan mancan telah mengambil kan puling kau mendaging tuh. Meh, itu dalam hati.
0: Man wadah deh cence cara bueka atau sidang nampo.
1: Nah,
0: nge.
1: Masang aja ngenangin bantuan saya. Dan nak blonnya masak tuh di tiang nak bedacau tu.
0: Nggak mau bedacau. Ada nge bueka.
1: Bali, sayur urap, sayur kecing, sayur santan. Ampun ngarian daun ubi mas santanan.
0: Dereng. Oh, daun ubi pakai mas santan. Nah, ibu nanti ampun.
1: Tuh, ampun kan, ampun ngionin.
0: Dereng, ngion dereng.
1: Kira-kira orang kesenen dan nama ngajeng sayur ubi mas santan.
0: Tiang nango.
1: Sama. Niki jero madha sutirta nyarang ngereng. Semetone jero Chandra niki rajeng salam sareng Mangku Wiradana lan nang istri nggih. Niki semeton tiang raja rurung benyanan wale ebe tiang ben. Pasti apa demenen kenten. Niki kan nang mosen bau mulut tu. Heeh. Bah bah sing bau mulut tu. Jot tiang mana?
0: Ala.
1: Ket genri sareng Pak Yan Kawi niki nggih sato monitor niki. Nggih sareng sami niki Kak Mangku Sedani, Nini Dunini, Nini Ayuna, Taler Niki Kak Mangku, Mungah Mangkin Mang Pandu, Taler Bu Jerman, Mbah Indira, Niko, kenapa Niki Bu Jerman ya?
0: Bu Jerman, Tanuning Mbah Indira, Naler Niki.
1: Nih, terus kena mah, nih rajang-rajang, tuh dari hari, rajang, yang Suwadarno, semua kalah katur di tiang pamit, Om, Santi, Om.
0: Ini, Yesus mau banget Niki, Bu Eka, Titi Asa, Kei Widang, Batu Bulan, Sampung Nyarengi. Ini Bu Eka mah, apa aja tergantung. Tung ya situasional dia dan kondisional. Tapi kesenengin yang penting tidak amis betul juga ge sampunang memaksa kentennya sampun amis kenten minap jangan-jangannya sampunang yang penting tetap dijaga kesehatan. Yang ini rakyat dua niki galas sampun kedek pisah niki nge tersisa kangen numu meja bos paletan kapan kali niki pacang lanturan di tiang ge sana mungkin ngirim sandakan numu niki dua nih menten sana jagi ngelintang.
2: Getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Selamat pagi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten atau kota di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pembangunan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardian.